0: Toh meminta kepala daerah menerapkan tiga prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
1: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
3: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
4: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
3: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
4: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
5: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
4: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulatisan melaporkan.
2: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total

0: total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
1: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
2: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
3: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
1: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
2: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
3: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
1: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
6: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
7: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
5: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
4: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
5: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Wedape Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. standarisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bribka Satria. Ya, Bribka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya tampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, temani Anda menikmati waktu libur, waktu santai, berkumpul bersama keluarga di akhir pekan kali ini. Tentunya sejumlah informasi masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda. Saya menyapa Pak Agus Rianto yang tadi sekitar pukul 7 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat menginformasikan kepada kami perjalanannya dari Karangpilang ke Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut HR Muhammad, masuk Darmo Permai, arus lalu lintasnya ramai lancar. Waktu tempuh 19 menit saja, cuaca sangat cerah. Tampak dari foto yang dibagikan kepada kami, begitu ya, melalui line WA. Cukup cerah memang untuk pagi hari ini. Ya, karena kalau kita warga asli Surabaya, kita bisa merasakan dampak dari musim kemarau tahun ini yang cukup terik, begitu ya. Di jam-jam siang, wah luar biasa kondisinya. Kita coba cek lagi ya untuk BMKG Juanda informasinya. Untuk hari ini mulai dari pagi, siang, sore hingga malam ada potensi hujan dengan intensitas ringan. Cuaca dominasi cerah berawan. Suhu udaranya 13 hingga 35 derajat Celcius, namun yang harus dipahami juga dan diwaspadai adalah arah angin yang bergerak dari utara dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Dengan kelembapan udara 34 hingga 100%. Cukup kencang loh anginnya. Jaga kesehatan ya. Banyak event-event yang diselenggarakan di kota Surabaya yang mungkin bisa menjadi salah satu jujukan Anda menikmati waktu bersama keluarga, mengisi akhir pekan di kesempatan hari Sabtu kali ini. Sembari saya juga ajak Anda menengok satu kabar begitu ya. Suhasil Nazara, Menteri Keuangan, ini menyatakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih berjalan sesuai dengan desain awal atau on track hingga 30 September 2026. Defisit APBN kita tercatat sebesar 319 triliun rupiah atau 1,24% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara APBN 2026 pemerintah merancang defisit sebesar 689,1 triliun rupiah atau 2,68% terhadap PDB. Jadi dikatakan Suhasil Nazara ini on track begitu ya. Nah, tentunya kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal sejak ditetapkan didesain untuk defisit, katanya demikian. Dan dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara mencapai 2.341,5 triliun rupiah. Atau setara 74,2% dari target APBN dan tumbuh 25,5% secara tahunan. Salah satu komponen pendapatan negara yakni penerimaan perpajakan itu ada di angka 1.847 triliun. Kemudian ada penerimaan pajak itu juga dikatakan sesuai dengan target dari APBN dengan pertumbuhan 24,1%. Kemudian juga dari sisi kepabeanan dan cukai, itu juga ada pemasukan begitu ya. Kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu juga ada. Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai 2.660 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat itu tersalurkan sebesar 2.061,3 triliun rupiah. Kalau dari target APBN ya pertumbuhannya 29,6%. Ini yang kemudian terus dilakukan hitung-hitungan karena ada begitu banyak program yang harus dibiayai begitu ya. Bahkan kalau ibarat ini sebuah keuangan rumah tangga tentu harus dihitung berapa pendapatan yang masuk dengan pengeluaran begitu ya. Jadi cukup banyak termasuk juga transfer ke daerah TKD gitu ya. Kemudian juga belanja kementerian dan sebagainya itu cukup banyak. Bahkan upaya penghematan pun juga masih terus dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Untuk pembatasan sejumlah aktivitas perjalanan dinas itu juga masih menjadi poin yang kemudian turut membantu bagaimana upaya efisiensi anggaran kita begitu ya. Karena cukup banyak hal-hal yang harus dibiayai sehingga ya itu tadi bahwa harus ada upaya lah ya untuk bisa menekan begitu ya berkaitan dengan program-program yang disinyalir ini mendatangkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Anda yang ingin berkomentar boleh lewat telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Tentunya boleh Anda gunakan, sembari kami mengajak Anda juga untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda di pagi hari ini.
1: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan

Jumat kemarin, begitu ya, ada pelantikan Kapolda Jawa Timur yang baru, yakni Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, yang kemudian lepas acara pelantikan, yang memberikan informasi juga begitu ya kepada awak media yang menekankan komitmennya untuk memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat. Dan komitmen tersebut disampaikan usai resmi dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur oleh Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto di Mabes Polri pada hari Jumat 9 September 2026 kemarin. Dan usai pelantikan, Dekananto menyampaikan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan untuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan amanah besar yang membawa tanggung jawab tidak hanya terhadap institusi, tetapi juga kepada masyarakat yang menaruh harapan kepada Polri. Dan sebagai langkah awal kepemimpinannya, Irjen Dekananto menegaskan kesiapannya untuk mensukseskan berbagai program prioritas nasional serta agenda strategis kepolisian di daerah. Oleh karena itu, komitmen tersebut akan diwujudkan dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dan hal ini memberikan pelayanan dan rasa aman tentunya ya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, sehingga dapat memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga dengan baik. Dan ia mengajak seluruh jajaran Polda Jatim untuk terus bergandengan tangan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur sesuai arahan Kapolri. Dan kehadiran anggota Polri menurutnya tidak hanya dibutuhkan ketika terjadi gangguan keamanan ataupun persoalan hukum, namun dalam kesetiap harinya yang kemudian hadir dekat dengan masyarakat. Dengan kepemimpinan baru ini, Polda Jatim diharapkan mampu meningkatkan sinergitas dan dengan seluruh elemen masyarakat ya, demi mewujudkan kondusivitas wilayah Jawa Timur. Ya, penting ya, karena bagaimanapun polisi sebagai pengayom masyarakat, ini diharapkan bisa lebih dekat, bisa bersinergi juga dengan masyarakat gitu ya, karena adanya aduan laporan yang dimulai dari masyarakat itu juga bisa tentunya berkolaborasi untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan atau mengungkap kasus-kasus yang ada di sekitar kita. Rasa aman, rasa nyaman itu poin penting tentunya ya, di mana polisi tentunya bisa tadi hadir lebih dekat dan mengayomi masyarakat. Mas Anah Mahdan, terima kasih, tumben nih. Oke, mau Fresh Lover Cabang Pasuruan ini memang kerap kali munculnya tiba-tiba, tapi terima kasih. Beberapa hari yang lalu, kata Mas Anah Mahdan, Pasuruan sempat dilanda panas ekstrim, tapi mulai kemarin sudah ada mendung-mendungnya. Sama, Surabaya pun juga. Seminggu ini sempat sakit. Oh iya, gantian juga Mas, kami juga di sini. Jadi akhir pekan ini full di rumah dan menikmati keindahan bunga-bunga yang kemudian fotonya dikirimkan kepada kami. Ini bunga kesukaan saya yang satu diantara yang dikirimkan oleh Mas Anah Mahdan ini ya. Cantik ya, kalau saya punya di rumah warnanya ungu Mas. Nanti kapan-kapan lah. Waktu itu bunganya sudah daunnya maksudnya itu sudah dirontokkan dulu biar bunganya cantik dan indah. Ya, bougainville ya itu ya. Saya punya warna ungu di rumah. Keren ya. Jadi kalau ngeliatin taman gitu ya, ada ijo-ijonya, ada warna-warna ungunya. Kok kayaknya bagus banget itu. Nantilah saya mau nambah gitu ya. Mungkin anggrek kali ya, warna ungu juga atau warna putih. Ingat Mas Anah Mahdan tuh bawaannya ingat bunga gitu kan ya. Tapi terima kasih informasinya, sehat selalu ya Mas, cepat pulih. Untuk Anda juga ya pendengar yang mungkin dalam kondisi yang kurang enak badan karena ini musimnya begitu ya, tentu harus jaga kesehatan. Itu tadi akhir pekan bisa dinikmati dengan ya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti halnya dilakukan oleh Mas Anah Mahdan. Meskipun di rumah aja sambil ngeliatin bunga-bunga gitu ya, tanaman-tanaman tuh kayaknya adem banget gitu hati ya. Mungkin bisa dicoba lah ya dengan cara-cara yang tentu masing-masing orang berbeda. Oke, kalau ngomongin soal tanaman, nah nanti boleh join juga nih ngomongin soal bonsai. Ada yang demen banget gak sih sama bonsai? Agaknya pendengar saya ini banyak yang suka tanaman. Saya juga jadi ingat sama Bu Suhartini ya. Itu di halamannya itu juga punya tanaman. Nanti mungkin boleh gabung juga. Sesi diskusi kita menarik gitu ya. Ini juga hal baru tentunya buat saya. Saya sekedar hanya tahu tanaman bonsai gitu kan ya. Tanaman yang kerdil, imut, lucu, cantik, mahal gitu ya. Itu nanti kita akan berbincangkan. Tanaman bonsai, peluang ekonomi kreatif, edukatif, dan militansi. Bersama dengan Bapak Sujud Syukur, Kreatif Director dan Humas Komunitas Bonsai Seni Nuswantara, dan juga Bapak Afaizal Amir, Content Officer dan Kesra Komunitas Bonsai Seni Nuswantara. Yang ingin gabung boleh banget, kita belajar sama-sama ya. Karena kalau saya sih ditanya soal bonsai, dikit sekali literasi saya. Nanti kita belajar sama-sama. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani Anda menghabiskan waktu di akhir pekan edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Di tanggal cantik kali ini kami juga mengajak Anda begitu ya. Meskipun Anda mungkin sekarang menikmati waktu santai berkumpul bersama keluarga, enggak ada salahnya juga untuk menyimak obrolan kami dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami menyapa para pendengar Pro 1 RRI Surabaya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk nanti boleh ngobrol bareng kita melalui line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Atau ada juga kolom live chat yang juga bisa Anda gunakan ya untuk berinteraksi bersama kami bagi Anda yang mendengarkan kami secara

0: Pagi, Mas Sujud.
1: Halo, pagi Mbak. Siap.
0: Siap, terima kasih sudah hadir. Kemudian
1: Sama-sama.
0: juga ada Mas Faisal Amir, Content Officer dan Kesra Komunitas Bonsai Seni Nusantara. Selamat pagi juga Mas Amir.
2: Pagi Mbak.
0: Oke, siap. Ini udah bawa tanamannya itu ya. Kalau misalnya yang nonton YouTube boleh dilihat gitu kan ya. Mas Sujud dan Mas Amir itu sudah bawa tanaman bonsai. Kita mau mengenal lebih jauh. Biasanya yang ada di benak masyarakat ketika ngomongin bonsai itu adalah tanaman imut, kerdil, lucu, cantik, mahal. Bener nggak sih? Atau mungkin ada makna filosofi di balik tanaman itu sendiri? Siapa nih yang mau jawab?
1: Mungkin saya dulu ya, Mbak.
0: Oke, boleh Mas Sujud.
1: Jadi kita di komunitas Bonsai Seni Nusantara ini lebih menghilangkan dogma bahwasanya bonsai itu mahal. Kalau bonsai itu mahal, kemudian anak-anak muda itu akhirnya kan takut punya bonsai. Padahal kalau kita berpikir maju, bonsai ini harus dikenal oleh seluruh aspek masyarakat sih. Jadi di komunitas Bonsai Seni Nusantara ini kita menghilangkan bahwasanya bonsai itu mahal. Bonsai itu tergantung pakemnya. Jadi ada yang mahal, juga ada yang murah, itu relatif. Untuk harga itu relatif. Jadi tidak semua bonsai itu juga mahal sih.
0: Oke, itu.
1: Itu.
0: Oke, ya ini kita berharap juga tadi kan saya bilang orang awam taunya ya itu tadi identiknya dengan mahal. Padahal betul. Tadi ya sebenarnya ada begitu banyak jenis yang mungkin bisa dikenalkan kepada masyarakat dan kalau ngomong soal kata mahal itu relatif. Jenisnya banyak ya?
1: Banyak sekali, banyak.
0: Oke, apa aja itu?
1: Di Indonesia sendiri itu karena Indonesia kan kaya akan flora dan fauna.
0: Benar.
1: Jadi ada sekitar seribuan lebih spesies yang bisa dijadikan bonsai. Itu
0: okay.
1: Untuk di Indonesia karena Indonesia memiliki iklim tropis,
0: tropis
1: yang menciptakan banyak jenis tanaman yang sangat potensi untuk dijadikan bahan bonsai. Jadi ada pohon jenis santigi yang populer. Kemudian ada jenis ficus. Ficus itu jenis beringin-beringinan.
0: Oh ya ya ya ya ya.
1: Kemudian ada tamarindus indica atau asam jawa. Itu yang beberapa tanaman bonsai yang sangat populer di Indonesia.
0: Iya ya. Mungkin bentuknya yang umum ya, biasanya orang-orang lebih banyak punya ya,
1: ya
0: dominan gitu ya.
1: Oh, yang lebih dominan ya, ya, ya. Ya itulah tiga itu.
0: Okay.
1: Dan ada serut juga. Serut itu di Jawa Timur juga banyak. Di bukit-bukit gersang seperti itu sangat kaya sekali.
0: Oke, okay. Dengan kekayaan Indonesia yang seperti itu, akhirnya kita sebenarnya bisa begitu ya mengembangkan begitu banyak macam tanaman seperti halnya tadi dikatakan bahwa bonsai itu nggak mahal karena tadi kita punya beragam tanamannya.
1: Betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah itu.
0: Tapi saya penasaran dulu deh di awal, sebelum lebih lanjut, Mas Sujud sama Mas Amir, kenapa kok akhirnya jatuh cinta pada bonsai gitu kan ya? Kalau dilihat, mohon maaf nih, tampangnya kan sangar-sangar ya. Tapi kok tiba-tiba milihnya bonsai yang imut, lucu, cantik. Ini kenapa sih kira-kira? Awal mula kenapa sampai jatuh hati pada bonsai? Ada alasan khusus gak sih?
1: Kalau saya ya, nanti mungkin ya.
0: Mas Amir
1: sendiri. Kalau saya itu tertarik karena saya basicnya di seni rupa sebenarnya, pelukis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya anggap bonsai itu sebagai lukisan yang hidup. Kalau kita melukis, itu setelah melukis kita selesai tanda tangan, itu menjadi karya kita. Tapi kalau bonsai ini nggak bisa. Sama-sama media seni rupa, karena dia ada rupanya juga kan. Tapi dia hidup. Menariknya itu hidup. Jadi ketika kita mau buat sama sebenarnya komposisinya dengan seni rupa sama, ada komposisi garis, bidang, warna,
3: volume
1: itu ada. Jadi ketika kita membuat sebuah garis di kanvas itu ya cukup setelah digores ya cukup seperti itu. Tapi kalau di bonsai garis itu hidup. Jadi saya lebih merasa hidup.
0: Oke. Okay. Ya, ya ya ya.
1: Untuk mewarnai hidup yang agak
0: agak
1: ya,
0: ruwet.
1: Ya, itulah.
0: Filosofis banget ya. Tapi dari situ ya akhirnya kemudian suka bonsai gitu. Ya. Sejak tahun berapa?
1: Saya

0: kurang lebih dari 2018.
1: Lumayan lama loh. Iya. Oke. Kalau Mas Amir?
2: Pagi Mbak. Kalau kenapa aku akhirnya memilih bonsai itu sebenarnya kurang lebih sama sih kalau sujud. Kan kita basicnya juga sama. Jalannya sebelumnya itu kayak seni rupa di Surabaya. Terus juga kan satu inian. Cuman kalau aku lebih kayak akhir-akhir ini lebih seneng itu tanaman. Jadi mungkin makin usia makin tambah ya, mungkin kesibukan yang ini
1: kesibukannya ya, banyak gitu ya, lebih terus habis kalau lihat hijau-hijau lebih ya, seru gitu ya, lebih tenang gitu ya. Oke.
2: Terus di bonsai juga kan tambah hal baru gitu kan Mbak, banyak teman baru, terus hal baru yang sebelumnya kan aku dulu kan nggak pernah banget kenal tanaman sama sekali. Aku mikir itu tak kirain ini sama ini kok nggak ada bedanya gitu kan,
1: sama ya, iya, pokoknya tanaman aja,
2: kelihatannya kok sama aja semua gitu, ya. Gitu kan. Terus ketika baru kenal bonsai akhirnya belajar, oh ternyata gini perbedaannya gitu, asiknya kan di situ.
1: Oke. Apa namanya maksudnya ketika sudah jatuh cinta ke bonsai, nggak pengen beralih untuk mempelajari tanaman-tanaman lain? Sudah cukup bonsai kah gitu?
2: Sebenarnya otomatis mau nggak mau belajar tanaman yang lain, soalnya buat ini sih Mbak, ketahanannya apanya gitu, ciri khasnya,
0: ilmu botaninya
2: kan ya, sama buat perawatannya itu.
1: Oke. Ini menarik sih ya, karena kalau tadi mohon maaf kalau misalnya mindset orang awam adalah ini tanaman yang mahal, sudah dipatahkan sama Mas Ujud sama Mas Amir, tapi benar nggak sih, ya ini harus dijawab juga, identiknya itu dengan orang tua, benar nggak?
0: Sekarang salah.
1: Oh, sekarang salah. Berarti dulu benar dong?
0: Dulu benar.
1: Oke. Kenapa kok tiba-tiba akhirnya berubah? Karena kalau saya lihat usia-usia Mas Ujud sama Mas Amir itu kan ya masih relatif muda. Biasanya ya, kan yang suka kan usia-usia papa, usia-usia kakek, opa gitu kan. Ya, benar kan.
0: Pensiunan atau purnawirawan biasanya.
1: Iya. Terus kenapa kok sekarang geser ke anak muda?
0: Nah, itu kembali lagi di visi misi komunitas kita, yaitu menyebarkan virus berbonsai di seluruh kalangan masyarakat.
1: Ngeri, virus berbonsai ya. Pokoknya gak jatuh sakit aja kita, gak apa-apa, aman.
0: Jadi memang pergerakan komunitas kita itu sangat militan Mbak, untuk menyasar kalangan muda. Karena saya rasa kalangan muda di zaman sekarang itu hampir gak ada jiwanya saya lihat, karena diserang oleh gadget.
1: Oh iya, jadi iya, generasi menunduk ya, sibuk dengan diri sendiri.
0: Betul, nah kita nggak kepingin bahwasanya kelak generasi-generasi itu menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang merasa hilang jiwanya gitu loh. Jadi untuk untuk menahan itu, kita juga mengenalkan bonsai di kalangan-kalangan muda. Melalui apa? Melalui pameran.
1: Okay.
0: Jadi kita juga tidak hanya sekedar berbicara ataupun menggunakan kata-kata, tapi kita menggunakan pergerakan yang cukup nyata, yaitu kita melakukan pameran, berbagai pameran dan kontes bonsai itu tempatnya bukan hanya di area-area tertutup, tapi kita membuat bonsai itu berpameran bisa di macam-macam seperti kafe, karena kafe itu kan menyasar anak muda kan,
2: segmennya yang
0: segmentasi pasarnya itu kita sasar anak muda, itu berhasil.
1: Oke.
0: Jadi anggota kita banyak yang anak muda sebenarnya.
1: Keren ya. Oke.
0: Kemudian kita pameran juga di mall. Kita pernah pameran di mall, dua kali di mall pernah. Dan itu juga berhasil, banyak dari pameran itu gabung ke komunitas kita.
1: Apa yang akhirnya anak-anak muda itu termantik ikut gabung di komunitas ini? Sebelum nanti kita coba tanya, apa yang awal mula menginisiasi terbentuk ini karena apa sih? Apa karena takut nih gak ada pecinta bonsai lagi karena udah senior-senior yang suka atau apa? Karena itu?
0: Bukan, ya karena keresahan tadi.
1: Oh, karena anak-anak muda tadi berkutat dengan gadget.
0: Betul,
1: okay.
0: Itu.
1: Terus kemudian apa yang membuat anak-anak muda akhirnya tertarik? Kan susah ya ngajakin anak muda sekarang. Ngomongin soal kopi aja, seleranya mereka udah beda-beda ya, gitu. Apalagi kalau misalnya kita suka dengan satu tanaman yang sama misalnya. Apa yang membuat mereka akhirnya tertarik?
0: Saya rasa yang membuat mereka tertarik yaitu set display kita. Jadi kita ketika pameran itu tidak seperti pada konvensionalnya pameran bonsai pada umumnya, tapi kita display semenarik mungkin, istilahnya apa ya, sekarang ini kan
2: out of the box,
1: yeah, out of the box. Oke. Okay.
0: Dan sekarang ini kan anak muda ini kan lebih ke art-artan gitu sih.
1: Benar-benar.
0: Art, nah itu loh. Kita kombinasikan dengan artnya tadi loh, agar menarik minat anak-anak muda. Ternyata bonsai itu art ya. Nah, akhirnya dia ikut ingin merawat. Itu.
1: Seru sih kalau aku lihat juga dari foto-foto di Instagram itu juga. Betul. Ya. Kayaknya nggak sekedar bonsai yang ya tanaman biasa gitu kan ya. Tapi kok
2: nggak sing
1: apa ya, ya kayak cantik aja ngelihatnya ya, gitu kan ya, dari potnya mungkin dibikin khusus, ada bendera yang juga ditancepin warna merah sama kuning kayak gitu-gitu kan ya.
0: Iya,
1: dibikin khusus gitu, memang sengaja.
0: Kalau di scroll di media sosial lebih ke dalam, ada semacam kayak bonsai itu kita kombinasikan dengan seni rupa, kita kombinasikan dengan fotografi seperti itu, jadi lebih menarik minat untuk anak-anak muda tadi.
1: Oh gitu, keren sih ya. Karena itu tadi loh, banyak ternyata paradigma yang salah berkaitan dengan keberadaan bonsai itu sendiri. Bener gak sih?
0: Betul.
1: Oke, tahan dulu. Ada yang sudah penasaran kayaknya. Kita terima dulu, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Tari.
1: Mas Ramadan, silakan.
3: Ya, pagi juga untuk Mas atau Pak Sujud ya, sama
1: Mas Amir.
3: Pak Faizal, Pak Amir ya.
0: Pagi.
3: Ya, ini tentang bonsai ya. Peluang ekonomi, kreatif, edukatif, dan melintas militansi. Ya, ini ada beberapa kata yang saya mau tanya. Jadi kalau dibilang memang pameran itu penting sekali, satu terobosan yang cukup baik, tetapi kan tidak mungkin dia terus menerus melakukan pameran itu. Jadi kalau tentang harga, mahal atau enggak, itu relatif sifatnya pasti. Nah, itu logik bagi orang yang sayang, cinta sama sesuatu, tidak ada masalah, tidak akan dibilang mahal kan. Nanti orang yang setengah-setengah mau pera tapi gak mau keluar duit, ya itu juga mahal.
0: Iya, betul.
3: Nah jadi, ya saya mau tanya gini, tentang, karena sekarang kan namanya teknik penjualan atau marketing itu harus betul-betul memanfaatkan teknologi digital. Jadi bagaimana cara membuat atau menggunakan struktur video pendek yang menarik, misalnya edukasi dan tutorial, buat konten berisi tips atau trik-trik ya, atau cara apa itu ya, pakai produk yang memberi, produk dalam hal ini ya bonsai itu, memberikan nilai tambah bagi penonton atau buat bakal calon konsumen lah. Jadi bikinlah macam live streaming begitu, lakukan secara langsung untuk berinteraksi secara real time, menjawab pertanyaan dan melakukan demonstrasi produk. Jadi ada istilah a day in my life, atau tampilkan aktivitas harian pelaku usaha, proses atau pengemasan, misalnya pengemasan sesuatu produk dalam hal ini bonsai, bagaimana cara supaya, lalu pesanan, jadi pengemasan pesanan kalau bonsai seperti apa, atau cara pembuatan produk secara transparan, yang waktu yang ingat, waktunya juga harus unggah yang tepat atau peak time, artinya di mana mungkin orang lagi banyak apa ya, saat mau pengen nonton itu waktu yang seperti apa, yang banyak biasa itu yang harus semua di lakukan. Jadi bagaimana sih supaya ini lebih dikenal luas gitu ya. Harus menggunakan teknologi digital gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Mas Ramadan. Ini juga menarik karena tadi ya, kalau misalnya mau datang pameran, wah ini generasi muda ini magernya nomor satu. Harusnya dimanfaatkan media sosialnya. Sudah ada sebenarnya media sosial yang kemudian konten-konten mereka juga nampak di sana. Apa menjawab dari yang ditanyakan oleh Mas Ramadan begitu ya? Peluangnya harus memang terus ditumbuhkan agar generasi muda tahu nih, nggak sebatas hanya sekedar tanaman bonsai berhenti sampai di sana pameran atau untuk perawatan dan lain sebagainya. Tapi mereka mau nih akhirnya kemudian terjun langsung juga menarik, untuk mengembangkan dan lain sebagainya. Apa ini komentarnya?
0: Nah ini menarik. ini sesuai dengan apa konsep apa dialog kita pagi ini. Kebetulan di komunitas kita itu atau komunitas lain itu nggak ada jabatan seperti kami yang untuk khusus menghandle konten kreator.
2: Mikir itu tadi gimana cara
1: agar lebih berkelanjutan ya.
0: Betul. Jadi saya sendiri bertanggung jawab sebagai humas di komunitas ini sendiri dengan double job sebagai kreatif direktur, kemudian Mas Amir juga sebagai konten officer dan Kesra. Nah, tugas kami berdua itu menjalankan konten sebenarnya, Mbak. Jadi konten itu kalau dilihat di media sosial itu hampir setiap hari malah kita upload itu. Baik di Facebook, di kanal YouTube, TikTok. Yang paling banyak itu TikTok karena muda-mudi itu ya TikTok kita tahu kan enggak hanya apa sekarang kan hampir seluruh masyarakat itu di platform situ. Jadi kita menyasar di situ. Jadi tugas kami memang ya seperti yang disampaikan oleh Mas Ramadan tadi bahasanya konten digital itu harus jalan. Dan kita sudah jalankan mulai dari tentang bagaimana perawatan, kemudian packing ketika
2: pengiriman
0: packaging itu kita kontenkan semua, apapun lah kegiatan berbonsai, bahkan di sini pun ini pagi ini kita kontenkan. Sudah jalan kan tadi
1: ya.
0: Tinggal upload aja.
1: Oke.
0: Seperti itu sih, Mbak.
1: Ya. Karena memang itu tadi ya, ketika peluangnya sekarang itu lebih banyak di platform media digital, sosial ya. Atau digital ya, itu yang diambil begitu.
0: Betul.
1: Ya. Karena kalau hanya sekedar pertemuan offline, pameran seperti yang saya bilang, akhirnya kurang tertarik ya masyarakat itu ya.
2: Kan, seperti ke generasi muda kan kalau gitu-gitu tuh juga
1: bosan
2: juga.
1: Monoton.
2: Jadi ya kami berdua juga kan itu Mbak tugasnya, jadi lihat bisa jadi peluang wes langsung dikontenin dikit-dikit gitu nanti tinggal dikumpulin aja.
1: Gitu. Jadi lebih banyak mainnya di TikTok ya?
0: Lebih banyak di TikTok dan Instagram.
1: Instagram juga. Ini boleh ya yang penasaran, ini sudah banyak pertanyaannya. Tunggu saya dulu yang nanya ya, nanti gantian ya. Nanti enggak dikulik-kulik nanti gitu ya. Nanti tahan dulu ya mendengar ya. Tapi ketika tadi berangkat dari keresahan ketika anak muda berkutat dengan gadgetnya, khawatir juga bahwa yang namanya kekayaan Indonesia itu enggak bisa dieksplor, satu di antaranya dengan tanaman bonsai begitu ya. Muncullah komunitas ini sejak tahun berapa?
0: Baru 3 tahun.
1: Baru
0: 3 tahun.
1: Berarti 2023 ya?
0: 2023 kita bentuk.
1: Sampai hari ini berapa banyak anggotanya?
0: Kurang lebih 56. Dan itu aktif juga militan semua anggotanya.
1: Itu hanya di Surabaya aja kah? Atau?
0: Basis kita di Surabaya. Tapi ada anggota kita juga di kita punya sekretaris juga rumahnya di Madiun. Jadi tersebar. Nah, kita ingin membangun pengaruh positif kepada seluruh
1: Indonesia.
0: Makanya namanya.
1: Keren. Ya, ini anak muda yang kreatif nih, luar biasa gitu ya. Dari 56 anggota, itu kalau misalnya ada kegiatan kan semuanya nggak ada di Surabaya nih.
0: Iya.
1: Itu seperti apa, pertemuan atau sengaja diselenggarakan pertemuan khusus untuk Kopi Darat atau bisa online aja melalui media sosial atau seperti apa? Ada nggak sih kegiatan-kegiatan rutin yang diselenggarakan bersama anggota?
0: Ada, jadi ada kopdarnya juga. Nah, kopdar itu kita pasti kita undang teman-teman kita, anggota kita yang jauh-jauh itu kita undang dan mereka hadir.
2: Hadir sih.
0: Semua. Hadir.
2: Cenderung semua hadir sih Mbak kalau bikin kegiatan, soalnya kan sangat jarang kita kumpul.
0: Kita kumpul itu lama loh Mbak. Jadi kita nggak setiap bulan atau nggak. Kita kalau ada kegiatan ya kurang lebih 6 bulan sekali.
1: Jadi mau nggak mau mereka harus meluangkan waktu dan datang ya.
0: Datang. Sudah kangen.
1: Iya benar.
0: Anggota kan gitu.
1: Apa kegiatannya dalam pertemuan itu?
0: Edukatif, membahas tentang teknis ataupun ilmu botani.
1: Okay.
0: Jadi yang dibahas itu tentang teknis bagaimana cara membuat bonsai, kemudian membahas tentang perawatan, ilmu botaninya, kan dia tanaman yang butuh, tanaman hidup yang butuh sinar matahari, pemupukan dan lain dan lain sebagainya. Kemudian juga peluang ekonomi. Seperti itu.
1: Ya, ya, ya, ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal anggota komunitas dimanapun mereka berada, mereka ini tetap harus menularkan tadi ya, berkaitan dengan visi misi dan juga tujuan. Betul. Dari komunitas ini, begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sehingga ketika ketemu ini dimampatkan dulu literasi sama anggotanya, baru nanti dibawa keluar gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oh, keren juga nih ya. Akhirnya getok tular dari situ udah nanti harapannya tadi bisa terus menyebar ke seluruh Nusantara. Gitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Oke, ya ya ya ya. Keren keren keren keren keren. Tapi ketika tadi ya sudah terbentuk 3 tahun begitu ya. Apa hal apa yang kemudian sudah banyak dilakukan dan ini merupakan kontribusi dari kawan-kawan komunitas begitu, dan harapannya nanti ketika ini sudah dilakukan menjadi titik awal ya, kemudian akan terus ditularkan kepada masyarakat. Apa sih sejauh ini yang sudah dilakukan, tentu selain tadi ya pameran, edukasi dan sebagainya.
0: Ini kita 3 tahun terakhir ini cukup berkontribusi. Jadi kita ini komunitas kecil yang berada di bawah naungan PPBI. Jadi di Indonesia itu ada organisasi besar yang menaungi para pebonsai di Indonesia. Namanya PPBI. PPBI itu singkatan dari Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia.
1: Oh, ada di bawah naungan itu ya berarti ya?
0: Kita
1: oh,
0: ada di bawah okay, naungan okay. itu dan kita bersinergi dengan PPBI. Di seluruh PPB itu tersebar di seluruh, Indonesia. Dan di Surabaya sendiri ada cabangnya dan kita juga bagian dari pengurus cabang Surabaya tersebut. Nah, apa yang kita komunitas Bonsai Seni Nusantara ini yang kita lakukan selama 3 tahun ini banyak. Jadi kita enggak hanya pameran. Kita ada kegiatan edukasi, yaitu kita pernah dan kita sering membuat edukasi di sekolah. Jadi kita sudah pernah masuk di SMP Negeri 41, SMK 10 sudah kita masuki, kemudian ada homeschooling, itu juga ada adik-adik yang ingin belajar berbonsai juga itu kita ajari. Jadi kita ada sisi edukasinya, kemudian ada gerakan sosial. Jadi
1: okay,
0: kita setiap bulan Ramadan itu kita berbagi, kemudian ketika ada anggota kita yang kesusahan itu kita akan bantu, kemudian ada donor darah juga. Jadi banyak sebenarnya kegiatan kita selama 3 tahun ini.
1: Ya, ya, ya, selayaknya komunitas lah ya, bagaimana membangun kebersamaan dan juga mengenalkan komunitas ini, bahkan tadi menyampaikan visi misi kepada masyarakat secara luas ya.
0: Betul.
1: Jadi apapun acaranya kemudian dikemas, nggak hanya melulu ngomongin soal bonsai gitu.
0: Betul.
1: Kan ya. Keren sih. Nah, kalau misalnya tadi juga kalau dikaitkan, karena kan basicnya adalah pendidikan seni rupa begitu ya. Gak cuma tanaman, nonton tanamannya itu udah keren sih sebenarnya gitu ya. Cuman kalau dipadukan lagi dengan seni, kreativitas itu jauh lebih indah. Kalau tadi sempat saya tengok di Instagramnya itu juga ada kayak semacam lukisan atau coretan tangan teman-teman gitu ya. Itu kemudian cantik, bagus gitu. Itu bagaimana mengkombainnya agar menjadi sebuah seni yang bisa dinikmati tidak saja anak muda, tapi tadi goalnya adalah seluruh masyarakat, Indonesia. Masyarakat. Gimana?
0: Mungkin awakmu bisa gantian.
1: Gimana tuh?
2: Kombinasi ya Mbak ya, sama seni rupa itu kita juga salah satu pikirannya kan sebelum itu kan sama fotografi, sama pernah sama kayak pelukis zen painting. Terus waktu itu kayak biar lebih masif lah Mbak, sasarannya atau pendapatan itunya, kita bikin kayak sama seniman tapi yang kontemporer gitu, biar lebih enak dilihat ya,
0: karena itu tadi Mbak, artsy
2: sasarannya kan buat anak-anak
1: ya, ya, ya.
0: Jadi kita pilih seniman yang memang masanya anak muda.
1: Oh,
2: jadi kan seniman-seniman yang terbaru itu kan punya masa sendiri mereka, kayak yang satu di street art jalannya, yang satu seniman apa gitu, punya mereka
1: ya,
2: punya masa
1: sendiri. Dikombinkan
0: gitu ya,
1: nanti ya, seru hasilnya semua. Bagus
0: hasilnya
1: gitu ya.
0: Pasti
1: oh,
0: bagus.
1: Oh ya ya ya ya ya.
0: Jadi
1: ya,
0: kita kolabo, kita itu komunitas bonsai seni Nusantara itu kita selalu open minded. Kita bisa berkolaborasi dengan siapapun.
1: Oh iya gitu. Iya, misalnya ada punya ide misalnya, ayo collab sama aku yang kayak begini gitu, oke okay, ya?
0: Oke okay saja.
2: Reptil.
1: Oh, oh serius? Tapi jangan taruh reptil di atasnya, nanti saya lari loh.
0: Kita pernah juga kolaborasi dengan komunitas mobil. Motuba, Motuba mobil tua banget itu kita hadir di sana.
1: Apa waktu tuh
2: pameran mobil di situ?
1: Apa yang kemudian diusung dengan konsep yang kalau orang lihat mobil bonsai, apa yang bisa menyatukan? Nah, itu apa kira-kira?
0: Ya mobilnya itu kita jadikan pot.
1: Oh,
2: jadikan okay. Pengganti pot, ganti meja.
0: Jadi pameran kita set display mobil itu bagaimana bisa dijadikan sebuah pot dari tanaman tersebut.
1: Kok keren ya ide-idenya ya gitu ya, tuh banyak tadi. Yang tertarik ya akhirnya ya, untuk collab ya.
0: Oh betul.
1: Untuk ya nggak sekedar tanaman bonsai aja tapi ya menghasilkan sesuatu yang enak dilihat mata lah misalnya ya, kayak gitu ya. Oh oke okay. Ya oke okay. Kalau biasanya kita ngomongin juga soal bonsai yang identik sama kesenian relief dinding itu masih ini nggak sih sekarang?
2: Relief dinding
1: banyak nggak ya sih yang masih pakai gitu kayak dulu, inget sih saya zaman budi saya sih
0: agak jadul sih
1: itu. Ah dirungkut itu yeah. Masih sekarang relevan nggak sih bener masih dulu ada banget kan ya, kalau sekarang relevan nggak?
0: Kalau sekarang nggak relevan sih. Karena sekarang kan kayak ini lebih ke interior.
1: Oh udah beda berarti
0: udah
1: ya
0: beda.
1: Sekarang ya
0: lebih ke minimalis
2: di reliefnya sendiri pun juga kan udah semakin nggak terlihat kan sekarang, Pak?
1: Iya, iya, benar ya.
2: Kalau dulu kan udah kayak di mana-mana kayak
0: eranya.
1: Eranya benar ya. Rumah-rumah kala itu kan orang-orang gede-gede itu gitu ya.
0: Pohonnya dibonsai terus bawahnya kolam seperti
1: itu. Iya, iya. Oh, oke. Tadi juga sempat dibahas berkaitan dengan kalau cari tanaman itu kan banyak di Indonesia gitu ya. Tapi banyak enggak sih pecinta bonsai yang kemudian mencari bakal tanaman itu di hutan gitu ya. Apa namanya ya? Saya lupa tuh.
0: Yamadori. Kalau bahasa Jepangnya itu Yamadori, tapi kalau bahasa kita itu dongkel.
2: Dongkel.
1: Oh iya benar-benar. Itu dongkel. Gimana tuh? Cari dari hutan gitu kah atau seperti apa?
0: Iya, ada dicari di alam. Jadi kayak misalnya jenis fikus ini beringin ini dia dicari di tebing-tebing atau di lembah-lembah sungai.
1: Iya.
0: Kalau santigi itu di pinggir
2: pantai.
0: Pinggir pantai, pinggir laut, di batuan cadas sekarang, itu didongkel.
1: Oh,
0: tapi itu tentunya okay. Ada pro dan kontra, Mbak.
1: Kenapa?
0: Di sisi pebonsai sendiri, kita mengklaim bahwa mendongkel dari alam itu bentuk daripada mencintai tanaman tersebut. Mengambil dari alam, merawat. Kemudian dinikmati. Tapi di sisi aktivis lingkungan itu merusak alam.
1: Oh iya benar-benar ya.
0: Kalau
1: ya,
0: masif kan,
2: iya
0: kan,
1: ya, apalagi akan ada dampak untuk lingkungannya ya.
0: Apalagi ini kan bonsai ini ekosistem, jadi bonsai ini tidak hanya sekedar hobi sebenarnya. Kita bicara bonsai itu ada ekosistem yang berputar, mulai dari pembudidaya, kemudian pendongkel tersebut, terus seniman, kemudian pedagang atau kolektor, kemudian owner atau kolektor. Jadi seluruh yang saya sebutkan tadi itu sebuah bentuk ekosistem yang saling
2: bersinambungan ya.
0: Berkesinambungan.
1: Oke, ya.
0: Jadi
1: ya,
0: ketika ada permintaan pasar tinggi, otomatis pendongkel juga akan mendongkel bahan bonsai yang di alam tadi secara masif.
1: Benar.
0: Itu di mata aktivis lingkungan itu merusak alam. Itu sih.
1: Jadi kalau teman-teman sendiri pernah nggak melakukan itu?
0: Kita nggak pernah.
1: Belum pernah.
2: Kalau ke teman-teman kita sih, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Kalau teman-teman kita lebih banyak ke
2: pembudidayaan.
1: Baik. Artinya ya sependapat dengan aktivis lingkungan bahwa aktivitas pendongkel nggak boleh dilakukan juga untuk kawan-kawan pencinta bonsai ya harusnya.
0: Kalau dia mengganggu di wilayah tersebut, misalnya beringin, dia tumbuhnya dia kan masif juga di dinding-dinding, di pondasi itu bisa merusak kalau dibiarkan. Nah itu harus direscue. Itu nggak apa-apa.
1: Berarti tergantung kan tanaman khususnya ya.
0: Ya.
1: Okay.
2: Kondisionalnya.
0: Ataupun kalau misalnya dia cari di hutan, setidaknya kita selalu mengedukasi masyarakat khususnya para pendongkel itu tanamlah kembali. Bahkan kita pun ada kegiatan reboisasi.
1: Oke.
0: Jadi kita menanam bibit-bibit bakalan bonsai itu di alam.
1: Oh,
0: untuk
1: iya,
0: nanti
1: iya.
0: Generasi pebonsai setelah kita nanti.
1: Keren ya, seru loh itu ya kan. Jadi itu tadi yang nggak hanya berhenti sebagai sebuah komunitas pecinta bonsai atau sekedar hobi, tapi tadi ada begitu banyak hal yang kemudian dilakukan sebagai bentuk kontribusi kepada alam. Ada reboisasi juga yang dilakukan. Oke. Line telepon 5345474 atau WA 081331x4x992 boleh Anda akses untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Saya bacakan dulu ya, sudah banyak nih pendengar yang gabung. Siap-siap nih, kayak mau ujian skripsi atau tesis ini ya. Berat kayaknya ya. Ada Bu Suhartini, selamat pagi Mas-mas narasumber, mau bertanya. Okay. Apakah pohon kelengkeng di pot itu bisa dijadikan bonsai? Tapi kan nanti bisa berbuah, katanya Bu Suhartini gitu. Ini salah satu pendengar setia saya yang di rumahnya juga banyak tanaman, suka banget bercocok tanam. Gimana Mas?
0: Kalau pohon kelengkeng, jadi bonsai itu kita mengambil bahan yang setidaknya ruas tunasnya itu pendek. Kalau kelengkeng itu kan ruas tunasnya panjang.
1: Betul.
0: Dan ketika dia dibonsai itu ada pengepresan kepada ranting. Ketika ranting itu jaraknya panjang, rosnya itu panjang, ketika dipotong dia akan mengalami pengunduran mati ranting. Jadi malah lebih susah. Kayak mangga misalnya itu nggak bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa tapi ya lama. Prosesnya lebih lama gitu.
1: Karena tergantung juga ya dari akar, ruas itu tadi.
0: Betul.
1: Ya yang harus diperhatikan.
0: Daun. Okay, ya. Harus daun yang kecil sama misalnya. Seperti itu.
1: Kalau mangga bisa dibayangin gimana ya jadi bonsainya ya. Gede banget kan daunnya ya. Tapi sebenarnya semua pohon tuh bisa dibonsai kan gak sih dengan tadi ciri-ciri seperti ruasnya harus diperhatikan, akarnya, tunasnya. Itu sebenarnya bisa gak sih semua pohon gitu kan? Atau gimana? Ada pengecualian apa misalnya?
0: Ada pengecualian. Kalau kita semua pohon bisa dibonsai, itu bisa dibilang juga enggak, karena ya itu tadi kembali lagi kita harus melihat aspek botaninya. Jadi kita memilih pohon yang bisa dibonsai itu meliputi ros ranting itu tunas atau mata tunas itu pendek, kemudian daunnya kecil, kemudian yang bisa berumur panjang seperti itu.
1: Oh ya, itu ya Bu Suhartini ya. Ini kalau nanti kelengkeng kayaknya lucu gitu ya. Ada buahnya. Tapi tadi semoga menjawab. Geser ke Mas Anam Mahdan juga di Pasuruan. Salam kenal untuk abang-abang keren. Saya juga pecinta tanaman. Kebetulan oh sukanya bougainville gitu ya. Kalau pas musim panas kayak gini kan lagi cantik-cantiknya.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Terus apa ini? Saya juga mulai jualan bunga dan bibit buah sejak 2020. Brandnya Ana Menanam, wah promosi dong. Tapi saya juga ingin sekali belajar banyak seputar bonsai katanya ya. Pertumbuhannya apakah memang lama ya? Dan gimana cara bikin bonsai yang dari mulai bahan tanaman mentahnya, itu yang pertama. Kedua, gimana cara merawatnya termasuk penyiramannya, dan apa ada pemupukan khusus dan kuat panas juga enggak? Ketiga, tips memilih dan membeli bonsai yang lebih berkualitas. So kan ujian tesis ini, ayo dijawab.
0: Oke, saya jawab ya. Yang pertama tadi apa, Mbak?
1: Pertumbuhannya apakah memang lama?
0: Okay.
1: Terus kalau misalnya mulai dari bahan tanaman mentah gimana bikinnya?
0: Jadi yang pertama memang bonsai itu relatif lama waktunya. Karena apalagi dibuat dari pertanyaan ketiga tadi dibuat dari bahan atau bibit. Nah, itu cukup lama.
1: Berapa waktunya kira-kira?
0: Ini sekitar? yang kita bawa ini sekitar 3 tahun dari biji. Itu 3 tahun lebih.
1: Oke.
0: Dan ini belum sempurna jadinya. Jadi memang membutuhkan proses yang lama.
1: Cukup lama ya? 3 tahun loh.
0: 3 tahun.
1: Berarti kalau misalnya beda biji, beda bibit ya akan beda juga ya untuk
0: lebih
1: masanya.
0: Lebih lama lagi.
1: Beda juga.
0: Jadi setiap spesies tanaman itu mempunyai masa vegetatif yang sangat sangat berbeda, macam-macam jadi.
1: Oke. Ini media pembelajaran untuk sabar kayaknya ya.
0: Betul.
1: Oh,
0: nah,
1: iya
0: itu
1: ya?
0: Filosofinya.
1: Oh.
2: Buat meditasi.
0: Buat melatih kesabaran.
2: Kesabaran.
1: Iya.
0: Fokus, kesabaran, dan disiplin.
1: Oh keren nih berarti ya. Karena itu tadi setiap hari kita akan melihat kok nggak ada perubahan sih gitu ya.
0: Kalau nggak sabar dan nggak disiplin pasti bosen nanti.
2: Tuh. Kan istilahnya juga ada yang bilang kalau ngerawat bonsai itu sama kayak ngerawat anak bayi gitu loh. Tiap hari kan soalnya
1: ya, kita harus diganti cinta, diganti sayang gitu kan ya.
0: Oh, untuk perawatannya cukup disiram pagi dan sore, kemudian
2: sinar
0: pemupukan matahari. Itu pasti karena dia di pot. Tanaman di pot yang medianya terbatas, maka harus dilakukan pemupukan tambahan, yaitu bisa menggunakan POC atau pupuk organik cair. Itu dilakukan dengan takaran yang sesuai, kemudian dilakukan penyiraman dengan pupuk tersebut 1 bulan 2 atau 3 kali.
1: Tahan panas juga nggak sih dia?
0: Sangat
1: justru
0: tahan,
1: justru tahan. Oh, justru harus kena panas ya.
0: Full direct sun.
1: Langsung
0: kena matahari, langsung
2: matahari.
1: Tapi banyak yang bilang bahwa sebenarnya perawatan bonsai itu susah-susah gampang gitu. Iya enggak sih?
0: Gampang sih.
1: Lebih gampang kan ya?
0: Gampang.
1: Oke. Ya tadi ya siramnya pagi sore, pemupukan, kena panas gitu kan.
0: Cukup itu aja.
1: Oke.
2: Cuman kadang kan orang mungkin soal nyiram sering lupa atau ketinggalan gitu loh, Mak. Itu sih. Terus kan kayak layu gitu, dikiranya
1: mati,
2: sakit atau padahal kan kurang siraman atau apa
1: ya gitu. Itu tadi loh, harus sabar ya kan ya. Tapi kalau untuk pelantingan kan kalau udah gede rimbun itu kan perlu diranting juga.
0: Trimming
1: gimana? Apa namanya?
0: Trimming. Trimming itu pemangkasan ujung daun, jadi perapian.
1: Tapi kan gak semua orang paham juga loh yang soal kayak gitu, gimana dong Mas?
0: Ada yang namanya trainer. Jadi dari ekosistem tadi itu ada yang namanya trainer. Trainer itu adalah pelatih bonsai. Jadi dia melatih titik tumbuh bonsai itu untuk pengarahan. Nah itu kembali lagi di peluang ekonomi tadi.
1: Iya. Oke. Nanti kita bahas kalau yang soal itu. Belum. Tahan dulu. Waktunya semoga nggak terbatas. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
4: Semangat lagi, Mbak.
1: Pak Tua, silahkan.
4: Pengertian saya tentang bonsai tidak ada sama sekali, cuman karena seni saja yang saya ingin ketahui. Dulu saya pernah lihat tahun 66-68 waktu SMA itu ada tanaman pohon beringin di halaman rumah. Rumahnya orang ini, Mbak, bukan rumah saya. Sampai besar, terus tahun 90-88 itu tanaman jadi dalam rumah. Jadi beringin itu di dalam rumah, jadi ya tumbuh seperti beringin gitu ya, memang beringin. Cuma disesuaikan besarnya atap itu dibikin ke baru. Nah dari situ yang ingin saya tanyakan, itu kok bisa masih di dalam rumah ada pohon beringin gitu loh ya. Tapi ternyata tidak membawa hikmah bagi pemiliknya gitu, ada problema. Nah, dari situ yang ingin saya tanyakan, apakah itu terus yang akhirnya jadi masalah? Yang besar bukan cerita jeleknya orang nih, Mbak ya. Terus akhirnya ada masalah, dia masuk penjara di Lowowaru. Di pot Lowowaru itu dia bisa bikin bonsai atau apa, pohon beringin di pot-pot-pot itu kok bisa. Tapi akhirnya rumah itu dibongkar, Pak. Ya, ada masalah itu tadi. Masalahnya sampai membawa ke penjara Lowowaru. Bagi mereka yang dengar tentang ini ya, mudah-mudahan mereka tahu sama Pak Tua ini ya.
1: Terus
4: yang kedua tentang masalah pohon dan seni, di Gresik itu ada pohon mangga besar. Pohon juga bikin begitu di awet nuk pohon ini. Jadi dia bikin rumah 2-3 lantai di lubang ya. Jadi pohonnya nyampe di atas, jadi buahnya bisa dibetik dari lantai 2. Seni seperti yang saya ingin lanjuti karena isonya memang itu, Mas. Okay. Bonsai saya nggak ngerti.
1: Baik.
4: Ya terima kasih. Ya. Kira-kira makasih. Apakah pengertian saya tentang bonsai itu pengerdilan gitu, Mas? Ya okay. Terima kasih atas penjelasannya, matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Tua. Ya itu tadi, orang kan kadang persepsinya macam-macam gitu ya. Bonsai itu pengerdilan doang gitu, padahal tadi banyak ya di dalam itu apa aja. Terus kalau soal tadi pohon beringin gitu ya, itu cukup banyak sebenarnya bisa dikerjakan juga. Nah ini gimana, apa komentarnya?
2: Sebenarnya itu sih, Mbak. Ya benar sih, mungkin bisa bisa dibilang gitu pengertian, cuman nggak sebatas pengertian doang kan. Di situ mungkin ada orang yang pengen banget punya pohon yang kan terlihat tua, terlihat besar, cuman terbatas tempatnya, terbatas apanya. Jadi mungkin yang orang-orang yang prinsipnya pohon itu harus gede, harus gimana, ya mereka punya tempat. Kalau yang kita kan mungkin pengen punya pohon yang banyak atau gimana, tapi tempatnya terbatas, akhirnya ya itu sih, pilih bonsai atau mungkin, tapi juga ada juga bonsai yang di pot tapi juga besar juga kan, ada, nggak melulu yang kerdil, pengertian kerdil yang kecil gitu kan, enggak.
0: Saya merespon aja. Merespon Pak Tua tadi ya, sedikit ya. Pohon beringin yang sampai tumbuh, kok bisa tumbuh di dalam rumah kan tadi sempat bilang seperti itu. Nah itu yang saya jelaskan tadi di awal, memang jenis beringin itu dia tumbuhnya masif, dia di dinding yang lembab, bijinya dibawa burung, kemudian jatuh, dan dia bisa tumbuh dengan angin tanpa air kalau jenis beringin. Makanya dia sampai bisa besar dan bertumbuh di dalam rumah. Itu.
1: Gitu ya, berarti jenisnya lebih mudah tumbuh sebenarnya.
0: Lebih mudah tumbuh, masif dia memang. Dia tanpa disiram pun dari hempasan angin dia tumbuh, karena dia punya akar sulur atau akar gantung itu. Itu fungsinya untuk menyerap, menyaring food, apa istilahnya, apa ya, pengganti air tadi loh. Meskipun kemarau dia nggak akan mati.
1: Iya. Oh keren dia juga.
0: Nah, itu
1: ya.
0: yang harus kita rescue, Mbak.
1: Iya, karena kalau enggak nanti bisa merusak bangunan atau membahayakan dan sebagainya ya.
0: Betul.
1: Oh gitu. Oke. Ya. Itu ya Pak Tua, semoga menjawab dari kanal YouTube. Ini ada Cak Yus Pawon Bonsai. Nah ini. Kayaknya nih udah kekerabatannya kental ya, enggak?
0: Sepertinya. Beliau sekretaris PPBI.
1: Oh baik. Ini mohon ditanyakan begitu ya, sejauh mana paham ilmu botani dan juga ilmu kemasyarakatan. Nah ini agaknya tadi sudah sedikit ada gambaran begitu ya, bagaimana menggambarkan tadi pohon beringin dan lain sebagainya. Ini gimana Mas Ucut?
0: Paham ilmu botani itu ya, kita bicara apa dulu, ya kan. Kalau misalnya pohon A, pohon B, itu kan penanganannya juga beda. Jadi ya itu apa ya istilahnya, kalau ditakar sejauh mana ya kita nggak bisa menjawab.
1: Tapi mungkin apa gimana?
2: Nggak, soalnya kan yang spesifiknya kemana itu
0: kan kurang spesifik.
1: Ya. Mungkin kan? Mendengar ya, Cahyus. Tapi mungkin begini, ketika Mas Ujud dan Mas Amir ini kan basicnya adalah pendidikan seni rupa begitu ya. Nah ini bagaimana juga untuk bisa melengkapi itu tadi, pendidikan seni rupa yang dikombin dengan tanaman begitu kan ya. Itu dapat literasinya dari mana sih, belajarnya dari mana?
0: Dari beliau sebenarnya. Ya, terus terang saja kan malam. Kita terus belajar sih.
1: Nah itu dia, gurunya ternyata dari Cahyus sendiri gitu loh. Yang ini kemudian berusaha diimplementasikan, termasuk ilmu kemasyarakatan. Ini yang kita sosialisasikan dan edukasikan kepada masyarakat gitu ya. Oke baik, kalau ngomongin soal peluang ekonomi, nah ini menarik. Anak muda itu gak mau kalau gak berbau cuan, bener gak sih?
0: Betul sekali.
1: Cepet jawabnya, betul sekali. Berarti ada peluang apa sih di balik tanaman bonsai yang mungkin anak-anak muda harus paham? Ya hari gini indeks ekonomi, anak-anak muda juga harus
0: ekonomi
1: berpikir gitu ya, harus seperti apa sih biar bisa menghasilkan cuan. Ya apa Mas Ucut?
0: Itu tadi Mbak, tentang ekosistem di bonsai. Jadi di komunitas kita itu ada tingkatan-tingkatan seperti petani, kemudian pendongkel, pedagang, dan apa, kolektor, kolektor, itu kita ada di situ. Jadi peluang ekonominya di mana? Peluang ekonominya ketika kita bisa membuat sebuah bonsai itu bernilai di mata para kolektor atau pecintanya. Dan selain itu, bonsai juga di Indonesia telah merambah ekspor.
1: Oke.
0: Jadi ada teman, beberapa teman kita juga yang sudah ekspor ke Eropa, juga ke mana, Asia, Asia Pasifik. Itu yang melakukan juga anak muda sebenarnya.
1: Oh, oke.
0: Kemudian ada istilah trainer atau perawat, itu juga peluang ekonomi. Jadi merawat bonsai pun ada upah hariannya. Itu. Jadi tidak hanya kita dimintai tolong, Mas, untuk merawat bonsai, bisa enggak? Ya bisa, tapi kan ada jasa yang harus dibayar ya, tadi. Ya, ya. Nah itu sih.
1: Oh baik, jadi itu yang dinamakan peluang ekonomi. Kalau kita kan selalu beranggapan, ya kita jadi pembudidaya, menjual tanamannya hanya sebatas itu. Ya. Ternyata enggak ya.
0: Banyak.
1: Ekosistemnya luas itu tadi loh.
0: Ekosistemnya luas.
1: Aduh keren. Makanya tadi ada peluang trainer gitu ya, untuk peluang dibayar trainer, jasanya dan sebagainya.
0: Peluang ekspor juga sangat terbuka sebenarnya.
1: Oh teman-teman.
0: Tapi sayangnya di Indonesia juga tentang birokrasinya itu belum terbuka untuk eksportir.
1: Ya, tanaman
0: bonsai.
1: Mungkin menuju ke sana kali ya. Sekarang dimasifkan dulu di Indonesia, diperluas dulu jaringan komunitasnya, baru nanti bisa ke sana gitu kan ya. Oke, ada tambahan ini. Wah, ini Mas Ana Mahdan ini mau mencuri ilmu banyak-banyak. Tips memilih dan membeli bonsai yang berkualitas seperti apa? Kalau bougainville bisa juga nggak sih dipakai bonsai gitu kan ya? Karena bunganya cantik, gimana?
0: Bougainville sangat bisa. Malah dia wajar sih. Dia umum
2: bukan field,
0: dipakai untuk bonsai juga bagus, sangat bagus malahan. Nah, tipsnya untuk memilih bahan bonsai, carilah bonsai yang semurah mungkin, kemudian diproses menjadi
2: semahal mungkin.
1: Gimana tuh caranya?
2: Itu sih, butuh prosesnya kan jadi semahal mungkin karena waktunya yang di situ,
0: proses waktu
2: pikiran,
0: proses membayar jasa trainer tadi.
1: Ya, paham. Oh, ada
0: biaya yang harus dibayarkan tadi. Jadi kalau kita belinya sudah mahal, otomatis tambah mahal lagi. Tapi kalau kita beli semurah mungkin, diproses dengan bagus, dengan ilmu yang sesuai, dengan orang yang berkompeten, pasti nanti bahan yang murah tadi bisa jadi bahan yang mahal.
1: Oh iya. Misal nih, saya punya tanaman harganya nggak seberapa sih. Itu bisa salah satu jenis tanaman yang bisa dibonsaikan. Harganya murah. Itu ternyata bisa dibentuk sedemikian rupa, dirawat sedemikian rupa hingga jadi cuan yang begitu banyak.
0: Bisa.
1: Oh iya. Luar biasa ya. Ini yang kemudian harus mengubah mindset generasi muda kita bahwa ya tadi kalau misalnya mau menjadi entrepreneur tuh banyak bidangnya, salah satu diantaranya ya ini tadi ya, budidaya untuk bonsai sendiri gitu kan.
0: Betul.
1: Ya. Oke, sebenarnya Mas Amir sama Mas Sujud punya berapa banyak bonsai di rumah masing-masing? Atau punya tempat khusus?
0: Saya ada tempat khusus galeri, galeri saya pribadi itu brandnya Pohon Mungil. Kemudian ada dua di Surabaya dan di Gresik.
1: Oke, ini galeri yang boleh didatengin banyak orang, dijual
0: boleh,
1: juga.
0: Boleh. Dijual, boleh. Koleksi.
1: Oh, berapa total koleksinya?
0: Ada sekitar 200-an pohon.
1: Waduh, banyak banget ya. Cara ngerawatnya gimana?
0: Cara ngerawatnya ya, kita pakai orang untuk siram.
1: Oh iya,
0: kalau jadi kita memang sendiri nggak mungkin.
1: Ya, karena banyak ya. Karena jadi banyak. Ini memang sudah terjun ke sebuah bidang usaha lah ya. Jadi memang gitu. Harus ada yang bisa dihasilkan begitu ya untuk pundi-pundi uang. Dan ternyata nggak cuma sekedar berhenti dalam sebatas komunitas.
0: Nah itu kan juga peluang ekonomi juga. Kita memperkerjakan penduduk lokal juga. Jadi saya bagian penyiraman itu penduduk lokal.
1: Pemberdayaan masyarakat. Oh keren.
0: Bagian packing juga penduduk lokal. Misalnya kita ada packaging, pengiriman kemana, itu penduduk lokal yang saya berdayakan.
1: Oh keren nih ya, boleh tuh menjadi inspirasi lah ya. Kalau Mas Amir berapa banyak?
2: Kalau saya masih belum sampai ratusan gitu sih Mbak, paling ya puluhan lah. Soalnya baru belajar, pengen tertarik untuk budidaya sendiri, baru belajar itu ya.
1: Iya,
2: kalau sebelumnya kan cuman ngerawat.
0: Beberapa
2: toh, cuman sekarang pengen ngembangin lagi lah gitu.
0: Budidaya. Lebih fokus ke budidayanya.
1: Ya, oh gitu. Iya. Berarti dua narasumber saya pagi ini sudah merasakan nikmatnya itu tadi ya, bagaimana membudidayakan bougainville dan akhirnya menjadi duit gitu kan ya.
0: Betul.
1: Oh luar biasa, boleh ditiru lah nanti. dicolong ilmunya. Tapi berapa banyak teman-teman komunitas kemudian diundang untuk melakukan pameran? Sampai hari ini udah sering nggak sih? Dan biasanya di mana?
0: Sepulang dari sini nih kita ada pameran memperingati hari jadi tani nasional
1: di
0: Gresik, di Kabupaten Gresik ke Desa Weringin Anom.
1: Oh iya iya, jauh loh itu dari sini, ya, benar nggak sih?
0: Lumayan, lumayan.
1: Oke, di sana berarti rutin juga ngadain pameran?
0: Kalau di Jawa Timur banyak, okay. Di bawah naungan PPBI tadi.
2: Sudah punya
0: agenda satu tahun itu ada, sudah terjadwal.
1: Oh iya iya.
0: Di
1: iya,
0: seluruh iya, iya. Jawa Timur.
1: Oh, luar biasa nih. Berarti
0: di Surabaya harus... mau ada November ini nanti, Pak.
1: Di mana itu biasanya?
0: Di Landmark. Landmark.
1: Oh iya.
0: Depan
1: iya,
0: Landmark
1: iya,
0: itu.
1: Iya,
0: itu
1: iya,
0: iya. Piala Gubernur Jawa Timur.
1: Oh, sering berarti ya sebenarnya untuk ikut-ikut yang kayak begitu ya?
0: Sering, sering. Sering diadakan juga pameran-pameran.
1: Ada target khusus nggak sih kok setiap kali diundang ke acara pameran gitu dari teman-teman komunitas?
0: Kalau target khusus ya pastinya kita harus punya pohon yang namanya kontes ya. Kita harus punya target paling nggak setidaknya apresiasi dari juri itu baik. Jadi kita pulang dari kontes itu kita pohon kita itu berprestasi seperti itu.
1: Sudah ada nggak yang dapat predikat itu atau prestasi dari pohon-pohonnya teman-teman komunitas?
0: Oh sejauh? Banyak.
1: Udah banyak ya.
0: Teman-teman komunitas bonsai seni Nusantara rata-rata pohon-pohonnya sudah banyak yang
2: berpredikat
0: itu.
1: Kalau ditawar kolektor dilepas nggak gitu tuh kira-kira?
0: Tergantung.
2: Kalau itu kan
1: sesuai harga. Kalau cocok gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Kalau cocok kenapa enggak?
1: Iya. Karena ini sebuah komunitas ya. Kalau dilihat tadi tidak hanya berhenti pada komunitas ya soal suka-sukaan bonsai, tapi ada sosialisasi, edukasi, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau kita bicara tentang militansi gitu kan ya, namanya komunitas itu kan ada orang yang ya aku sibuk lah, udah capek nggak pengen gabung nah, atau bosan dan sebagainya. Itu gimana dong cara merawat itu juga? Jadi nggak cuma bonsainya dirawat, tapi kebersamaannya juga yang dirawat. Gimana?
2: Kalau soal merawat kebersamaan sih Mbak, ya kan rata-rata yang satu komunitas ini sama kita kan mereka udah satu visi gitu, serta chemistry-nya udah sama-sama ketemu. Tuh. Semua. Jadi gak perlu kayak banyak AIU gitu, udah saling isi, saling backup.
0: Langsung connect.
2: Ya, okay. Saling backup. Kayak yang ini kayak kerepotan nih, dia
1: ada yang handle
2: yang lain itu langsung.
0: Jadi ada kalau kita bikin kegiatan itu juga ada apa PIC-nya masing-masing. Jadi bagian ini, bagian ini, bagian ini itu.
1: Okay.
0: Dan anggota kita rata-rata apa? Memang sudah profesional di bidang itu, di bidangnya masing-masing, latar belakangnya maksudnya.
1: Oke, jadi lebih mudah sebenarnya ya untuk komunitas ini. Ini kayaknya meskipun baru 3 tahun komunitasnya, wah ini sudah lumayan perlu diacungi jempol loh, ini profesionalismenya dan lain sebagainya. Sehingga ya harapannya tadi ya bisa melalang buana hingga Nusantara ya.
0: Bisa berpengaruh.
1: Iya, bisa berdampak.
0: Berdampak positif bagi
1: Indonesia. Siap. Mas Anamadan ini minta di-spill media sosialnya apa aja katanya. Apa? Instagramnya tadi?
0: Instagram. Bonsai Seni Nusantara. Kemudian
2: Facebook
0: juga. Bonsai Seni Nusantara.
1: Tapi semuanya aktif ya untuk bisa diisi konten dan sebagainya?
0: Aktif.
1: Oh, tuh. Jadi Mas Anamadan bisa belajar silakan banyak di sana begitu ya.
2: Sosmed.
1: Oke. Dapat kabar dari Mas Adi gitu ya bahwa obrolan kita ini kan disiarkan di YouTube. Nah, link YouTube-nya itu di-share ke Prof. Zudan. Nah, ini kan dia ketua umum Rumah Bonsai ya.
0: Betul.
1: Mereka juga nanti kapan-kapan kita undang ya Prof. Zudannya. Mantap. Ngobrol sama teman-teman juga. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke, terakhir dong. Sebagai penutup mungkin ada gitu ya anak-anak muda yang kemudian ya udahlah boleh gitu ya dicoba gitu ya. Ingin gabung ke komunitas ini ada persyaratan khusus nggak?
0: Persyaratannya itu yang penting militan
1: sih. Itu paling penting, militan garis bawah.
2: Mentalnya, okay.
0: Mentalnya kuat.
2: Kuat.
1: Diapain? Kok butuh mental kuat tuh diapain
0: karena
1: maksudnya?
0: Karena kegiatan keras. Jadi kegiatan yang terus-terusan.
2: Pohonnya aja kadang kan ada yang potnya berat-berat gitu, Pak. Oh. Kalau takutnya nanti mentalnya kurang kuat kan, kok aku tidak pernah angkat-angkat.
1: Oh, gitu. Itu.
0: Selain itu memang harus bermental kuat sih kalau memang mau join ke bonsai seni Nusantara.
1: Oh gitu ya, karena tadi butuh kesabaran itu tadi ya.
2: Butuh kesabaran, dipanasin, disuruh manas terus nanti kira-kira gimana?
0: Di situ tok wis, enggak ada syarat khusus.
1: Berat ya kayaknya. Tapi banyak kan cewek atau banyak kan cowok anggotanya?
0: Cowok.
1: Banyak kan cowok ya? Cowok. Oh, biasanya kan kok cewek tuh juga cinta seni, suka tanaman gitu, malah jarang ya?
0: Ada beberapa sih.
1: Oh, tapi lebih banyak
0: lebih
1: cowok ya.
0: Lebih didominasi cowok.
1: Terakhir dong sebagai penutup closing statement gitu ya. Apa yang pengen disampaikan? Mungkin ya ini kan sebagai bentuk sosialisasi edukasi juga kepada masyarakat utamanya generasi muda berkaitan dengan tanaman bonsai yang kemudian ini juga menyatukan teman-teman dalam sebuah komunitas, mendatangkan cuan juga, mendatangkan jaringan dan sebagainya. Apa yang bisa disampaikan? Satu-satu lah.
0: Ya, oke. Okay. Musik.
1: Ya.
2: Kalau saya sih selalu gini sih Mbak, terlepas bonsai atau apapun ya, soal prinsip saya selalu jalani apa ya, apa yang diyakini aja dan nggak menolak kalau ada hal-hal baru atau apa, diterjuni dulu, dijalani dulu, nanti misal gak cocok kan tinggal cari sing lain, jalan sing lain gitu aja.
1: Ditekuni dulu gitu kan ya. Sama kayak itu tadi ya, filosofi bonsai, harus sabar gitu kan ya, sampai berbuah manis.
2: Kan juga hasil juga gak bisa terlihat sehari dua hari kan. Terus jalani dulu aja.
1: Oke.
2: Itu sih.
1: Siap. Mas Ujud.
0: Kalau saya, harapan saya untuk komunitas bonsai seni Nusantara agar kedepannya bisa berdampak atau berpengaruh positif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan karya-karyanya, dengan pergerakannya, dengan kreativitasnya, dan banyak menyelamatkan anak-anak muda dari keracunan gadget tadi.
1: Oke, baik. Siap. Tujuannya mulia loh ini ya. Jadi kita aminkan sama-sama. Amin. Agar komunitas ini tuh bisa berdampak tadi ya. Amin. Benar-benar tidak saja bagi komunitasnya tapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Nanti amin, kapan-kapan kita undang ya barengan sama Prof Zudan gitu ya.
0: Siap,
1: sama
0: siap.
1: Kawan-kawan PPBI. Ya, betul ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, nanti kita ngobrol seru gitu ya. Utamanya kalau nanti ada apa namanya pameran, boleh nanti kita diundang untuk kita liput juga gitu.
0: Oke,
1: ya. Siap. Terima kasih Mas Ujud, terima kasih Mas Amir. Siapa? Saya tutup dengan satu pantun ya. Apa? Pohon bonsai indah menawan, dirawat tekun penuh kesabaran. Mari berkarya ciptakan peluang bersama membangun masa depan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Ferry Julia pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang memberikan informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WISNUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Sari Julia masih temani Anda begitu ya. Untuk hari ini tanggal cantik seperti saya bilang 10-10 begitu ya. Itu ternyata juga ada peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pendengar. Ini adalah hari antar bangsa tentunya untuk pendidikan kesehatan mental, stigma dan pembelaan dunia melawan stigma sosial. Pertama kali dirayakan itu di tahun 1992 atas prakarsa dari Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental. Jadi ini adalah sebuah organisasi kesehatan mental dunia dengan anggota dan kontak lebih dari 150 negara. Dan setiap pada bulan Oktober ini, ribuan pendukung datang untuk merayakan program kesadaran tahunan untuk memberikan perhatian pada kesehatan mental dan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, agaknya ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita begitu ya. Kenapa? Karena persoalan kesehatan mental tidak bisa dipandang sebelah mata akhir-akhir ini. Ada begitu banyak hal yang menjadi penyebab atau pemicu seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau anak-anak kita ini berkaitan dengan gadget, sampai mereka tantrum, sampai mereka mengalami ketergantungan gitu ya, itu juga menjadi perhatian kita gitu, bahwa ada begitu banyak penyebab. Belum lagi aksi bullying, perundungan yang juga bisa menjadi penyebab gangguan kesehatan mental seseorang, atau kondisi rumah yang tidak menghadirkan kasih sayang, perlindungan dan lain sebagainya. Banyak hal begitu kan ya, sehingga ini menjadi momen penting untuk sama-sama kita peringati, tidak hanya sekedar berhenti sebagai sebuah seremoni, namun bagaimana kita terus memperjuangkan agar ya generasi muda kita utamanya begitu ya, mereka jauh dari gangguan kesehatan mental. Karena banyak penyebabnya, banyak faktor yang kemudian mengakibatkan anak-anak muda kita ada di posisi itu begitu ya. Kalau dikatakan, wah ini mentalnya berbeda dibandingkan orang-orang dulu. Tidak hanya itu, bahwa sekarang cukup kompleks ya, pengaruh gadget, kemudian lingkungan sosial, dan lain sebagainya, itu berkontribusi. Dan memang ini pertama kalinya diperingati 10 Oktober tahun 1992, prakarsa dari Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter, dan di tahun 1994, ya tentu ada tema demi tema begitu ya, yang kemudian dihadirkan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentu menjadi pengingat begitu ya, bahwa orang dengan cerita dan pengalaman hidup terkait kondisi kesehatan mental perlu dilibatkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Tahun ini, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengangkat tema resmi Life Experience Heart, Real Voice, Real Change, atau kalau diartikan adalah pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Dan melansir dari laman resmi WHO, ini pihaknya menekankan bahwa suara orang dengan pengalaman hidup tidak hanya cukup didengar sebagai cerita, mereka juga perlu diberi ruang untuk ikut membentuk kebijakan, merancang layanan, dan mempengaruhi keputusan dan sistem kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini banyak sekali ya orang-orang yang tidak menemukan tempat untuk bercerita, tempat untuk curhat, sehingga larilah mereka pada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian juga minimnya tempat apresiasi bagi mereka yang mengalami keterpurukan dan lain sebagainya, itu juga menjadi penyebab. Dan WHO menjelaskan life experience adalah pengalaman yang dialami langsung oleh seseorang, sehingga memberi pengetahuan dan pemahaman yang tidak selalu dimiliki orang lain yang hanya mendengar. Jadi orang yang sudah melakoni itu akan jauh lebih bisa bercerita begitu kan ya. Dan tentu mereka juga bisa belajar dari pengalaman itu. Justru orang yang hanya mendengar, nah mereka diminta juga untuk bisa memahami begitu ya, apa dan bagaimana yang terjadi. Kerap kali kita sering menghakimi orang-orang di sekitar kita, alah trauma gitu aja loh gitu kan ya. Tapi menurut orang yang mengalami, trauma itu besar gitu kan ya, nggak bisa hanya dipandang sebelah mata, sehingga kita hanya menjudge trauma itu, cepatlah move on, cepatlah sembuh gitu ya. Ya niatnya mungkin baik untuk mengajak mereka sembuh, tapi ternyata trauma itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental bagi seseorang. Itu yang kemudian tidak boleh kita hanya menjudge seseorang, tapi dengarkan apa yang mereka keluhkan dan ceritakan. Dan menurut WHO, selama ini orang dengan kondisi kesehatan mental sering diminta membagikan kisahnya, tetapi masih dikecualikan dari ruang pengambilan keputusan. Benar ya, ketika mengambil keputusan, saya harus menarik diri dulu deh dari hingar-bingarnya situasi yang membuat saya trauma. Kadang nggak didengar gitu kan ya, hanya diminta untuk berbagi cerita, tapi nggak diminta harus seperti apa sih ketika orang menghadapi trauma yang sama. Nah, orang-orang yang punya pengalaman akan bisa membagikan begitu ya, bagaimana caranya. Padahal itu tadi, pengalaman mereka itu bisa membantu layanan kesehatan mental menjadi lebih manusiawi, relevan, dan sesuai kebutuhan nyata. Pelibatan bermakna berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk mempengaruhi keputusan, ikut merancang layanan, memperkuat dukungan sebaya melawan stigma serta memperkuat akuntabilitas sistem kesehatan mental. Dan WHO menilai ketika orang dengan pengalaman hidup dilibatkan secara bermakna, sistem kesehatan mental itu lebih mungkin menjadi berpusat pada manusia, berbasis hak dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian penting ya, ini adalah peralihan dari institusi psikiatri jangka panjang menuju layanan kesehatan mental berbasis komunitas dan berpusat pada individu. Ini penting, karena selama ini kan orang masih menganggap tabu berkaitan dengan gangguan kesehatan mental. Dengar kata psikiater, psikolog, udah takut, dianggap kita, mohon maaf gitu ya, mengalami gangguan kesehatan mental akut. Padahal seseorang hanya butuh berkonsultasi, menyampaikan apa yang ia rasakan, butuh didengar, dan juga butuh solusi. Biasanya seperti itu. Nah, ini yang kemudian harusnya memang benar-benar kita mengubah mindset bahwa yang namanya gangguan kesehatan mental tidak melulu ya mohon maaf gila gitu kan ya. Tapi ya orang-orang yang membutuhkan perhatian lebih untuk bisa meredakan emosi, trauma, dan hal-hal lainnya. Ya semoga ini menjadi pengingat lah ya, karena masalah kesehatan mental akhir-akhir ini juga menjadi PR kita bersama, utamanya bagi generasi muda kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
3: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
2: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan?
3: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
2: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
3: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

dengan begitu indah kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Salah satu karya ikonik dari band Padi yang rilis tahun 2001 dalam album kedua mereka, Sesuatu Yang Tertunda. Dan tentunya lagu ini masih sangat enak untuk bisa kita nikmati hingga hari ini. Lagu yang menampilkan ciri khas musik Padi yang melodius ya, dengan lirik yang mendalam tentunya dan emosional. Ini salah satu lagu yang paling dikenal dari Padi, begitu indah. Ya tentunya berhasil memikat hati banyak pendengar dengan perpaduan antara lirik yang puitis dan musik yang harmonis. Dan semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini bisa menambah keceriaan Anda untuk bisa menikmati waktu libur dan waktu santai bersama keluarga tentunya ya. Satu kabar pendengar, karena kalau kita bicara berkaitan dengan dampak global yang bisa kita lihat begitu ya, akhir-akhir ini menyasar pada sektor-sektor ekonomi tidak saja di Indonesia namun di seluruh dunia. Kabar terbaru datang dari Netflix yang dikabarkan sedang menyiapkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran yang diumumkan paling cepat pekan depan. Rencana itu disebut akan berdampak pada sekitar 5% dari total karyawan perusahaan, sekelas Netflix loh pendengar. Dan belum diketahui pasti divisi mana yang paling terdampak dalam rencana pemangkasan karyawan itu. Juru bicara Netflix juga menolak berkomentar mengenai kabar tersebut. Dan melansir dari laporan Variety, hingga akhir 2025, Netflix tercatat memiliki sekitar 16.000 karyawan penuh waktu. Dengan jumlah itu, pemangkasan 5% tenaga kerja ya diperkirakan sekitar 800-an pekerja lah. Sekitar 68% dari total karyawan Netflix atau kurang dari 10.900 orang berada di Amerika Serikat dan Kanada per Desember 2025. Gelombang PHK besar terakhir di Netflix terjadi di tahun 2022 pendengar. Saat itu perusahaan memangkas sekitar 450 karyawan setelah kehilangan 200.000 pelanggan pada kuartal pertama tahun tersebut. Dan penurunan pelanggan itu menjadi yang pertama bagi Netflix dalam lebih dari satu dekade. Dan sejak saat itu Netflix juga beberapa kali ya melakukan pemangkasan, tapi skalanya lebih kecil sih. Salah satunya terjadi di awal 2026 ini, ketika perusahaan melepas beberapa puluh anggota tim produk global. Desarandos, CEO Netflix, ini dalam konferensi Bloomberg Screen Time di Los Angeles bulan lalu, ini mengatakan perusahaan masih tumbuh. Dan dia menyebut Netflix mencatat pertumbuhan pendapatan 2 digit di semua wilayah geografis pada kuartal kedua. Meski demikian, Sarandos mengakui pertumbuhan perusahaan belum secepat yang diharapkan. Jadi secara keseluruhan, ini memang tumbuh, namun tidak secepat seperti yang diharapkan begitu ya. Dan ini sedang berupaya membuat pergerakan itu lebih cepat. Ya susah, semua perusahaan pun berlomba-lomba begitu ya untuk bisa mengembalikan kondisi ekonomi seperti sedia kala. Dan ia menyinggung perlambatan keterlibatan pengguna Netflix. Pada paruh pertama 2026, tingkat keterlibatan pengguna tercatat naik 2% secara tahunan. Dan menurut Sarandos, Netflix juga sedang menjalankan strategi baru yang memberi tekanan terhadap angka tersebut. Salah satunya adalah program siaran langsung. Dan ia menyebut Netflix mengalokasikan sekitar 5% anggaran konten untuk acara langsung. Namun program tersebut baru menyumbang sekitar 1% dari total waktu tonton. Ya karena indeks ekonomi semua berpikir begitu ya. Dan pada kuartal kedua, Netflix ini mencatatkan laba sesuai perkiraan dari Wall Street. Namun proyeksi pendapatan perusahaan untuk kuartal ketiga berada di bawah ekspektasi analis, sehingga menekan harga sahamnya. Dan Netflix dijadwalkan merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2026 nanti tanggal 20 Oktober ya, setelah penutupan perdagangan pasar saham. Nanti kita lihat bagaimana begitu ya, karena ini kabar yang kurang menyenangkan, ada begitu banyak yang rencananya akan di PHK secara massal, ya tentu akan sangat berdampak begitu ya. Karena kondisi ekonomi secara global yang sedang tidak baik-baik saja, agaknya ini juga berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan besar. Satu di antaranya keberadaan Netflix.

0: Sembari tentunya Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, sembari Anda yang ingin bergabung juga memberikan pendapat ataupun komentar dan juga memberikan informasi ya, bagaimana kondisi cuaca arus lintas, terlebih juga untuk agenda kegiatan dan peristiwa terjadi di sekitar Anda pun boleh. Lain telepon 5345474 ataupun WA 081-3314-992 tentunya boleh Anda akses ya. Di kesempatan pagi hari ini, begitu ya, saya mau ajak Anda untuk mendengarkan bersama paket feature dari reporter Ani Ahsana berkaitan dengan fenomena dunia maya. Tentunya ini juga akan menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di pagi hari ini. Kita akan coba simak bersama begitu ya, paket feature fenomena dunia maya bersama reporter Ani Ahsana berikut ini.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan, atau mungkin yang dipamerkan berlebihan, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk kadang disembunyikan.
2: Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik, whisper, jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan.
3: Kakak, lihat ini kok teman kakak deh?
4: Iya, apa itu?
3: Ini katanya dia pakai sepatu mahal, harganya 50 juta.
4: Wah, bohong itu. Di sini aja murah kok sepatu itu. Kau paling aja ikut pinjem, di sini aja banyak kok pinjem sepatu. Orangnya aja kadang beli sama kakak ikut 15 ribuan sepatu.
5: Sebagian perilaku pengguna media sosial atau medsos. Demi mendapat pengakuan, seseorang bisa saja berbohong di medsos dengan memamerkan berbagai hal, mulai dari kekayaan, kemewahan hingga prestasi. Namun berbeda dengan saat di dunia nyata. Sempat ramai saat kemunculan pengguna media sosial yang disebut sebagai Crazy Rich yang ditangkap polisi karena kasus penipuan. Padahal di media sosial mereka dengan bangga pamer kekayaan. Kemudian warganet menyebut sebagai perilaku flexing. Aksi flexing erat kaitannya dengan perilaku pengguna medsos yang ingin mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar atau teman pergaulannya. Miss Earth Indonesia Animal Welfare 2018 Adinda Putri yang juga aktif di medsos ini mengakui bahwa yang tampil di dunia maya gambaran yang bagus-bagus saja.
1: Ya, walaupun kadang yang dipamerkan tidak sesuai kenyataan atau mungkin yang dipamerkan berlebihan. Tapi kembali lagi kepada kita yang menilai hal tersebut. Jangan sampai menjadi tolak ukur, karena kembali lagi, yang ditunjukkan di media sosial hanya yang baik-baik saja, yang buruk-buruk karena disembunyikan.
5: Bagi seseorang yang bekerja di dunia industri entertainment, menurut Adinda Putri, medsos menjadi salah satu portofolio, bukti kegiatan yang telah diikuti untuk meningkatkan skill.
1: Social media itu terutama Instagram ya, yang banyak sekali peminatnya maupun TikTok di video, itu bisa menjadi salah satu portfolio, terutama buat mereka yang bekerja di dunia entertainment industry, karena di situ nanti bisa menunjukkan beberapa kegiatan, terutama untuk mereka yang ingin menunjukkan video-video karyanya juga bisa diwadahi melalui Reels maupun TikTok video.
5: Adinda Putri yang juga penyiar televisi ini berpesan agar kita tetap bijak dalam menggunakan medsos.
1: Jangan sampai sosial media selalu menjadi tolak ukur kehidupan, karena apapun yang ditampilkan di sosial media itu sudah disaring. Makanya ada beberapa orang yang tidak sesuai dengan realitanya. Boleh Anda menjadi versi terbaik di sosial media, tapi jangan pernah untuk melupakan jati diri Anda.
5: Tidak sedikit dari mereka yang rela menghabiskan uang untuk barang-barang dan fasilitas mewah hanya demi menunjukkan ke orang lain, khususnya melalui medsos. Inilah sebabnya mengapa flexing seringkali dianggap sebagai hal negatif. Dalam kanal YouTube-nya, praktisi bisnis Indonesia Renald Kasali menilai, justru orang yang benar-benar kaya tidak akan memamerkan kekayaannya.
2: Dan salah satu pepatah yang saya ingat adalah poverty screams, but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang, biasanya mereka belum kaya. Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam sajalah, begitu ya.
5: Renault menyebut dalam teori perilaku konsumen, ada yang namanya konsumsi yang sengaja ditunjukkan kepada orang lain.
2: Dia memiliki sesuatu, mobilnya mewah, perabotannya luar biasa, mereknya luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia orang hebat. Karena orang hebat itu memiliki sesuatu. Wajar dia mendapatkan pendapatan yang hebat. Maka dia bisa membeli segala sesuatu yang tampak dalam apa yang dia pakai. Dan kemudian orang akan menilai. Ini adalah teori mengenai signaling. Orang mengirim signal kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang luar biasa.
5: Bagaimanapun juga, pada dasarnya flexing adalah bagian dari gaya hidup, sehingga setiap orang bisa dengan bebas untuk memilih. Namun, jika hal ini memberi lebih banyak kesulitan, ya kalau bisa jangan dilakukan, sebab tujuan utama dari flexing itu sendiri hanyalah mendapat pengakuan dari orang lain. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Satu lagu dari Anmes, Senyumlah, kami putarkan spesial juga untuk Anda. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Karena tentu ada begitu banyak alasan yang mampu membuat kita bisa bersyukur. Kalau kondisi kita sehat, kalau bisa berkumpul bersama keluarga, menikmati akhir pekan, begitu ya. Kalau kita juga masih bisa tidur dengan nyenyak, itu semua perlu kita syukuri, gitu ya. Masih punya pekerjaan yang baik, banyak hal yang bisa tentunya membuat kita bersyukur, begitu ya. Semoga komposisi yang kami hadirkan juga untuk Anda ini bisa menjadi bahan perenungan dan refleksi diri, begitu ya, untuk lebih banyak bersyukur. Apapun kondisinya, seperti halnya kota Surabaya yang panasnya pol-polan, gitu ya, itu juga perlu kita syukuri. Karena tadi kita berharap hujan turun tepat pada waktunya, karena kalau Tuhan yang sudah atur itu semuanya pasti baik adanya. Biasanya gitu ya, kalau kondisi cuaca cenderung panas, kita ini kan bingung ya, bagaimana cara menjaga kesehatan, terlebih juga menjaga asupan cairan. Nah, ada nggak sih di antara kita yang belum haus sudah minum? Itu penting juga, karena ya kita dibayang-bayangi dengan bahaya heat stroke gitu kan ya. Tapi ada juga orang yang ya udahlah nanti aja minumnya, menunda karena ada begitu banyak kesibukan atau alasan-alasan yang lain. Nah, pernah merasa tiba-tiba bad mood nggak? Atau merasa lelah atau kurang fokus? Nah, sebelum menyalahkan pekerjaan kita atau kurang tidur, cek lagi asupan cairan kita. Bisa jadi kita bad mood tuh karena kurang minum loh pendengar. Loh, kok bisa gitu kan ya? Suasana hati alias mood memang bisa berubah dalam sekejap, namun saat tanpa ada alasan jelas kemudian bad mood tiba-tiba menurun, ini patut dicurigai karena ini berkaitan dengan asupan cairan kita. Melansir dari The Journal of Nutrition, penelitian terhadap perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yakni saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga serta konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Pada kondisi dehidrasi, peserta itu kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Kondisi tersebut berkaitan dengan sejumlah perubahan, seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, serta konsentrasi yang lebih rendah. Dan peserta juga merasa tugas yang dikerjakan menjadi lebih sulit. Peserta juga mengalami tanda fisiologis seperti rasa haus dan urin yang lebih pekat. Dan mengutip dari Cambridge University Press, dehidrasi itu memang dapat memperburuk maksudnya suasana hati kita, namun efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Cewek tuh gampang banget moody katanya. Dan wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami pada beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Setelah kembali mendapatkan cairan, beberapa kemampuan tersebut akan membaik. Suasana hati sendiri pun dipengaruhi banyak hal, mulai dari tidur, stres, kondisi psikologi, hormon, makanan, hingga aktivitas sehari-hari. Dan dehidrasi hanya salah satu faktor yang mungkin ikut berperan. Jangan tunggu sampai sangat haus. Tubuh kita itu kan membutuhkan cairan ya untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Ketika cairan tubuh berkurang, ya tentu tubuh mulai memberikan sinyal untuk mendorong kita minum. Kalau hari ini terasa lebih lelah, sulit fokus, suasana hati kurang baik, ya nggak ada alasannya untuk kita ngecek sudah minum air atau belum untuk hari ini. Penting, apalagi di tengah kondisi cuaca yang cukup panas seperti sekarang ini.

0: Selamat pagi.
1: Semangat pagi, masih pagi nih ya.
0: Iya dong, nanti jam 10 Pak. Gimana?
1: Pak, kalau boleh tanya ini, kira-kira kalau yang paling disyukuri oleh Mbak itu apa? Pertama kali.
0: Tentunya kesehatan ya Pak.
1: Kesehatan, Mbak.
0: Betul.
1: Kalau Pak Tua, enggak kesehatan, Mbak. Bangun tidur, ya syukur pertama itu, Mbak. Mm-mm. Pertama kali saya syukur itu ya, dari bangun tidur itu.
0: Iya, betul.
1: Itu mulai pertamanya. Terus tentang minum, Mbak, saya punya pengalaman karena sakit, Mbak, ya. Mm-mm. Karena sakit saya ini sudah 13 tahun, dan kerasan sakit saya ini, di tempat saya. Itu minum, itu semalam, Mbak, sebelum tidur, itu semampunya. Misalnya kalau boleh dibilang satu gelas, atau mungkin satu botol 350 mili, itu habis. Besok pagi, setelah bangun, sebelum makan, harus habis dulu, Mbak, sama 350 atau 1 gelas seperti tadi malam. Mm-hmm. Itu ternyata bahwa dampak yang baik, Mbak. Bagi Pak Tua loh, Mbak. Bagi Pak Tua. Mm-hmm. Itu ternyata memang ada bagus lah.
0: Yeah.
1: Saya enggak pernah kenal mulai dari muda sampai tua ini, Mbak. Saya enggak pernah kenal masuk angin tuh ya apa caranya, rasanya enggak pernah tahu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari situ tuh. Tentang orang yang perlu diperhatikan itu yang mengucilkan apa yang dikucilkan, Mbak.
0: Gimana?
1: Kalau zaman dulu dikucilkan, Mbak. Mm-hmm. Kalau sekarang bullying, ya.
0: Yeah.
1: Itu yang perlu diperhatikan itu yang membuli apa yang dibully.
0: Kalau buat saya keduanya, Pak.
1: Oh, keduanya.
0: Iya. Nah,
1: tapi yang latar belakang yang pertama itu yang membully kalau bagi saya, Mbak.
0: Karena bisa jadi pelaku itu adalah orang yang dulu juga korban bullying, Pak.
1: Oh gitu ya,
0: iya.
1: Berarti dendamnya tidak tersalurkan ke orang lain. Tapi ada beberapa yang saya amati, itu mereka itu membullying dengan mempengaruhi karena keadaan dia itu lebih bagus, Mbak. Merasa lebih bagus. Dari orang, tidak suka sama orang itu mempengaruhi yang lain-lain. Ada hubungan baikku, maring ini, atau gitu.
0: Ya, Mbak. Mempengaruhi ya?
1: Iya, ya, itu banyak. Ya, ya, ya. Banyak saya terima. Dan saya lihat sendiri, saya nggak nyebut orangnya, Mbak.
0: Okay.
1: Dan kedua, tentang gaya, request dalam lagu ini, Mbak, ya. Saya kan nggak pernah ngomong request gitu, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Jadi saya nggak pernah, mesti saya salurkan dulu dari beberapa kata yang ada hubungannya dengan itu, baru masuk. Ya, seperti itulah.
0: Okay.
1: Ya, mudah-mudahan semuanya kalau tentang lagu, sudah tidak bisa dilewatkan musik kita, Pak, pilihan saya. Jadi harus melalui ruang rindu.
0: Ya, ya. Mungkin di malam hari, Pak. Ya, ya karena beda tahun ya, tentunya. Oh.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya, saya kira kita saja. Tetap semangat.
0: Siap. Terima kasih, Pak Tua.
1: Ya.
0: Pak Tua bilang minum air putih ada manfaatnya, tergantung memang ya kondisi masing-masing orang. Tapi bagaimanapun juga, coba kalau misalnya mood sudah mulai turun, tubuh lelah dan sebagainya, cek, udah minum air belum? Wah, itu penting. Apalagi kalau susah fokus gitu kan ya. Pak Tua, terima kasih ya. Apresiasinya juga, ini sehari 3 kali ke orang minum obat ya. Nanti mungkin jamnya Dio boleh gabung lagi. Yang pasti tentunya kami Persatuan Radio Surabaya berupaya untuk bisa menghibur Anda, menemani Anda. Tentunya dengan komposisi dan program-program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus ya, saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya Dio Pratama yang melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini. Terima kasih banyak, selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Magetan, Jawa Timur mencatat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD mencapai 109.500 orang atau 19,9% dari sasaran akhir hingga akhir September 2026. Pelaksana tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Magetan Sumarsono mengatakan capaian tersebut masih di bawah target Kementerian Dalam Negeri yakni 30% dari jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk meningkatkan capaian aktivasi Disdukcapil Magetan melakukan pelayanan jemput bola secara bergiliran di 28 kantor organisasi perangkat daerah atau OPD dengan menyasar aparatur sipil negara. Petugas Disdukcapil mendatangi langsung kantor-kantor OPD untuk membantu pegawai yang belum melakukan registrasi maupun aktivasi IKD. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur telah mengirim surat kepada Kementerian Kehutanan terkait rencana pembangunan pelabuhan di Pantai Watu Godek yang diharapkan dapat membantu pendataan hasil tangkapan nelayan sekaligus

0: nasional. Usulan yang disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Pendengar, dengan demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga baik semuanya ya, sehat semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir ya, menyapa Anda di kebersamaan kita di hari Sabtu ya, tanggal 10 bulan Oktober ya. 10-10. Pasti sedang banyak yang belanja ya di tanggal yang cantik ini ya. Tapi mungkin sedikit bocoran buat Anda ya. Kalau katanya si ahli e-commerce, justru diskon paling banyak itu ternyata bukan di tanggal kembar tapi di payday ya, di hari gajian ya. Jadi tapi enggak apa-apa kalau mau belanja di 10-10 ya enggak apa-apa. Tentunya nanti saya akan menemani hingga nanti pukul 15 ya waktu Indonesia Barat jam 3 sore nanti. Nantikan program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini nanti. Selain ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Surabaya siang ini, dialog ruang disabilitas. Kemudian selepas itu jam 11 siang seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: juga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari dunia olahraga tentunya ya, baik dalam negeri dan juga mancanegara dari berbagai cabang olahraga ya tentunya ya. Kemudian nanti Surabaya siang ini kita lanjutkan dengan musik dan informasi menarik ya, mengisi siang hari Anda. Untuk azan duhur akan ada pada pukul 11.18 ya waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan asar nanti ada di pukul 14.20 ya. Makin maju ya, tambah maju ya. Kemudian nanti jangan lupa nanti musik kita hari ini 13.30 lagunya bebas ya, karena hari Sabtu ya. Jadi siapin lagunya Indonesia. Indonesia tapi tahun baru-baru ya, tahun 2000 ke atas kalau bisa, tahun 2010 ke atas lebih bagus lagi ya. Jadi jangan terlalu tuek-tuek ya lagunya ya. Yang baru-baru, kinyis-kinyis ya, baru jadi kemarin lagunya juga nggak apa-apa ya, bebas, pokoknya baru ya, yang baru-baru. Di musik kita nanti 1,5 jam, jam 1:30 hingga nanti jam 3 sore tentunya. Nanti Surabaya sore ini Anda akan bersama Haryati nggak sih? Ria Haryati nggak sih? Bentar saya lihat. Anda nanti Surabaya sore ini nanti itu bersama siapa? Surabaya sore ini hari apa? Hari Sabtu. Oh ya, dengan ini Presti Oktora dan juga Haryati ya di Surabaya sore ini ya, duo duo maut ya di sore hari. Nanti kan juga perjalanan Surabaya sore ini dan juga malam ini, Surabaya malam ini Anda akan bersama Dini Wardani lagi ya. Iya nggak sih, benar sih. Oh iya benar ya, sama sama Kakak Dini ya di Surabaya malam ini. Nanti kan ya perjalanan Surabaya malam ini juga nanti hingga nanti pukul 24 malam nanti ya. Nanti jangan lupa karena ini hari Sabtu. Jadi jam 6 itu ada PPH. Ada Warta Musik dan jam 9 malam itu ada PPH ya. Nanti pokoknya jangan pindah dulu dari Pro 1 Surabaya pokoknya ya. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas ya. Tentunya saya tidak sendiri, saya kehadiran seorang anak yang luar biasa ya, yaitu bernama Zalfa Atira Destria Zahirataya. Panjang sekali namanya. Saya panggilannya panggilannya Zalfa ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Okay. Sekarang.
0: Udah. Udah nyala itu. Ini Zalfa selaku disabilitas slow learner ini ya, bersama mamanya. Ini mama siapa namanya?
2: Sinta.
0: Mama Sinta. Ya, apa kabar Mama Sinta sama Zalfa?
2: Alhamdulillah.
0: Mungkin bisa lurus sama mic-nya ya, Bu. Oh. Jadi apa itu enggak usah terlalu noleh ke arah sini, enggak apa-apa. Ke mic-nya aja lurus ya. Baik ya, alhamdulillah ya. Baik ya. Oke, ke sini tadi macet enggak, Bu?
2: Tidak.
0: Tidak lancar. Ya, lancar ya. Kamu ya. Sabtu-sabtu sepi.
2: Dari rumah.
0: Dekat dari rumah. Dekat daerah mana?
2: Kampus sih.
0: Oh. Itu UNER.
2: Iya.
0: Iya, dekat-dekat ini. Oke, ini kita langsung sapa ya. Mungkin Zalfa, kamu bisa ini enggak perkenalan diri Kak ke pendengar Pro 1 Surabaya ini.
2: Apa?
0: Perkenalan diri, nama lagi, nama panjangmu siapa, panggilannya siapa?
2: Ya, sekarang Zalfa. Namaku siapa?
3: Panjangnya Zalfa Atira Taya.
2: Zalfa
3: Atira Taya. Taya.
2: Zahira Taya.
0: Ya panjang banget ya. Oke, tentunya nanti ini ya, Kanda pendengar Pro 1 Surabaya juga boleh bertanya-tanya kepada Kakak Zalfa ya, untuk mungkin kesehariannya gimana, boleh bertanya-tanya di 5345474 atau melalui WhatsApp di 081-331-4x992. Nah, ini Kakak Zalfa udah sarapan belum tadi?
3: Sudah.
0: Makan apa tadi? Dimasakin ibu?
3: Kak.
0: Enggak. Terus makan apa tadi?
3: Makan tahu.
0: Lah tahunya masak itu, enggak dimasakin.
3: Kok dimasak? Beli.
0: Oh. Makan tahu tok ta?
2: Iya, dia alergi telur sama ayam.
0: Oh, ada alergi
2: iya,
0: juga.
2: Iya, barusan okay. Aja. Yang dulu enggak apa-apa.
0: Oh, barusan aja?
2: Iya.
0: Maksudnya barusan ditemukan? Oh,
2: iya,
0: ternyata
2: karena kulitnya ini kayak kering gitu.
0: Kering?
2: Alergi itu.
0: Enggak gatal-gatal gitu? Enggak,
2: cuman kering, jadi kering kayak tebel gitu.
0: Area mana yang biasanya jadi kering?
2: Ini, betis kering.
0: Oh, yang depan. Malah betisnya ya? Bukan kayak area mulut atau
2: bukan, kaki,
0: tangan gitu-gitu?
2: Kaki ini, betis yang kering tulangnya ini di depan. Itu.
0: Itu apa aja alerginya tadi?
2: Ya enggak, itu aja. Telur sama ayam.
0: Telur sama ayam, iya. Gitu ya. Oh, terus apakah ini memutuskan untuk terapi atau gimana?
2: Terapi rutin tiap Kamis.
0: Oh, yang di Sutomba itu bukan?
2: Bukan, di terapi Sanggar Al Ikhlas di Masjid Baitul Muslim Ngagel.
0: Oh, bukan, maksudnya terapi untuk alerginya?
2: Oh, enggak. Oh. Cuman dikasih sama pak terapisnya ini. Kayak semprotan herbal gitu, sudah bisa sembuh.
0: Oh, sudah sembuh.
2: Ya, semua kalau ada sakit masalah di dia sama pak terapis sudah bisa sembuh.
0: Oh, berarti kan sudah enggak alergi ya, telur sama ayam.
2: Tapi enggak boleh terlalu banyak, dikit-dikit enggak apa-apa. Kalau terlalu banyak nanti kambuh lagi dia.
0: Oke.
2: Padahal dulu enggak apa-apa, yang enggak tahu akhir-akhir ini.
0: Oh, dulu itu enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa semua, enggak masalah buat dia.
0: Dari kecil enggak masalah ya.
2: Masalah.
0: Oh, tiba-tiba aja
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Kulit kakinya kok tiba-tiba ini kayak keras tebel gitu. Dikasih semprotan kayak minyak zaitun.
0: Oh, berarti disemprot ya, Bu?
2: Iya.
0: Maksudnya enggak, bukan obat masuk ya?
2: Bukan, obat luar disemprot.
0: Oh, bukan obat.
2: Bisa sembuh, harus rutin sembuh.
0: Oke. Okay,
2: nah. Tapi kalau kebanyakan ya kambuh lagi dia. Ya makanya agak susah kalau nggak ayam sama telur kan sering banyak di luar dijual.
0: Iya, itu banyak makanan yang paling nggak itu minim ada telornya kan, Bu.
2: Kayak iya, makanya itu.
0: Kue-kue kan ada telurnya juga.
2: Oh, gitu. Tapi kalau dikit-dikit nggak apa-apa dia.
0: Nggak apa-apa.
2: Asal jangan kebanyakan nanti kamu.
0: Jadi yang bisa apa? Tahu tempe, ikan gitu bisa?
2: Iya, pokoknya okay. Selain itu bisa.
0: Selain itu ya, oke. Nah, betul Kak Zalfa, ini kamu ikut RAP ya?
2: Iya.
0: Iya, ikut RAP. Ini apa tuh, sejak kapan kamu ikut RAP?
1: Apa sih?
2: Pas tahunnya dia, Maret.
0: Tahun ini?
2: Tiga tahun yang lalu.
0: Tiga tahun yang lalu? Sudah tiga tahun ya?
2: Iya.
0: Oke, waktu itu mama atau ibu ini taunya dari mana ada RAP ini? Diajak
2: ini
0: siapa?
2: Kan tahun 21 waktu COVID ayahnya meninggal. Dia nggak apa-apa selama 2 tahun itu. Dia kelas 3 SM, kelas 12, SMK 10.
0: Oh, sekarang itu kelas berapa?
2: Enggak, waktu ayahnya meninggal tahun 21 COVID dia masih kelas 3 SMA.
0: 3 SMA.
2: SMK 10.
0: SMA.
2: Nah, adiknya kelas di bawahnya setahun, kelas 11. Enggak masalah. Setelah setahun lulus kan, adiknya kuliah, lah itu ada masalah di situ kan beda. Dulu waktu sama-sama sekolah, enggak masalah dia. Adiknya kuliah, dia enggak, di rumah sendiri enggak ada teman. Agak ini pikirannya agak naik turun emosi.
0: Oh, berarti dulunya dari
2: enggak apa-apa, enggak
0: SD sampai SMA itu ini. Maksudnya,
2: iya, agak lambat cuman enggak ada tantrumnya, enggak
0: iya,
2: masalah,
0: bisa ayahnya ngikuti pelajaran dengan baik kan.
2: Oh. Terus habis itu setelah ayahnya saya meninggal itu pas tahunnya COVID, terus dia setahun enggak apa-apa, terus habis adiknya kuliah itu kan beda status. Itu kenapa adik kuliah aku enggak, dia enggak paham kalau kuliah itu segitu rumitnya. Dia pikirannya kuliah itu banyak teman, aku gak punya teman. Terus tak bawa ke psikolognya puskesmas. Di situ disarankan ke Puspaga. Nah, habis itu konsultasi sama Puspaga diarahkan ke RAP itu tahun 23. Jadi 2 tahun setelah ayahnya meninggal masuk RAP.
0: Okay. Ini berarti slow learner tapi lancar sampai SMA ya, Bu? Maksudnya sampai lulus?
2: Iya, sampai SMK 10 lulus.
0: Cuman
2: kan
0: SMK.
2: Kelasnya kelas inklusi sendiri. Kadang jadi di ini digabung kadang enggak kayak gitu, taruh ulur.
0: Berarti itu SMK inklusi.
2: SMK 10 tapi ada ruang khususnya. Khusus yang dia inklusi, nanti kalau pas ada kegiatan apa ditarik lagi ke kelas reguler. Jadi dia sama teman reguler ya akrab.
0: Oh, maksudnya itu berarti slow learner-nya itu ketahuannya dari kapan?
2: Dari TK.
0: Dari TK.
2: Tahu. Oh, jadi okay. SD-nya dia SD inklusi, SD Klampis 1 itu inklusi.
0: Oh, ya dari SD.
2: Kelas inklusi, terus SMP 45 juga di ruang inklusi. Terus SMK 10 juga di ruang sumber inklusi.
0: Oh, saya kira itu ini ya itu baru ini waktu ayahnya enggak ada itu baru dia kambuh enggak ya.
2: Itu emosinya
0: enggak
2: stabil.
0: Oh, bergejolaknya
2: di situ. Kalau solernya dari TK.
0: Oke. Nah, ini berarti baru disarankan diarahkan ke RAP itu tahun 2023 itu ya, Bu.
2: Iya, 2 okay. tahun.
0: 2 tahun.
2: Oke. Okay. Kuliah kan 22 Juli itu dia bulan tahun depannya masuk RAP. Hmm. Kan punya banyak komunitas.
0: Iya, di sana banyak.
2: Sudah enggak ini dia enggak ingat yang tantrum itu.
0: Hmm.
2: Udah nyaman dengan komunitasnya.
0: Okay.
2: Ikut macam-macam. Kamu ikut apa, Jana?
0: Iya, cerita dong. Kamu ikut apa?
2: Ikut apa? Taruh dulu.
0: Ikut apa?
3: Oh,
0: di RAP.
2: Di RAP ikut apa aja?
3: Batik.
0: Batik.
2: Batiknya batik lukis yang
0: yeah, batik lukis.
3: Oh. Sama jahit.
0: Jahit. Ya,
2: jahit. Ini bikin sendiri dia batiknya.
0: Oh, yang dia pakai sekarang ini.
2: Iya, ini batik bikin sendiri dari lukis terus di desain dia sendiri, jahit sendiri. Ya, di RAP semua.
0: Oh, ini kalau ini kita kan juga sering datang ini ya Bu, anak-anak RAP juga. Tapi baru ini yang karyanya dipakai sendiri gitu.
2: Iya, sering dipakai. Makanya kalau ada kayak ini tamu gitu dia sering pakai yang bikinan dia sendiri. Ada satu lagi yang ini model lukisan sama kayak jahitan tangan dari kain perca itu tempel di sini ada.
0: Iya, itu bagus loh itu. Otter. Yang dia pakai itu bagus loh, Bu.
2: Apa iya.
0: Warnanya bagus, terus corak-coraknya itu bagus gitu. Kayak
2: yang lukis dia sendiri.
0: Lukis sendiri ya. Oke. Okay. Itu full satu baju.
2: Bukan, itu. Ini
0: bukan.
2: Ya, outernya aja.
0: Outernya ada.
2: Iya, dia belum bikin yang ini. Yang ini yang muda-muda dulu yang outer model gini itu dari IG dia ambil desainnya.
0: Oke. Berarti dia ada ngambil inspirasi terus dia gambar
2: ya, gitu ya. Dia kan aktif di IG, TikTok, Facebook, tapi harus saya awasi kadang kan.
0: Iya,
2: dunia bener. Seperti itu. Iya. Saya harus ikut di situ.
0: Ya kalau bisa di
2: konten juga sering
0: bikin. Selain diawasi dibatasi juga.
2: Iya,
0: harusnya ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini tadi selain batik
2: modeling.
0: Modeling juga.
2: Iya.
0: Oke.
2: PD-nya dia di modeling waktu ada hari anak dia tampil di depan Pak Eri. Ya itu.
0: Oh, iya,
2: setelah
0: iya.
2: itu boy diberat.
0: Iya, teman-teman RAP kan sering diajak tampil Pak Eri ya,
2: ya,
0: acara-acara khusus gitu ya.
2: Iya.
0: Itu dia tampil modeling.
2: Iya, waktu itu ada Pak Eri di depannya pas manggung dia. Ya, setelah itu PD berat terus. Dulu kan
0: itu tahun berapa itu yang
2: tahun tampil? Tahun 24.
0: Oh, tahun 2023 ya.
2: Dia masuk Maret itu selisih setahun diajak itu.
0: Berarti masuk itu. RAP itu sudah langsung ikut modeling juga itu waktu itu.
2: Iya, ikut semua. Tapi
0: ikut semua.
2: Kan gini, saya kan enggak paham dia itu di mana. Jadi Senin sampai Sabtu itu tak suruh masuk ikut semua. Ternyata
0: di IGP,
2: passion,
0: ya?
2: Passionnya dia jahit, batik sama fotografi juga.
0: Fotografi.
2: Modeling, ya. Tapi sekarang fokus ke jahit sama batik.
0: Oh, modelingnya dilepas nih?
2: Iya, agak ini waktunya.
0: Oh iya, karena
2: sekarang dia gabung sama BSM juga.
0: BSM itu apa?
2: Bengkel Sehat Mandiri.
0: Bengkel Sehat Mandiri itu semacam apa?
2: Iya, khusus untuk yang usia di atas 20 tahun.
0: Oh, kayak RAP tapi yang khusus.
2: Iya, khusus yang sudah setelah lulus SMA kan nggak ada tempat untuk kuliah, ya itu diarahkan ke situ keterampilannya. Ada jahit, batik, sablon, sama masak.
0: Oh, isinya sama kayak RAP cuma ini ya?
2: Tapi fokus ke ini, jadi satu anak pegang satu mesin, dia kan ambil jahit. Kalau RAP kan mesinnya satu buat beberapa orang.
0: Okay. Ini lebih kayak diarahkan
2: fokus
0: biar siap.
2: Satu anak harus
0: biar kedepannya siap kerja juga ya.
2: Iya, arahnya ke situ.
0: Oh iya iya iya. BSM ya, itu saya juga baru dengar ya.
2: Punya Dinkes.
0: Dinkes bukan. Ya. Oh, bukan Dinsos bukan, Dinkes.
2: Iya, kerja sama Pemkot sama Dinsos juga. Tapi yang ngarahkan itu di situ Dinkes.
0: Dinas Kesehatan
2: ya. Ya.
0: Oh, kalau BSM di mana alamatnya?
2: Di sebelahnya Stesia.
0: Stesia. Oh, di sebelahnya Stesia.
2: Lebih dekat daripada RA Penginden kalau dari rumah saya.
0: Oh, iya. Tapi ini kan masih sering ke RAP kan, Bu ya?
2: Iya, waktunya masih. RAP sama ini enggak bareng bisa ke sana ke sini.
0: Berarti kalau RAP hari apa aja? BSM hari apa aja?
2: Dia ambilnya Kamis full pagi sampai sore.
0: Full hari Kamis ya. Pagi sampai sore itu RAP.
2: RAP.
0: Okay. Oh, berat.
2: Jadi pagi itu batik, terus habis batik fotografi, habis itu terapi yang di Masjid Baitul Muslim itu, balik lagi ke RAP jahit sampai sore. Terus kalau yang di BSM itu 1 bulan 4 kali, jadi nggak tiap hari.
0: Oh ya, sama kayak seminggu sekali gitu ya Bu?
2: Iya, 4 kali itu full pagi sampai jam 8 sampai jam 12.
0: Jam 8 pagi sampai jam 12 siang.
2: Iya, diambil jahit. Kan jahit. Harus pilih salah satu di situ. Satu anak, satu mesin jahit ya. Pegang itu terus mesin jahitnya, bikin macam-macam, bikin dompet, bikin apa kemarin itu, bikin sarung bantal.
0: Sarung bantal, urungnya bantal itu.
2: Batik nggak ikut yang di PSN?
1: Bukan, bantal batik.
0: Oh, ini sarung bantal tapi batik motifnya.
2: Iya, dari batik. Okay. Kan di situ ada membatik, tapi batiknya model cap, terus itu dipotongi dibikin sarung bantal dia. Sama komunitasnya jahit itu bikin itu.
0: Oh, yang di BSM ini ya, Bu?
2: Ah, yang di BSM.
0: Jadi batiknya nggak ngelukis tapi apa ngecap gitu.
2: Kalau yang di BSM batiknya batik cap, kalau yang di
0: RAP kan
2: RAP lukis.
0: Iya, gambar kan.
2: Pakai kuas.
0: Kuas. Oke.
2: Nah. Semua ini di situ betah tahan sampai sore pun dia betah. Soalnya passionnya dia di situ.
0: Oke, okay. Istilahnya kayak ngelukis, menggambar-gambar, iya, dia suka ya?
2: Iya, suka.
0: Berarti dari kecil dia udah kelihatan, Bu? Nggak penting gambarnya.
2: Enggak tahu saya ke arah mana. Dia arahnya baru ketahuan di RAP itu. Saya, makanya di RAP saya nyoba Senin sampai Sabtu masuk semua, minta ngikuti semua.
0: Dicoba satu-satu.
2: Musik, handicraft, kok nggak nyaman buat dia.
0: Okay.
2: Yang nyamannya dijahit. Mungkin karena instrukturnya pas buat dia, apa? Nyaman dengan temannya juga pengaruh juga buat dia.
0: Iya. Jadi kalau di yang kemarin-kemarin ke sini juga ada ya, enggak semua bakal diikuti juga ya. Paling ya cuma beberapa musik sama handicraft atau musik sama batik gitu, atau ya enggak bisa ngikuti semuanya. Kadang biasanya benturan jadwal ya, Bu ya.
2: Kalau RAP enggak benturan, bisa Senin sampai Sabtu. Cuman dia kayak nggak nyaman di situ kan, kelihatan nanti setelah setahun ini saya amati, oh di sini ya sudah, kamu di situ aja dibatik sama
0: dibatik.
2: Jahit itu. Ini rencana kemarin kan ada Bu Eri yang waktu sharing di RAP.
0: Bu Rini.
2: Bu Rini ya, sharing sama wali murid yang di situ. Nah, saya ikut usul, dia kan sudah waktunya kerja dunia dia, tapi kan nggak bisa ikut kerja ikut orang, emosinya nggak stabil. Terus saya bilang ke Bu Eri, kalau ini sudah usia segini gimana arahnya untuk masa depannya dia. Nah, terus Bu Eri ngarahkan ke ini, camatnya kan ikut camat Mularejo. Nah, itu dihubungkan camat Mularejo, Dinsos semua datang ke rumah saya ketemu dia sendiri. Terus arahnya Dinsos ini, kalau dia bisa jahit, saya usulkan mesin jahit gitu. Jadi dia bisa jahit di rumah, nanti sama instrukturnya itu dikasih kayak kerjaan buat dikerjakan di rumah. Nah, arahnya ke situ. Okay. Nanti Dinsosnya. Tapi ini masih proses, belum realisasi.
0: Artinya ini kalau misalnya Zalfa ini dilepas dikasih di ruangan khusus ya kita bilang kantor gitu ya, untuk menjahit gitu, itu masih belum bisa.
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Bisa mandiri, diarahkan ini di model gini, ini dijahit model gini, bisa dia.
0: Bisa.
2: Dilepas tanpa ini, tanpa diawasi sudah bisa.
0: Oh, tapi yang tadi dari dinas masih bisa diarahkan, oh di rumah aja nggak apa-apa.
2: Nah, gitu. Maksudnya gitu. Jadi saya yang ngawasi. Kalau ikut orang nanti dia kan emosinya naik turun itu. Itu kemarin itu ditanya sama orang kelurahan yang datang ke rumah, gimana Bu kalau kerja kayak di ikut orang di kantor gitu bisa apa enggak? Ya kalau seperti itu saya enggak ini enggak menjamin bisa kok. Kalau di rumah saya awasi bisa, ya terus bisanya apa? Saya tunjukkan ini bisa bikin ini, terus akhirnya di sos itu ngarahkan, saya usulkan ini aja Bu, mesin jahit biar dikerjakan di rumah.
0: Gitu. Hmm, berarti ini ya dikasih mesin ya ke datang ke rumah ya?
2: Iya nanti ini masih di proses sama bulurah.
0: Ya masih diusulkan.
2: Iya.
0: Ya semoga lancar pokoknya ya Bu.
2: Amin. Terus kemarin itu ketemu sama itu ownernya DNJ itu juga bisa dia masuk ke situ kan nerima khusus anak disabilitas.
0: Ownernya siapa?
2: DNJ.
0: DNJ itu
2: DNJ
0: apa?
2: DNJ skincare.
0: Oh, ini produk skincare.
2: Iya, itu kan ada khusus nerima disabilitas. Mm-hmm. Sudah di ini dia kalau mau di situ ikut bisa.
0: Bisa.
2: Cuman kejauhan sama rumah.
0: Tapi ditawarinya posisi apa waktu itu?
2: Ini khusus packaging.
0: Packaging.
2: Dia bisa.
0: Oh, bisa ya. Karena packaging kan ngepack gitu.
2: Iya,
0: ya
2: bikin. Itu. Dari model-model macam-macam dia bisa. Okay, cuman okay. Kejauhan dari rumah, Bu. Deninya juga bilang kalau dari rumah Salva ya agak jauh, Bu.
0: Dari di mana itu?
2: Di Gedangan.
0: Gedangan. Oh, iya jauh.
2: Makanya saya nganter jemputnya kan lumayan nganter PP.
0: Itu,
2: makanya mending saya ini di rumah dulu pakai itu mesin jahit saya awasi nanti instrukturnya yang ini bikin kayak model apa dikerjakan di rumah.
0: Tapi kalau apa tuh seberapa tahannya dia misalnya bekerja menjahit berapa jam itu ada nggak batasnya ya?
2: Enggak, kan,
0: nanti dia bosan gitu gimana?
2: Nggak pernah bosan kalau jahit
0: bosen.
2: Di rumah pun juga di rumah ini pakai tangan.
0: Pakai tangan?
2: Iya, tiap hari. Jadi di seling dia itu ini main konten di HP, terus komunikasi sama temennya, video call itu sama grupnya, terus ini ya itu kegiatannya.
0: Sambil jahit.
2: Iya, jahit. Menghabiskan benang banyak ini. Kalau ada yang kayak dedel, lubang gitu, dia kancing lepas gitu. Di rumah tiap hari gitu, nggak pernah berhenti, nggak bosen.
0: Bukain permak di rumah bisa buka ya?
2: Ya makanya itu arahnya ke situ,
0: arahnya ke situ ya.
2: Passionnya di situ sama kalau batik kapan itu diarahkan sama Pak Lurah saya yang lama. Ada tempat, ada alat, tinggal latihan ke sana. Cuman kan harus diawasi dia kalau batik lukis kan prosesnya rumit. Kalau batik cap agak mudah. Nah dia kan biasanya batik lukis. Nah ini kalau nggak ada instrukturnya, meskipun ada tempat, ada alat, semua lengkap, saya kurang ini, kurang yakin, nggak saya ajak akhirnya.
0: Ibaratnya dia itu harus diperintah ya, Bu.
2: Harus
0: ada perintah. Kalau misalnya nggak ada yang ngarahin itu, ya dia diem gitu, masalahnya.
2: Jadi kalau ada kerjaan jahit, ini diginikan, di model gini, sudah ditinggal yang ngerti dia.
0: Ya, jalan
2: itu udah jalan otomatis. Sendiri. Pokoknya harus ada yang ngarahkan ini digini kan. Ini nanti belok sini, ini digunting gini, tahu sendiri.
0: Luar biasa. Berarti ini enggak bosan-bosan kalau itu jahit tangan sama mesin bisa berarti.
2: Bisa semua. Kan mesinnya modelnya itu kan macam-macam ini. Variasi sekarang, model kecil, model obras gitu bisa semua. Pindah-pindahnya bisa. Terus kalau ada misalnya masalah dengan benangnya dia betulkan sendiri juga bisa mesinnya.
0: Gak ada masalah.
2: Iya, biasanya memang kayaknya ke situ buta sampai lama kuat, nggak terganggu dengan macam-macam bisa.
0: Luar biasa.
2: Kan emosinya dia naik turun pas dijahit sudah serius nggak mau, nggak terganggu maksudnya.
0: Fokus itu.
2: Iya, itu sama ini kalau batik lukis. Ada gangguan apa aja dia nggak ini nggak lari kemana-mana nggak terganggu.
0: Iya, walau ada pawai gitu, ada parade sebelah
2: nggak terganggu. Dia. Lukis.
0: Okay,
2: ada... Tapi lukisan yang kanvas dia nggak ini kurang
0: Oh.
2: Lukisan maksudnya di
0: melukis batik konvensional gitu.
2: Apa tuh? Yang model kayak gitu dia kurang kurang pas. Enggak saya ikutkan kalau yang batik ini.
0: Kalau motif-motifnya yang biasanya dia buat itu kayak apa? Kayak
2: kamu
0: maksudnya
2: suka bikin apa, Nak?
0: Bikin apa?
2: Wah, motifmu ini loh, motif apa?
0: Motif bunga-bunga atau bunga, motif
3: matahari.
0: Apa? Matahari, oh, matahari, biasanya. Hewan-hewan gitu, bunga-bunga. Matahari. Atau pemandangan gitu. Kamu sukanya gambar apa?
3: Matahari.
0: Matahari.
2: Sama ini suka love itu.
0: Suka love. Love.
2: Okay. Ah, kecil model-model macam-macam itu.
0: Kenapa karena kamu suka matahari, Kak? Karena panas. Surabaya panas.
3: Iya, panas.
2: Ini kalau lihat ini matahari bulan yang bulat besar itu mesti ambil kamera.
0: Ya, difotoin.
2: Iya, suka dia koleksi ini model yang sempurna
0: warna
2: malam itu, ya. Hari itu. Suka yang seperti itu. Makanya kalau batik bikinnya yang model-model seperti itu.
0: Kalau warna? Warna kamu suka bikin warna apa?
3: Apa?
2: Warnamu suka apa?
3: Oh, pink.
2: Oh iya,
0: pink.
2: Mesti
0: cewek
2: pink.
0: Sekali ya.
2: Terus strawberry, model-model seperti itu.
0: Pasti ini skillnya ada, kemampuannya ada, terus passionnya aja tinggal
2: iya,
0: itu ya.
2: Sama
0: ya.
2: Alatnya ini. Kalau misalnya nanti sudah direalisasi sama gurulah itu mesin jahitnya, yaitu bisa dilatih di rumah sama saya yang ngawasi sama instrukturnya nanti ngasih kerjaan apa di rumah dikerjakan di rumah.
0: Oke, kalau ini kemarin selama ikut RAP ini hasil-hasil karyanya Kak Zalfa ini sudah ada dipamerkan nggak, Bu? Ada?
2: Iya, dijual kan di galerinya.
0: Oh, dijual
2: enggak,
0: di galeri RAP.
2: Enggak buat pribadi enggak, hasilnya dijual di galerinya nanti masuk di RAP ini. Kalau buat pribadi ini saya minta ke instrukturnya bikin ini terus dibikin sendiri. Khusus okay. Dia lainnya buat RAP.
0: Oh, kalau yang ini dipajang di event pameran gitu.
2: Iya, RAP dia yang RAP. Bikin pernah.
0: Oh, okay,
2: sudah okay. Pernah laku juga desainnya dia terus batiknya.
0: Oh, itu
2: dia.
0: Dibeli orang ya?
2: Iya. Oh. Iya, waktu pameran itu dibeli orang banyak yang suka batik-batik anak-anak.
0: Iya, luar biasa. Sampai udah di ini ya, terjual kan berarti kan desainnya bagus ya, Bu.
2: Iya, hasilnya. Sering laku cepet kalau batik.
0: Kalau apa tuh membatik atau gini ini ada lombanya nggak sih, Bu? Enggak ada ya?
2: Enggak. Ini yang fotografi kemarin lomba.
0: Fotografi adanya.
2: Iya.
0: Oh, dia, saya jadi penasaran loh hasil fotonya kayak apa, Kak Zalfa.
2: Fotografi kan masih ini dia. Belum seberapa serius tapi dia suka.
0: Suka aja ya moto-moto ya. Suka bikin konten
2: dan
0: gitu
2: memfoto,
0: ya.
2: Jadi pas sama ininya. Modeling kan suka modeling juga, suka difoto terus suka dia juga suka memoto kayak matahari kayak gitu-gitu tuh.
0: Okay. Ya,
2: kayak kebesaran Allah itu modelnya kok aneh ngambil kamera mesti foto. Ya itu diarahkan di RAP ada kan pelatihannya.
0: Kalau kemarin kan sempat itu ikut modeling ibu.
2: Iya.
0: Nah, ini kan modeling kan banyak lomba juga ya di Surabaya. Itu nggak pernah ikut sama sekali.
2: Nggak pernah karena dia waktu di RAP sudah lulus SMK kan. Kebanyakan lomba itu untuk yang usia SD SMP itu dia sudah lewat usianya.
0: Oh iya, untuk yang ini ya, ini
2: jadi istilahnya ikut anak-anak ini ya. Kayak perform-perform aja sering.
0: Perform-perform itu di mana biasanya?
2: Ya kalau ada acara dari RAP dia di ini di minta modeling ya ikut. Ya kemarin kayak di hotel itu kadang di mana lagi, Nak?
0: Ingat enggak kamu pakai baju apa waktu itu?
3: Oh, baju pink.
0: Baju pink.
2: Iya, mesti pink Pak Anu, batik, batik otter.
0: Oh, itu itu berarti yang dia pakai untuk modeling itu juga hasil karyanya anak-anak RAP atau
2: iya,
0: gimana?
2: Iya, semua hasil karya mereka anak-anak RAP. Jadi diseling hasil karyanya Salva dipakai siapa, ini pakai siapa gitu. Jadi di situ nanti saling memamerkan hasil karyanya sudah jadi di modeling itu.
0: Oke, luar biasa. Itu Kak Zalfa, kamu ingat itu kamu modelingnya itu Sama teman-teman berapa orang?
3: Oh, banyak.
0: Banyak. Ada laki-laki perempuan?
3: Ada. Adik cilik juga ada.
0: Adik cilik juga ada. Nah, adik-adik ya, adik-adik kecil ya.
3: Ya.
0: Oke, jalan gantian ya.
3: Ya.
0: Oke, luar biasa.
2: Ini kalau pagi, Rabu sama Sabtu saya ikut senam biar enggak apian terus.
0: Oh iya.
2: Jadi jam 6 sampai jam 7 tadi pagi habis senam, sebelum ke sini.
0: Senam rutin. Di komplek kan, Bu?
2: Iya, di komplek perumahan saya itu kan ada tiap Rabu sama Sabtu. Sering saya ajak, angklung saya ajak, tapi dia kayaknya enggak nyaman, malah tidur. Ibu-ibu, ya soalnya komunitasnya
0: iya,
2: kan ibu-ibu.
0: Iya, di kalau, tempat saya juga ibu-ibunya itu juga kegiatannya angklung kayak ibu itu.
2: Iya, saya angklung tak ajak, kok malah tidur.
0: Kalau enggak gitu.
2: Soalnya lingkungannya dia enggak, ini enggak sesuai sama usianya. Ibu-ibu semua kan, tapi kalau komunitasnya seusia sih dia mungkin mau, tapi enggak ada di situ ibu-ibu semua.
0: Iya, biasanya ibu-ibu kalau enggak apa? Angklung itu line dance itu. Mungkin ya. Ada ibu line dance di situ.
2: Ada, saya enggak ya? Ikut, enggak suka saya. kalau yeah. Ini suka dance dulu. Pernah masuk YouTube SMK 10.
0: Oh iya.
2: Karena COVID itu berhenti. Sebenarnya mau perform lagi.
0: Oh, di sekolahnya ya, Bu.
2: Di SMK 10 ya.
0: Jadi di sekolahnya dia ikut tari.
2: Ikut dance yang dance. Di itu SMK 10.
0: Dance ya, bukan tari ya?
2: Bukan, oh. Yang dance.
0: Berarti yang modern
2: ya, dance itu ya? Yang itu, irama cepat itu.
0: Nah,
2: iya. Dia ditaruh sama instrukturnya sendiri kan yang inklusi. Lainnya reguler, taruh depan tengah.
0: Taruh depan
2: di
0: tengah.
2: Di YouTube-nya ada, masih ada. Oh. Terus habis itu mau perform kedua kalinya itu masih pertama. Sudah pede dia kedua kalinya mau perform lagi. COVID itu akhirnya online itu.
0: Iya, jarang ada event.
2: Enggak bisa, enggak bisa latihan lagi sampai dia lulus kelas 12.
0: Udah lupa ini gerakannya malah.
2: Enggak, masih sering ini pakai TikTok-an, pakai gerakan itu.
0: Oh, lihat TikTok terus joget-joget di rumah gitu.
2: Nah, sukanya seperti itu. Tapi ya saya awasi terus. Enggak boleh sembarangan gerak dan bajunya.
0: Iya, harus ditata yang benar ya.
2: Iya. Dia kan kalau di RAP kan ada psikolog, diarahkan ke ini, kan dia suka bikin konten. Ibu dampingi bikin konten, waduh waktuku harus konten itu kan harus tiap hari rutin dia ini kayak bikin share di TikToknya kan. Nah saya nggak sempat waktu saya ngurusi adik, ngurusi ini saya tugas saya, terus ngurusi dia kan bisa nganter di RAP sama BSM aja. Kadang saya drop. Saya tinggal urusan tugas, urusan macam-macam itu. Nah dia kan nyaman dengan komunitasnya, nggak apa-apa ditinggal sudah bisa mandiri.
0: Komunitasnya dia itu apa maksudnya?
2: Ya maksudnya disabilitasnya dia itu kan cocok sama teman-temannya yang batik sama itu semua cocok sama dia. Jadi nggak apa-apa nggak ada mama, nggak ribet nggak kayak dulu mesti harus ada mama ini nggak. Kemarin family gathering juga nggak ada saya tugas dia acara sendiri sama teman-temannya, nggak masalah.
0: Iya udah gede ya, kan, nggak apa-apa ya.
2: Sudah mandiri sudah pede dia.
0: Sudah pede.
2: Ya itu diarahkan ke RAP atau sama BSM, cuman arahnya ke ini dunia kerja yang ini saya masih ke arah situ.
0: Ya yang tadi ya, yang apa tuh di jahit di rumah jahit ya. Itu semoga itu pokoknya disegerakan ya Jaya Bu ya.
2: Iya, kemarin Bulurah waktu rapat juga ngomong sama saya, Ibu, saya ini usulkan secepatnya kalau misalnya enggak lolos dengan Dinsos, saya usul ke Basnas kemana gitu. Bulurah sudah nyanggupi seperti itu.
0: Iya, semoga lancar aja soalnya emang ini lagi efisiensi ke arah sektor lain ini Bu kita.
2: Iya, kalau di dunia kerja ya itu cocoknya sama DNJ itu, soalnya kan semua disabilitas di situ semua.
0: Oh iya, yang tadi yang di apa?
2: Di gedangan itu.
0: Oh, jauh tapi di Sidoarjo ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi kalau mungkin dicoba mungkin nggak apa-apa sih kali Bu. Coba
2: iya, aja. Nanti kapan hari saya ingin.
0: Tapi ini ya, emang harus tetap harus diantar ya Bu. Kak Salva ya.
2: Ya iya, belum bisa. Berani meskipun dia bisa naik motor sendiri enggak akan saya lepas, emosinya iya. Kurang stabil dia.
0: Iya, membahayakan orang lain juga. Iya. Selain dia sendiri bahaya, membahayakan orang lain juga ya.
2: Iya, kalau ada yang ganggu ikut teriak-teriak juga.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Kemarin Bu kasih keserah, ini gimana Bu kalau di dunia kerja bisa apa enggak? Kalau bisa nanti saya arahkan ke situ. Ternyata saya bilang enggak bisa, emosinya naik turun. Terus sudah terapi, sudah rutin terapi. Kalau misalnya pas enggak terapi lagi, emosi lagi naik, saya video call terapinya itu. Nah, agak ini dia bisa turun lagi emosinya.
0: Oh, berarti yang di selama ini dia terapi itu terapi emosinya,
2: iya,
0: biar stabil gitu.
2: Iya, enggak ada sakit macam-macam, cuman emosinya itu yang saya terapi.
0: Oh.
2: Ya setelah adiknya kuliah dia enggak itu, beda statusnya, enggak mau dia.
0: Oh, kayak maunya iri ya,
2: sama.
0: Ada rasa iri ya.
2: Maunya sama, kenapa aku kok enggak? Dia enggak paham itu, lihat adik itu kalau kuliah seperti itu, laptopnya semua kan ini macam-macam itu bisa lihat, tetap nggak paham dia.
0: Adiknya berangkat sendiri,
2: sepeda
0: sendiri.
2: Nggak gitu. Paham maunya tetap kuliah, punya banyak teman, ya seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, di lingkungan nanti sekarang sudah seperti kuliah kan, banyak teman, bisa menghasilkan juga.
0: Iya, ada ini jalannya sendiri.
2: Yang hasil jualannya yang di BSM itu masuk rekeningnya dia.
0: Oh,
2: dibukakan Bank Jatim sama BSM.
0: Okay.
2: Untuk yang usia 20 tahun ke atas itu.
0: Yang batik tadi cap itu tadi.
2: Enggak, dia di situ ikut jahit.
0: Oh, ikut jahit. Oh, sudah dibukakan rekening
2: sendiri. Setelah jahitannya jadi kan dipamerkan ada acara itu. Kalau sudah laku dibagi hasilnya sama anak-anak komunitasnya dia, kelompoknya sekitar anak 10-an itu. Satu tim itu. Itu dibagi, itu dimasukkan rekening Bank Jatim sama BSM.
0: Oke. Okay. Oh, berarti udah punya rekening Bank
2: Jatim sendiri. Iya, dibukakan BSM itu.
0: Oke. Okay. Kalau Bank Jatim ini berarti biasanya ikut Pemkot itu, Bu, dia.
2: Iya.
0: Dia dia.
2: Oh. Iya, Pemkot ikut ambil di situ, Dinsos juga. Yang ngasih mesin jahit itu yang gelombang, dia kan gelombang 2, gelombang 1 sudah dikasih mesin jahit tuh dari Dinsos.
0: Berarti sebelumnya sudah ada yang
2: sudah ada juga. Karena yang pertama kan sekitar anak 10 itu disurvei kan, habis dikasih mesin jahit sama Dinsos, ternyata ada yang kan anak seperti ini naik turun emosinya.
0: Ya,
2: nah, pas enggak nyaman, enggak dikerjakan, tapi pas Dinsos survei. Ya itu kayaknya setelah itu lebih ini
0: ketat lagi.
2: Nah, waktunya dia masuk ini enggak bisa dapat lagi, makanya saya usul ke Bu Eri itu waktu sharing.
0: Iya, makanya tadi saya tanya ini kalau misalnya sudah di rumah nih, udah ada mesin ini, nah ini tingkat kebosanannya dia itu gimana? Enggak, tapi ternyata kata ibu
2: enggak
0: aman ya,
2: bosan, aman ya,
0: bisa 12 jam jahit itu bisa
2: sehari pun betah dia. Sudah ini passionnya,
0: saking cintanya ya dengan menjahit ya.
2: Iya, ngerti diarahkan kemana, dibikin ini sudah tahu, itu sudah dilepas sama instrukturnya bisa.
0: Oke, okay. Yang penting ini ya, di awalnya di briefing lah istilahnya,
2: iya,
0: dikasih instruksi, oh ini bikin kayak gini-gini, udah harus jadi itu, mau ditinggal itu aman jadi.
2: Iya. Ya. Okay. Terus biasanya kan kalau awal saya aja kalau awal pakai ini jarum pentul ya, ini nggak usah pakai jarum pentul, langsung dijahit gitu, bisa lurus ya.
0: Ngaiti pertamanya itu ya.
2: Kenapa?
0: Yang ngawali jahitan pertama
2: kan,
0: itu.
2: Biar enggak ini jahitannya enggak lepas, dijahitkan ditahan sama jarum pentul dulu.
0: Betul.
2: Kalau awal seperti itu, ternyata dia awalnya sudah enggak seperti itu, sudah enggak pakai jarum pentul bisa.
0: Oh, kalah ibu.
2: Nah, ya saya kalah. Taunya dari dia, saya kan sering ini dampingi. Nah, jadi agak paham lama-lama. Oh, bisa dia arahnya ke situ. Makanya saya usul ke Bu Eri arahnya ke situ. Dinsos yang ke rumah ini tanya dia sama biasanya bikin apa. Ya ini saya tunjukkan ini di foto sama Dinsos.
0: Oke, ini Kak Zalfa, ini tanya tuh, cita-citamu apa ini ke depannya?
4: Cita-cita enggak tahu ya.
0: Enggak tahu. Ikut aja ya, mengalir ya.
4: Mengalir.
0: Iya, mengalir ya. Tapi kalau apa tuh ditanya hobi kamu, hobinya apa?
4: Hobi dan.
0: Hobinya?
4: Hobi dan.
2: Ngedance.
0: Ngedance. Oh.
2: Iya, aslinya pengen seperti itu, tapi kan saya arahkan ke ini yang agak nggak terlalu
0: kalau teman-teman yang di komunitasnya apa tuh nggak banyak yang suka dance yang
2: banyak kemarin itu ikut komunitas nari kan terus waktu pentas ya kan pakai hijab nari kan ada yang modelnya
0: ini tari daerah ya karena ada kostum sendiri ya Bu.
2: Nah itu makanya saya tarik sekarang.
0: Tapi ada kok yang bisa pakai hijab kok.
2: Nggak, tergantung instrukturnya.
0: Tergantung tersedia kostumnya juga.
2: Enggak, instruktur juga yang paling pengaruh. Ini modeling kan instrukturnya bisa pakai hijab.
0: Bisa.
2: Meskipun bajunya model ini tetap bisa.
0: Ya kalau modeling sekarang banyak model hijab ya.
2: Ya, nari juga bisa sebenarnya, tergantung. Bisa. Instrukturnya juga.
0: Oke.
2: Makanya saya cari yang bisa untuk dia pas. Mana ya itu nemunya masih di situ jahit sama batik.
0: Iya nggak apa-apa. Yang apa itu kalau udah di usia sekarang ini
2: arahnya ke dunia kerja kan.
0: Harusnya sudah dimulai difokusnya kan ya Bu.
2: Iya,
0: ya. Jadi
2: makanya fokusnya
0: bukan waktunya kayak nyoba nyari-nyari mau kemana. Ini mending udah langsung fokus di situ.
2: Iya.
0: Ya kalau udah nemu udah fokus itu aja pada di jahit itu. Oke, nah Ibu mungkin terakhir harapannya Ibu ya kedepannya buat Kak Salva gimana?
2: Ya bisa mandiri sendiri tanpa bantuan mama. Mama kan nanti arahnya kemana, dek kemana, dia harus bisa sendiri terserah mau apa. Kayaknya jahit ya nak. Jahit itu.
0: Oke, luar biasa ya. Kamu suka jahit kan?
2: Sama
0: suka ya. Jahit model apapun bisa ya.
4: Ya bisa. Nah,
0: semangat ya kamu ya.
4: Ya, sama batal bisa ya guys.
0: Iya bisa, bisa kabeh. Urung batal, urungnya guling, apa spray bisa ya.
4: Gak bisa. Bener bantal bisa ya tuh.
0: Nanti apa tuh spray bisa, nanti gorden bisa, nanti apa tuh jahit baju juga bisa.
2: Iya kalau diarahkan. Ini ya. Saya yakin bisa dia.
0: Pasti
2: dia.
0: Bisa ya. Saya juga yakin kamu pasti bisa. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Salva dan juga Mama Cynthia tadi ya.
2: Mama Sinta.
0: Oke, ya atas waktunya hadir di Pro 1 hari ini. Sukses selalu ke depannya ya, Kak Salva ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Salva ya. Oke, ya, nanti kalau kita ketemu kamu sudah sukses punya ini ya. Punya permak sendiri
4: ya, di rumahnya.
0: Oke, amin. Kita doakan bersama ya pendengar Pro 1 Surabaya. Pendengar terima kasih sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini ya. Kita sampai jumpa di Dialog Surabaya ini berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal.

0: Ludo Fitris dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
1: Hatte ich doch das Gefühl, dass hier auch noch ein bisschen mehr gehen kann.
2: Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
0: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
3: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create the many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski

0: kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita dalam tim Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

0: ini ke depannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Ihsan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandi Nata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Stephen Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Risa Pro Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang bukan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Tenu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu, Hendra penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Pak, ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hatun Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini pendengar ya. Kita masih di Surabaya siang ini ya di hari Sabtu. Dan kebetulan ini nanti malam minggu ya, udah mau ancang-ancang mau kemana ini pada para pendengar Pro 1 Surabaya. Apakah sudah ditentukan ini malam ini mau kemana ya, bagi-bagi Anda yang di Surabaya ini ya. Pasti Surabaya malam minggu itu rame ya. Jadi kalau saya sendiri jelas ya, paling males kalau keluar malam minggu ya. Dari dulu, dari zaman sekolah itu malam minggu itu saya tidak pernah keluar rumah karena sudah tahu pasti rame, sembarang tempat pasti antri. Saya tidak suka melihat keramaian dan keantrian ya. Jadi kalau misalnya mau pergi, perginya di hari biasa-biasa saja ya, di hari Minggu masih oke lah, hari Minggu masih oke karena nggak se-crowded di hari Sabtu malam Minggu ini ya. Ini kalau di Surabaya ini ya, jam segini belum mungkin ya, nanti ya jam di atas jam 3 sore ini, nah ini arah ke tengah kota ini sudah pada ini rame ya, padat merayap ini ya. Jadi kalau yang pulang nanti, pulang sore ini, kemungkinan kalau arah pulang lancar ya, tapi nanti melihat lawan arahnya ini sedang macet-macetnya karena pada menuju ke tengah kota ya. Mau dan juga di Surabaya lagi banyak-banyaknya ini kafe-kafe baru yang istilahnya Instagramable ya, dan orang-orang pada FOMO ya untuk ke sana ya. Bahkan nggak cuma orang Surabaya, luar Surabaya juga gitu ya, ngelihat di sosial media, oh ada kafe baru, ayo kita ke sana gas gitu. Nah, sampai saya ngelihat kalau kafe-kafe baru itu ya, beberapa hari ini benar-benar nggak pernah sepi, sampai jam 12 malam itu masih rame. Itu apa yang dicari? Ya jelas nongkrong ya. Apa Tio ini nggak ngerti nongkrong ini ya. Mohon maaf ya. Nah, tapi kita akan update ya informasi di Surabaya siang ini tentunya, nanti selama nanti hingga pukul 13.30. Sebelum itu kita hadirkan informasi dan lagu-lagu yang menarik yang menemani siang hari Anda. Mungkin ada yang sedang makan siang di saat ini ya, monggo dinikmati sambil mendengarkan tembang-tembang lagu yang saya putarkan ya di Surabaya siang ini tentunya ya. Pasti enak-enak yang saya putarkan ya. Nah, tapi kalau menurut Anda nggak enak ya nggak apa-apa. Kalau saya cuma muter yang ini yang ada di sini saja. Tapi pasti enak lah, menurut saya enak lah tadi lagu-lagunya ya. Kita update dulu ya informasi di siang hari ini ya. Ada dari Pamekasan, calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan mulai diminta mempersiapkan diri menghadapi tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Selain menjaga kondisi fisik, jemaah juga diimbau untuk mempersiapkan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BP. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan meski ada kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur ya, dan hotel, DPR, dan pemerintah tetap memperhatikan BP yang harus ditanggung jemaah masih terjangkau ya. Halim menyebut DPR dan pemerintah tetap menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun depan sebesar 98,4 juta rupiah. Di dalam itu ada rata-rata BP yang harus dibayarkan oleh jemaah yaitu 54,6 juta rupiah. Nilai manfaat Badan Pengelolaan Keuangan Haji 43,8 juta serta nilai manfaat akun virtual 3,4 juta dan subsidi pemerintah 3,2 juta rupiah. Jadi jemaah sangat terbantu dan bisa mengurangi jumlah yang harus disetorkan untuk pelunasan. Selanjutnya menurut Halim juga tinggal menunggu keputusan presiden ya untuk BP setiap embarkasi. Perbedaan BP per embarkasi ini disebabkan oleh perbedaan jarak penerbangan dan biaya aftur yang diperlukan tentunya. Nah, mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah, estimasi BP untuk jemaah untuk embarkasi Surabaya sekitar ya
Ini sebesar 61,3 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, jemaah telah memiliki setoran awal 25 juta rupiah. Kemudian dikurangi nilai manfaat akun virtual dan subsidi pemerintah, sehingga estimasi sisa biaya yang perlu dilunasi jemaah kurang lebih 29,7 juta rupiah. Itu untuk yang wilayah Surabaya ya. Ya, itu untuk embarkasi Surabaya. Kita akan update informasi-informasi selanjutnya setelah ini.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, program siap siaga mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan After Action Review, Respon dan Strategi Pemulihan Pasca Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di kawasan TNBTS yang digelar di Malang 8 hingga 9 Oktober 2026. Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Provinsi Jawa Timur, Mambaus Suud, mengatakan AAR dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan karhutla di TNBTS, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki agar respon bencana ke depannya lebih cepat, koordinasi, dan efektif. Menurut Mambaus, penguatan tidak hanya diperlukan dalam mekanisme koordinasi, tetapi juga pada sistem data dan informasi yang digunakan selama proses. Data yang lebih kuat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi karhutla berikutnya. Informasi selanjutnya, Kabupaten Bangkalan resmi menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi Kejurprov Drum Band Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Jawa Timur 2026. Pembukaan kejuaraan yang diikuti puluhan klub dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut berlangsung meriah di Gor Saka Bangkalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Suasana di area kejuaraan tampak semarak dengan kehadiran puluhan kontingen yang bersiap menunjukkan kebolehan mereka. Para peserta yang terdiri dari atlet muda hingga tampil energik mengenakan seragam kebanggaan masing-masing disambut antusiasme pendamping serta penonton yang memadati tribun Gor Saka Bangkalan. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo selaku Inspektur Upacara. Pembinaan olahraga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus sarana membentuk karakter, kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas generasi muda. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti oleh 38 klub dari 30 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Selain menyajikan persaingan antar klub, kejuaraan ini juga mempertandingkan kategori individual kontes yang diikuti 81 peserta dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain?

0: Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
0: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
0: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
0: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi temen di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
0: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
0: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Masih di Surabaya siang ini bersama Dio Pratama ya. Jangan lupa nanti 13.30 kita ada musik kita 100% Indonesia ya. Disiapin lagunya ya untuk hari ini. Jadi karena hari Sabtu lagunya bebas, tapi kalau bisa yang baru-baru ya. Kalau di atas 2010 lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Atau lagu yang baru netes kemarin sore juga boleh ya. Kita di Surabaya siang ini akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik pengrajin pembuat tempe. Dan akan dipandu oleh rekan Oni Arianto. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Berwisata kuliner di sejumlah daerah tak lengkap jika tidak tersaji hidangan makanan khas Indonesia, yakni tempe. Tempe yang terbuat dari fermentasi kedelai menjadi makanan yang tiap harinya tersaji di meja makan. Kota Pahlawan yang terkenal dengan makanan khas Suroboyoan seperti rawon maupun rujak cingur tentu tidak lepas dari makanan yang satu ini atau tempe. Namun tahukah pendengar, di kota Surabaya juga terdapat pengrajin pembuat tempe, seperti yang terletak di kawasan Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Tak disangka, di samping bangunan apartemen yang megah, di kawasan Tenggilis Mejoyo ini ternyata ada satu kampung kecil yang warganya hampir seluruhnya berprofesi sebagai pengrajin pembuat tempe dan penjual tempe keliling. Seperti yang dilakoni Ibu Sasi, usia 56 tahun ini bersama sang suami berprofesi sebagai pengrajin pembuat tempe sekaligus menjajakan dagangan tempenya keliling wilayah Surabaya.
2: Kenapa kampung ini disebut kampung tempe, Bu?
3: Dulu waktu ada BI ke sini, ya kan jalannya kan unik ya, jalannya kan berliku-liku, terus pembuatannya juga bersih, airnya air sumur semua. Dulu kan banyak yang air kali, tapi sini tidak ada yang air sungai, semuanya air sumur, ya gitu.
2: Itu dulu itu tahun berapa, Bu?
3: Ya, 15 tahun yang lalu, 15 tahun.
2: Itu kenapa? Kenapa kok warga lebih memilih usaha produksi tempe, Bu?
3: Sudah dari turun-temurun, awalnya dari Pak Nur Hasan sama Pak Bobur, terus yang awal mula keliling kampung itu saya. Kebetulan saya yang terus melihat saya enak kok, enak gitu, pagi sudah pulang, jadi semua ikut. Ini banyak yang ikut jualan tempe keliling. Dulu kan jarang orang jualan tempe keliling. Saya mulai jualan di Panjang Jiwa itu rame, terus akhirnya tetangga-tetangga ini ikut. Ya, ada yang di Rungkut, ada yang di Batang, ada yang di Sukolilo.
1: Setiap harinya ia dan sang suami memproduksi tempe dan sekaligus menjualnya berkeliling di wilayah sekitar. Dalam satu hari, Bu Sasi memproduksi tempe sebanyak 25 kg. Meski bahan baku kedelai yang didapat sama dengan tetangga lainnya, namun harga tempe yang dijual disesuaikan dengan potongan tempe yang diproduksi.
2: Itu bahan bakunya kan kadang harganya naik turun, Bu, ya? Iya. Itu sih mensiasati itu apa, Bu?
3: Potongan. Kalau saya potongan.
2: Tapi harga tetap?
3: Ya, kadang kalau itu ya dinaikkan. Soalnya kalau di saya, langganan saya itu enggak mau, tipis sih enggak mau.
2: Oh, tipis enggak mau.
3: Naik enggak apa-apa, pokoknya tebalnya pancet. Tetap tebal, tapi naik harga enggak apa-apa.
2: Oh, naik harga enggak apa-apa.
3: Kalau apa itu, kedelainya naiknya banyak, tinggi, ya terpaksa dinaikkan harganya. Biasanya satu potong 9.000 ya jadi 10.000. Nanti kalau kedelai turun agak ditebali, terus potongannya agak dilebari. Kalau kedelainya naik lagi ya itu disempiti, kalau naiknya terlalu tinggi ya dinaikkan harganya. Itu kalau saya.
1: Dibutuhkan waktu 4 hari agar tempe yang diproduksinya siap dipasarkan. Dengan biaya sekali produksi sekitar Rp300.000, Bu Sasih bisa mengantongi hasil penjualan tempenya sebanyak Rp600.000. Dengan catatan itu pun, tempe yang dijual laku semuanya.
2: Itu kalau ibu sendiri kan juga produksi, Bu, ya, juga jualan. Untuk satu hari produksi itu, satu kali produksi itu berapa kilo?
3: Kalau saya sendiri cuma 25 kilo.
2: Sekali produksi?
3: Ya. Kalau lainnya lebih, kalau lainnya itu ada yang 1 bintang, ada yang 75, ada yang 80. Yang sedikit cuma saya. 25.
2: Itu bahan bakunya ambil dari mana, Bu?
3: Depan sekolah tadi.
2: Rata-rata ambil di sana semua, kedelainya itu.
3: Semua ambil di sana.
2: Berarti secara kualitasnya, produksinya yang pedagang penjual sini atau produksi sini juga sama, Bu ya. Kualitas tempenya sama ya, kedelainya sama ya.
3: Iya, sama.
2: Harganya juga sama, bersaing juga.
3: Enggak. Potongannya kan beda-beda. Potongannya kan beda-beda.
2: Oke.
3: Kalau harganya juga beda-beda.
2: Ibu biasanya motong berapa itu?
3: Kalau saya 9.000 satu potong. Satu potong panjang. 9.000.
2: 9.000.
3: Iya. Nanti kalau pengen tahu, biasanya bapaknya tuh kembali tempenya biasanya. Kalau pengen tahu, nunggu bapaknya sebentar lagi.
2: Iya. Itu untuk sekali produksi, Bu, butuh biaya berapa, Bu?
1: Masa sulit yang selalu dirasakan oleh Ibu Sasi, yakni menjaga kadar kelembapan udara, baik di musim hujan maupun musim panas, agar kualitas produksi tempenya sesuai dengan apa yang diharapkan.
3: Ya, kendalanya ya kalau hawa cuacanya panas gitu ya, tempenya jelek. Kalau cuacanya dingin, tempenya juga jelek. Tempenya itu kalau dingin, itu tempenya enom. Enom itu rasanya enak tapi merotol. Kalau panas ya gitu, rasanya sengat. Merotol juga, tapi rasanya sengat. Tergantung cuaca.
2: Kalau musim hujan tambah?
3: Iya, tambah enom. Kalau raginya, kan raginya itu menurut cuaca. Kan sini kan nggak tahu cuacanya lusa itu apa. Sekarang kasih ragi lusa jadi. Kita kalau sekarang kan HP-nya panas, kalau kita kasih ragi sedikit terus tiba-tiba besok cuacanya dingin, ya nom.
1: Seperti halnya masyarakat pada umumnya, pasang surut pemasukan juga dirasakan Ibu Sasi. Seperti saat menghadapi kenaikan harga kedelai yang membuatnya harus memutar otak agar produksi tempenya yang telah menjadi mata pencahariannya tidak berhenti.
2: Itu butuh berapa lama untuk sekali produksi dari mulai beli tempe terus merendam kedelainya itu?
3: Merendam 4 hari jual. Dari awal, proses awal sampai penjualan itu 4 hari.
2: 4 hari?
3: Baru jual.
2: Itu dalam, kalau udah jadi tempenya itu laku berapa sih, Bu?
3: Kalau sudah jadi, ya lakunya ya sekitar 600 ya.
2: 600 ribu?
3: Ya. 550 kan kalau laku semua loh itu ya, kadang kan ada kembalinya ya, bersih ya 200 itu apa untungnya itu loh gitu.
2: Tapi kadang nggak habis juga
3: ya, kadang ya sering nggak habis. Bapak itu kalau saya setiap hari habis kan 25 itu kan dijual sama bapaknya nggak habis, setiap hari nggak habis.
2: Itu kalau nggak habis kemana, Bu? Itu barangnya tuh.
3: Oh, kalau nggak habis itu, kalau saya ya saya kukus lagi. Kadang saya kering. Kadang saya kering saya jual kukusan sama orangnya di buat bacem, buat mendol, buat apa, kotoran atau apa biasanya. Terus saya kering, orangnya tinggal kasih bumbu gitu. Kalau saya olah lagi.
2: Olah lagi. Ya.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan Rektor ITS ajak wisudawan bergabung dengan IKA ITS. Silakan laporan rekan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Bambang Pramujati mengajak para lulusan atau alumni ITS untuk bergabung di jejaring Ikatan Alumni ITS atau IKA ITS. Hal tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati saat mewisuda 5780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian serta lulusan dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan di Graha ITS. Hari ini, Profesor Bambang Pramujati mengatakan bahwa jaringan ITS telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia hingga luar negeri. Untuk itu, dari para alumni yang diwisuda kali ini bisa memanfaatkan jejaring tersebut untuk memperoleh informasi dan peluang pekerjaan. Berikut keterangan dari Bambang Pramujati.
3: Negeri, dan itu mereka jaringannya sangat kuat. Kalau ada informasi lowongan pekerjaan misalnya, itulah dari mereka itu akan selalu mengalir ke Anda semua. Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKA ITS. Kami dari ITS hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, jadi kami juga sangat memerlukan support dari IKA ITS. Nah, suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi, dan seterusnya.
2: Seperti diketahui pada prosesi wisuda ke-134 yang berlangsung di Graha ITS, sebanyak 1.020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan magna cum laude, dan 121 orang lulus dengan predikat summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa kampus ITS yang diharapkan terus bisa berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Oni yang melaporkan Rektor ITS ajak wisudawan bergabung dengan IKA ITS. Kita akan kembali di Surabaya siang ini.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu,
0: dua,
1: tiga, yuk dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

0: Mendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi di Surabaya siang ini. Bani Bacan Hancantia Yuda Nagara, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER, menjelaskan bahwa pemberian dukungan psikologis awal atau DPA dapat dilakukan oleh semua relawan dari latar belakang apapun, asalkan mereka telah terlatih dan memahami prinsip-prinsip dasar penanganan seperti 3L, Look, Listen, and Link. Namun, apabila korban menunjukkan gejala trauma atau gangguan kesehatan mental yang parah, relawan tidak boleh menanganinya sendiri dan wajib merujuk korban kepada profesional kesehatan mental. Berikut adalah penuturannya.
1: Sampai layar ketiga, yang dukungan psikologis awal, itu semua relawan bisa asal terlatih. Okay. Nah, gitu. Jadi ada embel-embel terlatihnya. Jadi untuk memberikan dukungan psikologis awal, walaupun background-nya bukan psikologi misalnya, atau bukan keperawatan jiwa gitu ya misalnya, itu bisa, tapi harus dilatih dulu. Mereka harus tahu dulu bagaimana sih memberikan respon dukungan psikososial yang betul. Misalkan kita tahu kalau di prinsip dukungan psikologis awal itu ada 3L, Look, Listen, Link gitu ya. Mereka sudah pernah latihan gitu ya memberikan. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda tadi, trauma misalnya, atau tanda-tanda gangguan psikologis berat, ya seperti misalkan kita P3K, ngasih P3K gitu ya, ke luka fisik, tapi ternyata dia patah tulang. Kan kalau nggak dokter, nggak mungkin kita menangani ya, harus dirujuk ya. Nah, sama juga di psikologi juga seperti itu. Jadi kalau gangguan kesehatan mentalnya ternyata parah, artinya tidak bisa ditangani dengan dukungan psikologis awal, kita harus merujuk ke profesional kesehatan mental. Nah, jadi sampai layer dukungan psikologis awal, itu semua relawan asalkan sudah dilatih, itu bisa memberikan. Tapi kalau sudah, setelah itu harus dirujuk.

0: Loh, Bu Andika, kerannya masih menyala loh.
1: Oh iya Pak RT, saya tinggal sebentar saja, nanti juga saya matikan.
0: Nah, justru kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Air yang terbuang sedikit demi sedikit, kalau dilakukan terus-menerus jumlahnya bisa banyak, Bu.
1: Tapi air kan masih banyak, Pak.
0: Memang air ada di sekitar kita, tapi air bersih yang bisa kita gunakan tidak boleh dianggap tidak terbatas, Bu. Kita semua membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
1: Benar juga ya Pak RT, berarti menghemat air sebenarnya sepenting itu ya?
0: Betul Bu, matikan keran setelah digunakan, perbaiki kalau ada kebocoran, dan gunakan air secukupnya.
1: Baik Pak, mulai sekarang saya lebih perhatian, kalau lihat keran warga lain terbuka, saya ingatkan juga.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan.
1: Asik.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan. Air adalah sumber kehidupan yang digunakan bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, gunakan air secukupnya, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi selanjutnya ya. Bani Bacana Cantia Yuda Nagara, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa durasi pemulihan trauma secara umum diawali dengan fase stres akut selama sehari hingga seminggu. Dilanjutkan fase penolakan atau denial dan kemarahan selama 2 minggu hingga sebulan sebelum akhirnya mulai menerima situasi dan kembali rutin ke rutinitas normal. Proses pemulihan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat keparahan bencana, keberadaan dukungan sosial dari keluarga atau teman, serta kondisi kesehatan fisik maupun mental penyintas sebelum bencana terjadi. Berikut adalah penuturannya.
1: Lalu kalau untuk pemulihan, nah ini biasanya berbeda-beda antar orang. Cuman biasanya memang ada fase apa ya istilahnya, fase di mana seseorang itu yang pertama kan stres dulu nih, stres akut gitu kan. Itu biasanya sehari sampai seminggu. Nah ini tergantung mereka seberapa parah bencananya, atau tergantung juga mereka punya dukungan sosial apa enggak, keluarganya masih utuh apa enggak. Nah terus kemudian setelah itu biasanya sekitar 2 sampai sebulan, 2 minggu sampai sebulan itu mereka akan ngerasa awalnya denial istilahnya.

0: apa ya, kenapa sih ini terjadi pada saya, marah mungkin ya, tapi lama-lama mereka akan bisa menerima. Gitu. Nah biasanya setelah sebulan mereka akan bisa kembali ke rutinitas normal. Okay. Gitu. Dan akhirnya biasanya selama 6 bulan itu mereka sudah bisa recovery. Okay. Tapi tentu saja sekali lagi itu tergantung kombinasi macam-macam ya, karena ngomongin tentang kesehatan mental itu kan aspeknya banyak ya. Tadi misalkan keparahan dari bencana, mereka punya dukungan dari keluarga atau mungkin teman, atau mereka punya ini nggak, kira-kira punya penyakit fisik atau mental nggak sebelumnya. Nah itu juga pasti akan mempengaruhi. Tapi normalnya seperti itu.
1: Okay.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya, bisa jadi otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Masih di Surabaya siang ini ya, kurang 6 menit lagi kita akan ajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia. Ya, hari ini bebas lagunya, asalkan Indonesia dan tahun-tahun yang baru ya, nanti disiapin ya. Jadi, nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan hadirkan musik kita. Boleh lagu Indonesia yang di atas 2000-an. Kalau kalau lebih bagus lagi di atas 2010 ya. Jadi tidak terlalu lama-lama banget ya. Ya. Nanti di, kita akan kembali di musik kita 100% Indonesia jam atau pukul 13.30 pas ya. Kita kembali sesaat lagi.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita hadirkan musik kita 100% Indonesia ya. Kita langsung saja sapa yang di line telepon. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Budia, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, mau lagu apa?
2: BCL dong.
1: BCL lagi, apa ini?
2: Yang selalu ada di Nadim.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Pak Mulyono, Pak Mariono, Pak Tua, Bang Kobar, Bu Mutiati Wibowo, Bu Diti Damiati, Aba Awi, Pak Toto sampai jumpa, Pak Khairul Huda, Pak Ahmad Irwan, Oma Yanti Queen, terus buat Bu Siti Pasuruan, Bu Siti Rumia, terus Bu, spesialnya buat Mbak Amel, ayo dong Mbak Amel.
1: Ayo, ayo.
2: Ayo dong Mbak Amel. Oh, ketawa.
1: Ayo, ayo.
2: Mbak Amel, nak tunggu Mbak Amel, ownernya Mbak Amel.
1: Siap.
2: Oke deh, buat semuanya aja dengar musik kita Pro 1 FM, selamat dengerin. Buat Abang Dio Pratama, selamat bertugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari bala musibah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisakan muka Madinah untuk menyelesaikan badai dan umrah.
1: Amin.
2: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapain di lantai telepon HP. Musik kita.
3: Musik kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tio Pratama yang ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang cantik.
3: Betul itu cewek soalnya.
1: Pika bare.
3: Baik-baik aja kabare, hot-hotan.
1: Hot-hotan, oke.
3: Iya.
1: Panas kentang-kentang. Ini panas-panas.
3: Kentang-kentang.
1: Panas-panas, dengerin lagu apa enaknya?
3: Enaknya Liodra aja.
1: Liodra, oke lah yang mana?
3: Liodra aja, satu yang tak bisa lepas.
1: Oke, salam-salame.
3: Oke, salamnya Budian Tami, Gresik, Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, Bu Yuni, Mama Yu, Bu Siti, terus Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Atik Ramli, Bang Predi, Bang Kobar, Pak Rofik. Coba lagi
1: ayo.
3: Mas Sandi Batam Jodoh. Coba lagi
1: ayo.
3: Sudah. Mari. Oh, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa. Dan
1: semuanya.
3: Terima kasih banyak Mas Dio. Sehat selalu panjang umur. Ganti.
1: Apa?
3: Lagunya
1: apa?
3: Jamrut, selamat ulang tahun Neng Dini Wardani.
1: Oke, Jamrut.
3: Hari ini, oke?
1: Oke.
3: Terima kasih banyak Mas Dio, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak Dini, Oktober banyak yang ulang tahun ya, Mbak Presti sama kakak Dini ulang tahun. Selamat ulang tahun, kakak Dini Wardani. Pray nggak sih Dini lagi? Oh malam nanti nggak ketemu saya. Oke, tapi selamat ulang tahun buat Mbak Dini. Dari Liodrannya nggak jadi ya Bu ya, saya hapus kayak gitu. Saya sapa sekarang yang di WhatsApp ada Mas Pablo. Ya, assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Saya request lagu dari Ungu yang berjudul Jika Itu Yang Terbaik. Salamnya untuk semua saja, terima kasih Mas Pablo, ditunggu lagunya. Sehat selalu Bu Siti tadi juga ya. Kita langsung hadirkan tembang pertama BCL dengan Selalu Ada Di Nadimu.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di musik kita 100% Indonesia. Sekarang kita baca WhatsApp lagi dari Pak Mariono di Tulungagung ya. Minta diputarkan Kado Ulang Tahun versinya Elite. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Kang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Totok Budian, Pak Koirul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, beri kesehatan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino, sehat selalu juga ya. Oke, banyak rezeki juga Pak Marino, terima kasih. Ditunggu lagunya ya, banyak yang request lagu ulang tahun hari ini nanti ya. Kita sapa yang di line telepon musik kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Ya Bu Is, mau lagu
2: mas,
1: apa?
2: Tolong diputarkan dari Ungu Mas.
1: Ungu apa?
2: Semuanya telah berakhir Mas.
1: Ungu.
2: Semuanya telah berakhir.
1: Oh tuh judulnya seperti yang dulu Ibu.
2: Oh iya toh ya. Mas.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Salam-salamnya.
2: Aku karo Mas.
1: Gak apa-apa. Salam-salamnya Bu Is.
2: Ya Allah, salah buanter mana. Salam ya Mas.
1: Ye.
2: Salamnya buat Tumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dewi, Bunda Wira, Bunda Dian, Bunda Hartini, Mama Yu, Bunda Nunung, Bunda Siti Rumiah, Bunda Yati, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Pak Mul, Pak Toto, Bu Ati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bung Freddy di Merauke, Mas Bandi, Mas Andi ada dua, Abah Awi, Bu Yuni, Teh Dinda, terus Mbak Rika Herlin, dan semuanya tanpa terkecuali. Pak Mariono juga, Pak Ahmad Irwan juga. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya, kita sapain di line telepon HP.
3: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Monggo silakan.
3: Saya lagunya dia.
1: Anji. Oke, salam-salamnya.
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen. Umi diberi kekuatan iman yang kuat iman Umi. Oma Agustina, Bu Sofia Saat, juga Pak Wi, Pak Tua, Pak Idris, Bu Siti, Bu Fitri di Pasuruan, Pak Toto, juga Pak Komedi di Palembang, Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Budi Stasena, juga Bu Hartini, Bu Dian, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo. Terima kasih Mas Dio, sehat selalu, salam buat istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu juga ya Bu Titi ya. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang selanjutnya ya. Elite, Elite dengan Kado Ulang Tahun.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa. Ada dari Bu Siti Rumiah di Tuban. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio. Waalaikumsalam. Android the Backbone main hati. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Is, Pak Mulyono, dan salam untuk semuanya buat Mas Dio. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Sehat selalu juga buat Bu Siti Rumiah sekeluarga di rumah ya. Ditunggu lagunya. Kita sapain di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Mul.
2: Mas Dio, sehat?
1: Alhamdulillah, kabare piye?
2: Kabare Pak Mulyono api-api wae.
1: Alhamdulillah. Nih,
2: dengerin. Iki api nyeduk sego kok wis on air mlebu, alhamdulillah tak tinggal sik dilu.
1: Monggo, monggo. Stoyo.
2: Sambil mendengarkan lagu sambil nyeruput kopi. Jangan tewel, iwak tahu tempe sama kerupuk. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, seker iku.
2: Armada.
1: Armada.
2: Tak mulai isin, ate mulai kok. Ya apa ya? Enggak pulang malu, pulang apa Mas?
1: Rindu.
2: Enggak pulang rindu, mau pulang kok malu ngono ya, bener.
1: Nggih.
2: Aku ki urone sing bener ngono Mas. Enggak pulang rindu,
1: pulang malu pulang. Tak pulang rindu.
2: Oh ya Allah, ngapunten. Enggak pulang
1: enggak ada enggaknya.
2: Oh, pulang malu,
1: pulang enggak malu, pulang rindu. Tak pulang rindu.
2: Oh. Pulang malu tak pulang
1: rindu.
2: Rindu. Oh, tadi tapi mulai ku isin. Gak mulai ku rasane kok kangen ngono ya
1: maksudnya. Kangen ya bener.
2: Iyalah, ngoten ta Pali?
1: Ngoten.
2: Nggih ya?
1: Nggih.
2: Nggih. Matur suwun.
1: Wonten enten.
2: Salam buat Bapak Mariono. Terus Bapak Ahmad Irfan, Bang Korbar, tadi ada Bu Siti Rumiah, terus Ibu Hartini, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Titik Damianti, sama Bu Wati Ramli, tidak ketinggalan Bu Dewi, terus sama Bu Siti yang

0: untuk Pak Bandi, Pak Awi, sama Mas Toto, sampai jumpa. Untuk semua sajalah, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas, saya doakan sukses apa yang dicita dan cintakan.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Dio.
1: Sama-sama Pak Bul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, doa-doanya kembali kepada Pak Mul sekeluarga, sehat selalu ya. Kita sapain di line telepon HP. Masih kita
0: 100% Indonesia. Selamat siang Bang Dio.
1: Selamat siang Pak Toto.
0: Gimana punya kabar Bang Dio?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Pak Toto?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Oke, mau dengar apa?
0: Lagunya separa beken naik Bung Dio.
1: Apa lagunya?
0: Separa beken.
1: Separuh napasku. Oh, alah. Separuh napasku. Salam-salamnya.
0: Ya, tadi ada Pak Mulyono, Ibu Istiharo, Bu Siti yang ada di Pasuruan, Siti Rumi yang ada di Kota Tuban, Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, ada Mama Yu juga, Bu Nana juga, Abawi, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Mariono, dan lain-lainnya. Bang Tio, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto, sehat selalu. Ditunggu lagunya, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Andre The Backbone dengan Main Hati.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih dalam musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp ya. Seperti biasa ada dari Mas Afif di pendengar Mas Afif ya. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau dengerin lagunya Project Pop Selamat Birthday. Lagunya saya persembahkan buat Mbak Dini Nastiti Wardani yang lagi berulang tahun, semoga panjang umur, makin cantik, diberikan kesehatan, dan dilancarkan semua pekerjaan dan rezekinya juga. Amin, amin, amin. Buat Mas Dio, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan, salam buat keluarganya yang ada di rumah. Terima kasih, Mas Afif, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon biasa dulu ya. Masih kita.
2: Bocil hadir.
1: Silakan.
2: Memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Akan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi.
1: Oke, kehilangan. Siap, salam-salamnya.
2: Siap, itu kesukaan bocil Bang Dio.
1: Banyak kesukaan Anda.
2: Nanti minta lagu daerah, yo nggak diputer.
1: Ya ini Firman aja.
2: Naga Petrio nggak diputer, minta Naga Petrio diputer nggak?
1: Naga Petrio, ya. Ini aja Firman aja.
2: Nah, Firman aja, makanya. Ya salamnya, salam balik semuanya. Spesial buat Pak Tua, jangan sampai 4 kali tidur di rumah sakit. Untuk Bang Dio Pratama, ku doakan selalu sehat.
1: Amin.
2: Dilancar rezekinya, didapatkan uang yang banyak di dunia.
1: Amin.
2: Terima kasih. Thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Boga, Bang Bocil. Ditunggu lagunya. Saya selalu. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp, ada Bu Wati. Sekita.
3: Mulai kita lalu pesan Indonesia. Assalamualaikum, Mas Agap.
1: Waalaikumsalam, Buati.
3: Aku minta lagu Bismillah Cinta ya.
1: Bismillah Cinta Lesti ya.
3: Ya.
1: Boleh, salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Bang Gobal. Jangan nyanyi terus dong. Yang lainnya gak nyanyi kok. Asalannya maju itu, nyanyi itu, minggu. Sama. Oh, ini damai hati, omah yang dikuin. Berisi, berisi ayo. Berisi di tubat. Mama yuk. Oh. Mau siati wibawa buat ini Bu Wira sama Pak Eri, sihat selalu Bu Nana, Bu Nunu, Bu Nur Fadila, Tete Desi, Tete Dinda, Mas Ali, Mas Faris yang ada di Dubai. Dimarang deh. Untuk Madiona, udah maklum ya.
1: Sampun, Bu, sampun.
3: Oh ya, ini aku sedang maklum.
1: Oh, nge, selamat menikmati.
3: Untuk Mas Agap, nanti kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap, Ibu.
3: Makasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya. Pak Mus sama Mama yang dikuin belum. Makasih ya, Ma.
1: Sama-sama, Ibu.
3: Assalamualaikum.
1: Oke, ditunggu lagunya buat terima kasih. Kita langsung hadirkan Project Pop dengan Selamat Birthday.

0: Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
1: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
2: Anda masih di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa dari Bumus sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Request lagunya Sabrina Leanor, Pendampingmu. Salamnya buat Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Ani Esther, Bu Wira, Mayanti, semua pendengar Persatu. Terima kasih Dio. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bumus, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Halo, Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
2: Bu Dewi, silakan Bu Dewi.
3: Selamat siang buat Dio, Mas Sore.
2: Selamat sore. Kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah. Bang Dio gimana?
2: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Bu Dewi?
3: Itu loh,
2: waduh,
3: selalu.
2: Lali.
3: Selimut tetangga.
2: Waduh, selimut tetangga.
3: Seneng aku itu.
2: Salam-salamnya kok gitu.
3: Salamnya buat yang barusan turun siapa Mas?
2: Bumus tadi di WA.
3: Oh iya. Dima anu apa Oma Yanti, Bu Ira, Bu Cikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bu Ani Esther, dan Pak Idris, Bang Kopet, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sagena. Bacang Dionya, makasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Dewi. Terima kasih. Sehat selalu ya, Bu Dewi sekeluarga. Ditunggu lagunya. Saya masih membuka kesempatan satu lagi. Barangkali ada yang mau bergabung di line telepon 5345474 atau 081-331-4-992. Masih ada... Oh, mau habis ternyata. Sudah jam 2.41 ya, berarti kurang lebih 4 lagu lagi ya. Ini saya udah dapat 3 lagu, jadi kurang 2 lagu lagi boleh deh kayaknya. Oke. Tadi ada yang bergabung di line telepon kok diputus. Ditahan dulu dong. Ayo. Saya tunggu, kalau enggak saya baca WA aja. Oke, saya baca WA. Ibu Rika Herlin tidak mengirim pesan WhatsApp, tapi langsung dikirim link YouTube-nya. Oke, siap. Ditunggu Ibu Rika Herlin, terima kasih. Oke, yang di line telepon. Halo, Musik Kita.
4: 100% Indonesia.
2: Abawi.
4: War Pak RT.
2: Abawi.
4: Ada yang keliru dari Rudhana ya.
2: Ada yang keliru dari Rudhana ya. Apa yang keliru?
4: Ya, judul lagunya.
2: Gitu dah. Rudhana ya. Ada dah judul. Ada yang salah. Oh, keliru judulnya. Judulnya keliru ternyata.
4: Karena Rosa sudah tak sanggup lagi kalau.
2: Oke. Salam-salamnya apa?
4: Pak Bambang. Pak Luki. Pak Lukiawan maksudnya. Sampai jumpa Pak Toto, Pak Mulyono, Mas Wandi, Mas Ali, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Oma Yanti, dan Buan buat di siapa? Budian.
2: Budian.
4: Budian pertama. Hmm. Buat Pak RT-nya. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Matur nuwun, Bawi, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita mungkin saya ambil semuanya. Bu Ani Esther, request-nya apa ini? Hanya Rindu and Mask, dan kemudian ada Bu Hartini, request-nya Ungu, Akulah Cinta. Oh, ganti-ganti. Yove Nuno, Manusia Biasa. Oke, terima kasih Bu Hartini dan juga Bu Anester. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita, oh ya, saya sekaligus mengingatkan nanti jam 3, jam 15, ya, pukul 15, jangan kemana-mana, karena ada Beranda Asta Cita dengan Rubik Pariwisata dengan topik Accessible Tourism, menguji fasilitas ramah disabilitas pada destinasi wisata di Jawa Timur, menghadirkan narasumber yaitu Ibu Upi Dia Eka Novianti, S.A.N.T.M.A. selaku staf pengajar prodi destinasi wisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nah, nanti akan dipandu oleh rekan Fresti Oktora ya, dan nanti Surabaya sore ini Anda akan bersama rekan Fresti Oktora dan juga Ria Haryati ya, nanti dinantikan. Dan Surabaya malam ini Anda akan bertemu Dini Wardani yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya ya. Jangan lupa nanti diserbu line teleponnya nanti Mbak Dini nanti ya. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Sabrina Leonor dengan Pendam.

0: Sebelum mengakhiri rangkaian musik kita edisi kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi pada musik kita edisi siang hari ini ya, hari malam minggu ya, tanggal 10 bulan 10 ya, banyak yang belanja juga ya. Tentunya saya ingatkan nanti di Surabaya sore ini akan ada Beranda Astacita edisi pariwisata ya, yang akan membahas topik seputar accessible tourism, menguji fasilitas ramah disabilitas pada destinasi wisata di Jawa Timur, yang akan menghadirkan Ibu Upik Dia Eka Novianti selaku staf pengajar prodi destinasi wisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan akan dibantu oleh rekan Fresti Oktora. Akhir kata, saya Dwi Pratama pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Yuni Shara adalah penyanyi dan aktris Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penyanyi pop dan tembang kenangan paling populer di Indonesia. Ia lahir dengan nama Wahyu Setianing Budi pada 3 Juni 1972 di Batu, Jawa Timur. Yuni merupakan kakak dari penyanyi diva Indonesia Krisdayanti. Bakat menyanyi Yuni sudah terlihat sejak kecil. Pada tahun 1987, saat berusia 15 tahun, ia mengikuti festival Bintang Radio dan Televisi dan meraih juara kedua. 2 tahun kemudian, ia kembali mengikuti ajang tersebut dan berhasil menjadi juara pertama yang kemudian membuka jalan menuju dunia rekaman profesional. Karir rekamannya dimulai melalui album Jatuh Cinta Lagi pada tahun 1990. Setelah itu, ia merilis sejumlah album seperti Hilang Permataku, Salah Tingkah, dan Mengapa Tiada Maaf. Album Mengapa Tiada Maaf menjadi salah satu puncak karirnya dengan penjualan yang mencapai jutaan kopi dan menghasilkan beberapa penghargaan platinum. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,4.

0: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan mengenai satu persatu topik yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan accessible tourism, menguji fasilitas ramah disabilitas pada destinasi wisata di Jawa Timur. Nah, kita sudah bersama dengan Ibu Upi Diah Eka Novianti SNMA. Beliau adalah staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore, Mbak Fresti.
0: Terima kasih sudah hadir.
1: Ya, sama-sama. Ketemu lagi ya, Mbak.
0: Ketemu lagi. Mungkin lebih dekat dengan mikrofon begitu.
1: Oke, ya.
0: Baik, kebetulan hari ini saya juga tidak sendiri loh, Bu. Didampingi oleh rekan saya ya.
1: Iya.
0: Ada
2: Ria Haryati.
1: Halo Mbak Ria.
2: Salam kenal ya, Ibu ya.
1: Iya, salam kenal juga Mbak Ria.
0: Hari ini Ibu diwawancarai dua orang penyiar, Bu.
1: Wow, istimewa.
0: Istimewa. Baik, hari ini kita ngobrol soal accessible tourism begitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai accessible tourism, menguji fasilitas ramah disabilitas pada destinasi wisata di Jawa Timur, mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan secara gambaran begitu ya, gambaran kasarnya. Accessible tourism yang dimaksud di sini itu yang bagaimana sih, Ibu?
1: Oke, terima kasih Mbak Presti, Mbak Ria. Jadi accessible tourism ini artinya adalah sebenarnya bagaimana kita menciptakan ekosistem untuk pariwisata yang kemudian bisa diakses oleh siapa saja gitu ya. Artinya siapa saja itu siapa begitu, ada disabilitas, kemudian kelompok rentan misalnya lansia, perempuan, anak-anak gitu. Jadi sistem pariwisata yang kemudian bisa diakses oleh semua orang. Karena kalau kita lihat bahwa sebenarnya yang namanya pariwisata itu hak semua orang. Even kemudian itu adalah teman-teman yang kurang beruntung, misalnya disabilitas ya, kemudian kadang lansia yang sudah sepuh dan sebagainya, itu bisa mengakses destinasi wisata di manapun seperti itu.
0: Berarti sangat penting penyediaan fasilitas ramah disabilitas di destinasi wisata di Jawa Timur begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, dari sekian banyak wisata yang ada di Jawa Timur, apakah sudah bisa dibilang aksesnya ada begitu, Ibu?
1: Oke, kalau kita lihat di Jawa Timur, secara umum sebenarnya masih cukup kecil ya jumlah destinasi wisata yang kemudian ramah terhadap disabilitas begitu. Karena sepertinya gitu belum semua destinasi wisata itu menyediakan berbagai fasilitas, kemudian layanan, informasi yang kemudian bisa diakses, mudah diakses begitu oleh teman-teman dari disabilitas, lansia, dan juga dari anak-anak seperti itu. Kemudian saya kira hanya beberapa ya destinasi yang kemudian sudah menyediakan terkait dengan layanan atau kemudian fasilitas, misalnya saya sebut yang sudah begitu, kalau di Jawa Timur itu ada Jatim Park. Ya, di Jatim Park, atau kemudian juga bisa misalnya ada di museum. Sebenarnya kalau di Surabaya ada itu Museum Tugu Pahlawan gitu. Jadi di dua tempat itu misalnya sudah menyediakan, kalau kita lihat RAM ya, RAM itu kayak bangunan yang kemudian digunakan untuk kemudian misalnya teman-teman yang berwisata menggunakan kursi roda, mereka harus lewat situ karena memang tidak bisa kita lewat tangga naik dan sebagainya. Atau kemudian juga ada misalnya kita lihat penyediaan toilet khusus untuk disabilitas. Saya kira mungkin di RRI juga ada ya. Kemudian di tempat wisata itu, di dua tempat yang tadi saya sebutkan sudah ada. Kemudian juga ada penyediaan kursi roda untuk teman-teman yang disabilitas, atau kadang juga orang tua ya, lansia itu membutuhkan yang namanya kursi roda. Kalau kita lihat begitu ya, bahwa sebenarnya terkait dengan penyediaan berbagai fasilitas yang khususnya untuk teman-teman yang disabilitas,

0: kemudian mungkin apa namanya kondisinya disabilitas, atau kemudian mungkin juga dari teman-teman yang lansia atau kemudian anak-anak seperti itu.
1: Oke, baik Bu. Kalau kita menguji langsung destinasi wisata di Jawa Timur,
0: iya,
1: sebenarnya fasilitas apa yang paling sering terlihat tersedia tetapi ternyata ini belum benar-benar bisa digunakan oleh penyandang disabilitas, Bu?
0: Oh, gitu ya. Ya, itu sebenarnya cukup banyak ya yang kemudian memang sebuah destinasi wisata itu harus ada beberapa gitu ya, beberapa tadi saya bilang bahwa kemudian kalau ngomongin destinasi wisata yang ramah disabilitas atau accessible tourism itu tidak hanya sekedar fisik gitu. Yeah. Nah kita mungkin memulainya dari yang namanya penyediaan peralatan fisiknya, misalnya harus ada ram. Ya, tadi ram itu jalur untuk kemudian kursi roda. Kemudian yang kedua itu harus ada yang namanya toilet. Ya, toilet terkait dengan penyandang disabilitas. Cuma kan sekarang kalau kita lihat toilet-toilet tersebut kadang ada tapi malah kadang tidak digunakan, atau kemudian fungsinya bukan lagi toilet untuk disabilitas. Ada yang kadang digunakan sebagai gudang dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan yang namanya guiding block. Ya, guiding block itu fisik ya, penyediaan sarana fisik yang biasanya digunakan oleh teman-teman netra. Cuma kemudian kondisinya di sebuah destinasi itu ada biasanya, cuma guiding blocknya itu terputus-putus sehingga teman-teman yang netra itu kan biasanya pakai tongkat. Nah, guiding block ini digunakan tongkat itu untuk mengetahui gitu ya, ini arahnya kemana. Misalnya di destinasi wisata, dari loket masuk dia mau ke atraksi, misalnya dia mau melihat hewan dan sebagainya, itu harusnya guiding blocknya itu lurus ke situ. Cuma kemudian kondisinya itu seringnya apa, patah di tengah jalan. Jadi misalnya karena tadi ya ada terpatah dengan misalnya ada jalan yang apa, yang kemudian awalnya konblok terus kemudian jadi aspal dan sebagainya. Nah, itu kemudian orang teman-teman disabilitas khususnya netra itu juga akhirnya kebingungan. Kemudian juga ada, harusnya ada informasi dan penanda gitu ya. Penanda ini artinya bahwa kemudian biasanya kalau namanya teman-teman yang disabilitas ini ya khususnya, kalau mau berwisata itu hambatannya kan banyak sekali. Jadi mereka itu biasanya ketakutan, Mbak, kalau mau di, berwisata. Kenapa? Karena dia sudah berpikir, aduh nanti di sana nyaman apa enggak? Ada enggak kursi roda? Ada enggak apa namanya informasi yang saya butuhkan? Ada enggak huruf braille dan sebagainya? Nah, terkait dengan informasi itu juga seharusnya disediakan begitu. Kemudian kalau untuk lansia gitu, itu tempat duduk. Ya, lansia ini kan pergerakannya sudah tidak seperti wisatawan yang kayak kita ya, yang masih muda begitu. Lansia ini kan misalnya gampang capek dan sebagainya. Mereka kalau beraktivitas di destinasi wisata, kita kalau ke destinasi wisata kan pasti muter ya, dari atraksi satu ke berikutnya begitu. Nah, itu karena harus muter dari pintu masuk sampai pintu keluar, mereka itu kan butuh yang namanya kursi gitu, tempat duduk. Cuma kemudian ya kadang malah tidak disediakan terkait dengan kursi. Kemudian misalnya parkir. Nah, ini parkir disabilitas begitu. Atau ada parkir khusus gitu. Bahkan kadang kalau untuk yang perempuan itu di mall dan sebagainya sudah ada ya sekarang parkir untuk perempuan, untuk teman-teman yang rentan begitu itu ada. Cuma kemudian adanya parkir ini sudah ada, itu ada penandanya gitu. Tapi kemudian tidak gitu ya, parkir ini kemudian tidak diikuti gitu, tidak diikuti koneksi ke atraksi. Ya, artinya parkirnya ada tapi setelah parkir itu mudah enggak dia sampai ke atraksi ya, ke tempat destinasi wisatanya. Seperti itu. Kemudian juga ada terkait dengan transportasi dalam destinasi itu sendiri. Jadi kan kalau teman-teman yang kemudian misalnya lansia atau disabilitas, itu kan mereka pasti apa? Kesusahan ya untuk kemudian berpindah tempat dari satu atraksi ke atraksi yang lain. Mungkin kita contohkan misalnya Jatim Park. Jatim Park itu kan luas sekali. Bayangkan kalau di dalamnya kemudian enggak ada transportasi lokal, transportasi internal yang ada di destinasi tersebut. Sehingga yang namanya shuttle bis atau kemudian buggy gitu itu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir itu yang tidak kalah penting dan ini kadang tidak dianggap sebagai fasilitas adalah SDM atau petugas wisatanya. Karena kan kadang mereka itu tidak memahami begitu ya. Misalnya kalau terkait dengan SDM ini mungkin pelayanan

0: bagi teman-teman yang tunarungu. Mereka tidak bisa ini menggunakan bahasa isyarat, atau kadang bahkan mereka tidak paham ini fungsinya untuk apa, layanan-layanan dan juga terkait dengan tadi sarana-sarana fisik yang saya sebutkan tadi. Jadi itu yang harus kemudian ada dalam sebuah destinasi wisata.
1: Oke, baik Bu. Kemudian bagaimana efektivitas regulasi dan juga peran pemerintah daerah di Jawa Timur dalam mengawal implementasi pariwisata ramah disabilitas ini? Apakah sudah ada standar acuan atau sanksi yang jelas untuk pengelola destinasi tersebut?
0: Oke, jadi kalau sebenarnya ya, kalau ngomongin accessible tourism itu sebenarnya sudah ada beberapa undang-undang. Misalnya di tingkatan nasional, undang-undangnya itu di Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 begitu. Itu di pasal 19 mengatakan bahwa pariwisata itu ya termasuk disabilitas, kemudian juga anak-anak dan lanjut usia itu memiliki hak semuanya untuk berwisata. Kemudian juga di pasal 26 di Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 itu ada kewajiban, Mbak, bahwa pengelola, negara itu sudah mewajibkan pengelola gitu, pengelola wisata untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, perlindungan pariwisata gitu pada teman-teman yang kurang beruntung ini, seperti itu. Kemudian itu kan di tingkatan nasional. Terkait dengan disabilitas sendiri, sebenarnya di UU nomor 8 tahun 2016 pasal 18 gitu ya, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas itu punya hak kebudayaan dan pariwisata yang kemudian harus gitu dihormati. Kemudian pengelola destinasi wisata itu juga harus menyediakan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin aturan itu sudah ada ya, regulasi sudah ada di tingkat nasional. Kemudian bagaimana di Jawa Timur? Nah, di Jawa Timur ini, di Jawa Timur sebenarnya sudah ada, Pemprov Jawa Timur sekarang lagi menggodok yang namanya Raperda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini karena Pemprov ingin memperbarui begitu ya, terkait dengan sebenarnya sudah ada sebelumnya, itu ada peraturan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas begitu. Tapi kalau kita lihat dari semua aturan itu, yang perlu dipertanyakan apakah kemudian yang perlu ditanyakan adalah apakah kemudian kalau sudah ada aturan seperti itu, destinasi wisata sudah menyediakan atau belum? Begitu ya. Menyediakan apa? Menyediakan sarana prasarana pelayanan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, lansia, atau kemudian ibu dan anak. Nah, sebenarnya kalau yang namanya sanksi tadi kan, apakah ada kemudian ada sanksi dan sebagainya, itu sudah ada tadi di Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tadi. Cuma kemudian dalam implementasinya itu belum sepenuhnya dilakukan semacam itu. Saya mencontohkan misalnya di Jawa Timur yang memiliki Perda terkait dengan disabilitas, karena kan Banyuwangi itu kan sangat dekat dengan yang namanya pariwisata gitu ya. Nah, mereka sebenarnya sudah punya itu Perda. Banyuwangi punya Perda nomor 6 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas gitu. Dan di sini di Perdanya Banyuwangi tadi sudah disebutkan apa sanksinya dan apa insentifnya bagi destinasi wisata yang kemudian menerapkan atau memberikan pelayanan pada teman-teman yang rentan tadi. Salah satunya misalnya di Banyuwangi itu disebutkan Dinas Pariwisata gitu ya, atau kemudian Kabupaten Banyuwangi itu bisa memberikan sanksi. Sanksi terhadap siapa? Terhadap destinasi wisata yang kemudian mungkin tidak menyediakan berbagai pelayanan dan juga terkait dengan sarana fisik untuk teman-teman yang rentan tadi. Dan juga ada insentif itu, Mbak, yang disebutkan di situ, misalnya ada pengurangan pajak untuk perusahaan wisata atau pelayanan wisata yang memberikan pelayanan kepada teman-teman yang rentan tadi. Ada juga misalnya kemudahan izin dan sebagainya. Cuma kan yang kemudian kita perlu pertanyakan, apakah sudah dilakukan atau seberapa besar sih kemudian itu diterapkan. Nah, itu sampai sekarang memang implementasinya itu masih perlu dipertanyakan karena belum se-strik itu terkait dengan pemberian sanksi dan terkait dengan yang namanya insentif seperti itu, begitu.
2: Baik. Ya, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami silakan ya 5345474 atau 081331-4992. Apakah sudah ada yang ingin bergabung di kesempatan kali ini? Oke, baik. Bukan ya?
0: Oke.
2: Iya, Ibu, kalau berbicara mengenai accessible tourism begitu ya. Apakah dari pihak penyelenggara pariwisata begitu ya sudah sangat memahami, misalnya nih kan kalau misalnya kita paham mana-mana saja, misalnya dari jalur khusus kah, kemudian bagi pengguna kursi roda begitu ya, kemudian seperti fasilitas pendukung pegangan tangan, lift yang accessible, kamar mandi yang ada, mereka ini sudah memahami betul atau belum, Bu, untuk pengelolanya begitu ya, sehingga destinasi wisata yang ada di Jawa Timur itu memang benar-benar ramah untuk disabilitas begitu.
0: Oke, kalau boleh dibilang sebenarnya mereka sudah tahu ada perda, ada aturan seperti ini. Cuma kemudian dari berbagai penelitian yang sudah pernah dilakukan gitu ya, dari sisi pengusaha pariwisata itu memandang bahwa kalau mereka menyediakan yang namanya tadi tambahan fasilitas, kan banyak sekali tadi ya, ada ram, ada kursi roda dan sebagainya, itu dipandang sebagai sesuatu yang akan menambah apa? Menambah biaya dalam pengelolaan destinasi wisata, karena mereka harus mengadakan kan itu, mengadakan sarana fisik dan sebagai melatih melatih pengelola untuk misalnya bisa bahasa isyarat, itu kan juga gak mudah. Selain itu kan kalau ada lift, misalnya lift khusus difabel dan sebagainya, itu juga butuh maintenance gitu. Sehingga selama ini kebanyakan pengelola wisata itu masih memandangnya bahwa kalau kita menyediakan atau kemudian menambah fasilitas untuk khusus untuk teman-teman yang rentan tadi, itu akan menambah yang namanya biaya. Jadi kan kalau pengusaha kan pikirannya juga pasti harus nyari keuntungan ya, begitu betul. Ya. Padahal sebenarnya kalau di dalam accessible tourism itu ada yang namanya konsep universal design. Jadi seharusnya sebelum kita membangun destinasi itu kita sudah menerapkan yang namanya konsep universal design. Apa universal design itu? Jadi membuat desain yang kemudian bisa diakses. Jadi awalnya itu misalnya harusnya kalau kita membangun hotel, tadi kita menerapkan universal design. Jadi kalau mau membangun hotel ya sudah sekalian dilengkapi ramnya, dilengkapi liftnya, dilengkapi fasilitas-fasilitas yang kesemuanya untuk teman-teman yang rentan tadi. Karena sebenarnya kalau kita membangun misalnya hotel atau destinasi dengan konsep universal design itu lebih menguntungkan. Gitu. Menguntungkan gimana? Karena itu bisa tidak hanya untuk penyandang disabilitas, untuk siapa? Untuk yang lansia, untuk yang teman-teman yang kemudian misalnya ibu hamil, atau kemudian mungkin untuk anak-anak. Karena kan ram itu kan selain untuk misalnya kursi roda, itu kan bisa juga digunakan misalnya kalau di hotel itu orang geret koper itu loh, kan berat ya. Nah itu kan bisa juga digunakan. Kemudian lift, keberadaan lift itu juga tidak hanya yang memanfaatkan teman-teman disabilitas. Sehingga sebenarnya kalau di awal begitu itu sudah mereka sudah paham tadi pembangunan destinasi dengan universal design, itu malah nggak nambah, saya kira nggak nambah apa, nggak nambah biaya untuk tadi memfasilitasi teman-teman yang rentan tadi. Karena malah saya kira malah jadi pasar baru. Karena gini Mbak, ada kecenderungan teman-teman yang tadi yang rentan itu kalau berwisata itu jarang mereka sendirian. Jadi teman-teman disabilitas tuh nggak mungkin berangkat itu sendirian, ya mungkin 1-2 lah, tapi biasanya apa, membawa pendamping. Nah pendamping ini kan berarti kan apa, pasar gitu. Jadi harusnya orang berwisata cuma satu orang, tapi kalau dengan teman-teman bisa disabilitas bisa satu keluarga ikut mendampingi. Artinya kalau di ini kan jarak jauh gitu ya, kita pikirannya ke depan ya, kita bisa lihat berapa itu peluang uang yang didapatkan, karena ternyata tidak hanya satu disabilitas ini yang berwisata tapi satu keluarga gitu, seperti itu.
1: Baik Bu, kemudian bagaimana cara untuk memastikan fasilitas ramah disabilitas ini tidak sekedar dibangun untuk memenuhi standar di atas kertas saja, tapi juga benar-benar berfungsi dan dirawat dalam jangka panjang. Kita melihat membutuhkan biaya yang sangat lumayan juga gitu.
0: Oke. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena selama ini memang kebanyakan orang itu kan selalu bilangnya gitu, kalau ramah disabilitas itu kalau ada yang namanya sarana-sarana fisik tadi yang saya sebutkan, RAM dan sebagainya. Jadi hanya sekedar kalau boleh dibilang itu memenuhi kriteria, biar disebut ramah disabilitas, pokoknya ada kursi roda gitu, cuma gitu, harus cuma ada RAM gitu. Tapi kemudian tidak pernah dipikirkan lagi apakah kemudian RAM-nya itu sudah sesuai atau belum. Nah, ini makanya kemudian perlu yang namanya diikutsertakan penyandang disabilitas itu sendiri. Teman-teman rentan itu juga perlu dilibatkan saat misalnya pembangunan destinasi wisata itu. Sehingga misalnya, kadang itu kan RAM-nya itu misalnya ketinggian. Nah, yang bisa ngerasakan ketinggian itu kan teman-teman yang disabilitas, bukan kita. Kita sebagai teman-teman yang tidak disabilitas, ya pokoknya segitu tuh perasaan ya enggak tinggi gitu. Tapi bagi mereka kan tidak, kita belum tahu gitu. Sehingga saat kita membuat atau kemudian mendesain destinasi wisata ya, kemudian membuat pelayanan pariwisata, itu harus kita memikirkan atau mengikutsertakan teman-teman disabilitas supaya mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kadang kan kita ada apa ya katanya bilangnya accessibility by design ya, atau by teman-teman disabilitas. Ya harusnya kan by teman-teman disabilitas karena mereka yang menggunakan. Jadi banyak kadang di berbagai tempat itu sarana-sarana tersebut apa? Malah muspro itu apa? Tidak ada yang menggunakan karena ternyata terlalu tinggi misalnya. Kemudian tidak terlalu luas misalnya. Kadang itu kalau kita lihat yang namanya, saya mencontohkan misalnya toilet disabilitas itu tidak hanya sekedar gitu ya, luas saja gitu. Tapi di dalamnya juga harus ada pegangannya. Itu penting sekali seperti itu karena gimana kalau kemudian teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda itu masuk ke dalam toilet terus kemudian bermanuver itu artinya mereka melakukan kegiatan itu enggak terganggu karena saking kesempitan dan sebagainya seperti itu.
2: Baik Ibu, kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, Ibu melihat begitu ya, sebenarnya beberapa wisata populer di Jawa Timur seperti kawasan Gunung Bromo misalnya, kemudian Kota Batu, wisata Bahari, begitu ya. Ini sudah menerapkan accessible tourism belum Bu? Karena mengingat, karena kan beberapa destinasi wisata yang saya sebutkan tadi itu kan lebih dekat dengan alam, begitu ya. Jadi untuk mungkin membangun sarana dan prasarana untuk teman-teman disabilitas itu agak sedikit terkendala begitu. Seperti apa ini Bu?
0: Oke. Jadi memang kalau di pariwisata itu kan jenisnya macam-macam ya. Yang paling gampang itu kalau destinasi yang saya sebutkan itu destinasi wisata buatan, itu lebih mudah. Jadi kita mengimplementasikan universal desainnya itu lebih mudah. Tapi bagaimana dengan alam misalnya tadi Gunung Bromo itu tantangannya juga sendiri. Karena apa? Di sana kan kita destinasinya harus menyesuaikan dengan kondisi alam. Nah kalau saya kira sekarang di banyak tempat memang ini tantangan sekali accessible tourism itu khususnya untuk wisata yang alam. Karena gimana itu menyesuaikan membangun apalagi misalnya kalau Bromo itu juga kan kemudian dia tempatnya ada di Taman Nasional. Kadang di Taman Nasional itu kan ada aturan tidak boleh ada pembangunan fisik gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian harus dibangun RAM yang fisik, kemudian harus toilet yang ramah disabilitas. Nah, itu juga pertarungannya beda lagi ya, karena aturan Taman Nasional nggak boleh dibangun bangunan yang tetap, tapi di satu sisi kemudian kalau mau accessible tourism ya harus ada tadi sarana-sarana yang mulai dari RAM, jalur landai dan sebagainya. Jalur landai khususnya itu kan juga susah sekali ya, karena kalau mau bawa kursi roda kita berwisata terus jalurnya itu bolong-bolong kan itu juga susah sekali. Jadi harus memang kalau yang paling mudah itu memang diterapkannya saya kira ya di destinasi wisata yang destinasi wisata buatan seperti itu.
2: Baik, luar biasa sekali begitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-331-4x992. Kita ngobrol berkaitan dengan satu topik yaitu accessible tourism, menguji fasilitas ramah disabilitas pada destinasi wisata di Jawa Timur. Tadi banyak juga yang sudah disampaikan oleh Ibu Upi begitu ya, berkaitan dengan apa yang tadi dijelaskan. Apa sih sebenarnya accessible tourism dan seberapa penting? Kalau dibilang seberapa penting ya? Sangat penting,
0: penting
2: ya, gitu ya. Karena teman-teman disabilitas juga punya hak seperti halnya kita untuk bisa berwisata, nah, begitu ya, berkunjung ke destinasi yang ada di Jawa Timur begitu. Jadi nggak cuman kalau yang begitu itu sarana dan prasarana yang mencukupi itu ada di mall ya Bu ya. Tapi kalau misalkan ke mall terus kan ya bosan
1: ya kan. Juga kita perlu ke tempat-tempat wisata yang lainnya juga.
2: Betul gitu. Betul ya, sekali. Ya. Jadi sehingga diharapkan pengelola wisata ini juga sebaiknya begitu ya, juga memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas untuk bisa mengakses sarana dan prasarana ketika berada di beberapa destinasi wisata di Jawa Timur begitu ya. Gak cuma mikirin yang profitnya aja gitu ya. Pemenuhan hak untuk teman-teman penyandang disabilitas juga perlu begitu ya.
1: Dan tentunya kalau apa ya, dalam proses perancangan fasilitas itu kan tidak hanya dari pengelolanya saja, tapi kalau bisa penyandang disabilitas itu juga
2: ikut dilibatkan
1: ya, karena mereka yang mengetahui kondisinya.
2: Tapi dalam prakteknya tidak demikian ya.
0: Tidak demikian gitu, karena selama ini memang kemudian keterlibatan atau partisipasi disabilitas gitu, khususnya untuk apa membuat accessible tourism begitu, itu memang masih minim gitu. Jadi jadi jarang mereka misalnya dijadikan tester gitu ya. Itu juga jarang, karena tadi memang selama ini dalam membangun apa destinasi, khususnya destinasi buatan, itu memang keterlibatan mereka masih kecil. Sebenarnya kalau kita ngomongin accessible tourism misalnya kalau di Surabaya itu yang sudah lumayan sekarang, kalau di Surabaya itu museum. Jadi di museum saya pernah ke, teman-teman mungkin semuanya juga pernah ya, kalau kita lihat di Museum Tugu Pahlawan itu juga sudah lumayan, meskipun kemudian ya belum, kalau dikatakan sebagai accessible museum itu belum bisa dikatakan accessible museum, karena dari beberapa yang kemudian harus tersedia itu belum semuanya tersedia fasilitasnya. Cuma di sana kalau kita perhatikan, mungkin nanti kalau Mbak Fresh sama Mbak Ria ke sana silakan diperhatikan gitu, di sana sudah mulai ada yang namanya lift khusus untuk disabilitas, kemudian juga ada ramnya juga sudah ada gitu. Kemudian juga kalau kita lihat sudah ada penyediaan kursi roda, itu sudah mulai ada semacam itu.
2: Oke, baik, karena mungkin juga segalanya sudah berkembang begitu ya Bu ya. Sehingga mau tidak mau teman-teman pengelola wisata ini juga dituntut untuk bisa memenuhi hak teman-teman penyandang disabilitas. Baik, tapi kalau misalkan di Jawa Timur Bu ya, yang benar-benar 100% sudah bisa dibilang
1: ramah disabilitas.
2: Betul, ramah disabilitas pro begitu ya. Dan accessible tourism-nya itu luar biasa begitu.
1: Kira-kira
2: ya.
1: Kira-kira di mana Bu itu?
2: Nah.
0: Wah, ini susah ya kalau jawab ini ya, karena kalau di Jawa Timur itu saya kira masih apa ya, sepotong-sepotong begitu. Jadi kadang gini, pemerintah itu belum punya. Jadi tadi sudah ada ya aturannya, undang-undangnya sudah ada. Cuma kemudian di pemerintah ini belum punya standar teknis yang kemudian bisa menyatakan bahwa sebuah destinasi ini accessible tourism atau tidak gitu. Itu belum ada peraturan terkait dengan itu. Sehingga kalau misalnya kita hanya menganut di apa namanya, terkait dengan ada PP miliknya dulu, miliknya PUPR gitu, itu juga ada 8 standar untuk mengatakan sebagai, tapi bukan accessible tourism itu, jadi yang termasuk universal design gitu ya. Itu kalau dikatakan, kalau berdasarkan itu belum ada itu destinasi yang kemudian memenuhi itu semua. Gitu. Jadi kesulitannya adalah selama ini memang kemudian belum ada standar teknis untuk mengatakan bahwa destinasi wisata yang accessible tourism itu yang apa itu belum ada gitu. Karena ini juga berdasarkan penelitian saya pernah bertanya begitu ke pemerintah gitu Jawa Timur dan juga Surabaya, di tingkatan pemerintah itu pernah ada yang menjawab seperti ini. Aduh kok mikirin yang teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman yang rentang, uang untuk menyediakan yang namanya fasilitas umum untuk wisatawan yang umum aja kita masih kurang begitu. Apalagi kita memikirkan itu. Ya tadi karena pendekatannya kan selalu bahwa kalau menyediakan menambah misalnya kursi roda, ram, lift dan sebagainya itu selalu menambahkan dana gitu. Nah, padahal dananya itu terbatas gitu. Apalagi pemerintah khususnya untuk destinasi wisata yang kemudian dikelola oleh UPT ini memang kemudian belum menjadi tujuan utama atau kemudian belum menjadi perhatian yang khusus, sehingga memang akhirnya kita kesusahan. Padahal di berbagai tempat di seluruh dunia, misalnya yang di New Zealand atau di Australia itu sudah ditetapkan. Jadi kalau sebuah destinasi itu harus memenuhi standar kriteria apa saja yang bisa dikatakan sebagai accessible tourism. Jadi saya kira kalau di Jawa Timur gitu ya, saya belum bisa memberikan contoh mana sih yang kemudian bisa dikatakan sebagai accessible tourism gitu, destinasi accessible tourism. Karena tadi misalnya ada misalnya hanya memenuhi misalnya ya sudah, apakah kemudian misalnya sudah menyediakan kursi roda, sudah ada ram, itu dikatakan accessible? Ya belum tentu juga semacam itu. Gitu ya.
1: Jadi kalau pengelola wisata di Jawa Timur ini ingin memulai berbenah, mungkin tiga hal apa saja yang paling mendesak untuk diperbaiki terlebih dahulu, Bu?
0: Oke. Saya kira yang pertama adalah harus ada perubahan pandangan dari pengelola pariwisata, pengelola destinasi wisata terkait dengan bahwa kalau destinasi wisata atau pengelola wisata itu menambahkan yang namanya sarana fisik atau pelayanan pada wisatawan disabilitas dan kelompok yang rentan tadi, itu bukan beban atau tambahan terkait dengan biaya, tapi memang kemudian harus diarahkan begitu. Ini adalah penyediaan dan kemudian memenuhi hak teman-teman yang disabilitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi saya kira pengelola destinasi wisata itu sebenarnya harus melihat bahwa kemudian teman-teman yang disabilitas atau yang kelompok rentan itu merupakan pasar yang kemudian sebenarnya bisa digarap. Kenapa? Karena kalau kita lihat gitu ya, penyandang disabilitas di misalnya di dunia itu ada sekitar 5%. Jadi 5% dari penduduk dunia itu ternyata disabilitas. Kalau di Indonesia saya kemarin melihat gitu ya, ada 5% ya, 5% penduduk populasi di penyandang disabilitas itu adalah pasar yang kemudian bisa digarap oleh teman-teman dari pengelola destinasi wisata ini, sehingga mereka itu peluangnya besar sekali macam itu. Kemudian yang ketiga ya, berarti pemerintah itu juga harus lebih fokus gitu, lebih fokus kepada apa tadi, memberikan yang namanya atau membuat gitu ya standar untuk mengatakan accessible tourism. Ada sanksi, ada insentif, tapi standarnya tidak jelas sehingga kadang pengelola destinasi wisata juga bingung gitu. Padahal sebenarnya gampang gitu ya, kalau misalnya kadang kan ada ya, sekarang itu kan orang-orang kalau karena accessible tourism nanti ada kaitannya dengan pariwisata inklusif, Mbak. Ini yang lebih tinggi lagi gitu ya. Sebenarnya harusnya kalau Jawa Timur itu saya menyarankan untuk ada yang namanya destinasi pilot project untuk accessible tourism. Nah, ini kemudian mungkin bisa digodok, digarap gitu. Kemudian ini bisa jadi kampanye. Kampanye ke siapa? Ke teman-teman juga, kemudian ke khalayak umum bahwa kemudian accessible tourism ini dibutuhkan. Karena memang ini pemenuhan hak berwisata untuk siapa saja, termasuk disabilitas dan kemudian teman-teman yang rentan ini. seperti itu. Jadi memang political will dari pemerintah itu sangat penting untuk kemudian menerapkan accessible tourism ini di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya.
2: Baik. Kita ke pendengar ya Bu ya, karena sudah ada yang bergabung bersama kami via WhatsApp begitu ya di 081-3314-992. Dari Pak Juan menyampaikan bahwa jangankan soal beberapa fasilitas ramah disabilitas, jalannya aja sarana prasarana terutama transportasi menuju destinasi wisata di Jawa Timur itu belum sepenuhnya mendukung mobilitas dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah kalau dalam hal ini kita harus menuntut siapa Bu? Siap, saya suka ini ya.
1: Pertanyaan itu tadi sebenarnya mau Ria tanyakan juga.
2: Oke, okay,
1: sudah diwakilkan jadi ya.
2: Iya. Jadi bagaimana Bu? Tanggung jawab siapa ini Bu?
0: Tanggung jawab siapa ya? Ya kita lagi-lagi karena memang sebenarnya kan itu semua adalah hak kita sebagai warga negara. Jadi saya kira ya negara lah ya yang paling bertanggung jawab untuk kemudian menyediakan gitu ya, menyediakan yang namanya tadi sarana fisik atau kemudian juga misalnya transportasi gitu yang kemudian ramah disabilitas. Memang selama ini itu kan ada kaitannya, Mbak. Jadi transportasi pariwisata itu juga sangat mendukung gitu ya keberadaan yang namanya destinasi wisata. Bayangkan teman-teman disabilitas itu kemudian kalau mau berwisata itu mereka sudah memikirkan jauh-jauh hari. Kenapa? Mereka pasti harus nyari informasi dulu terkait dengan di sana itu ada apa. Kemudian misalnya di sana fasilitasnya apa saja? Kalau pergi ke sana itu seperti apa? Karena kan lebih susah bagi mereka ya daripada kita ya, mau naik apa, aman atau tidak gitu. Sehingga itu sebenarnya kemudian informasi, kemudian apa namanya terkait dengan pelayanan apa saja yang harusnya untuk teman-teman disabilitas itu harus kemudian dicantumkan, misalnya dicantumkan di mana? Di websitenya, website destinasi wisata tersebut atau misalnya media sosialnya gitu. Kalau kadang kan sekarang kalau media sosial kan isinya pokoknya pengalaman senang-senang aja di sana. Tapi tidak belum pernah saya jarang itu saya perhatikan di media sosial banyak destinasi wisata itu yang menceritakan atau misalnya salah satu postingannya terkait dengan apa sih layanan untuk teman-teman penyandang disabilitas atau transportasi apa sih kemudian yang mudah atau aman untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah itu, nah karena mungkin kalau saya itu menyadari bahwa kita itu nanti pasti ke depan akan jadi disabilitas juga. Artinya apa? Kita akan berkurang kemampuan kita, misalnya kita juga akan nanti rentan berkurang mungkin pendengarannya dan sebagainya gitu. Sehingga seharusnya memang aksesibilitas, accessible tourism itu harus dimulai dari sekarang gitu. Karena sekarang kan kalau Indonesia itu kalau saya boleh bilang kan masih terlena. Karena kita kan kalau boleh dibilang tingkat populasi anak mudanya memang meningkat, apalagi nanti diprediksi ya 2045. Tapi setelah 2045 itu juga kita punya PR baru. PR barunya apa? Akan muncul gitu ya lansia, kelompok rentan yang cukup banyak. Salah satunya itu yang kemudian sekarang dialami salah satunya adalah Singapura. Jadi saya pernah studi di sana begitu, terus kemudian di sana itu ternyata sekarang jumlah lansia cukup banyak. Nah akhirnya kebijakannya pemerintah Singapura apa? Membuat kebijakan yang kemudian supaya partisipasi lansia dalam banyak hal begitu itu berasal dari lansia itu sendiri. Jadi saya kaget waktu di Singapura itu dinanyang, loh kok bisa ini yang apa namanya bersih-bersih kampus itu orang-orang yang sudah sepuh begitu. Kayak kalau kita kan kasihan ya orang ini. Yeah. Tidak, tapi dalam pandangannya kebijakannya di apa namanya di Singapura yaitu memang kemudian cara mereka memberdayakan teman-teman lansia itu karena memang tadi jumlah lansia itu juga cukup besar di Singapura. Nah, ini kan juga sebenarnya kalau kita lihat nanti tantangannya setelah 2045 ke atas itu kita juga punya persoalan seperti Singapura. Nah, saya kira kalau kita memulai accessible tourism konsep ini kemudian dibikin peraturan yang apa namanya yang sesuai, kemudian standarnya itu sesuai dibikin aturan teknis dan sebagainya, itu akan menjawab nanti apa persoalan yang kemudian setelah generasi tadi ya, generasi emas 45 tadi nanti akan ada ya, akan ada apa? Akan ada panen lansia dan kelompok rentan yang cukup besar di Indonesia, seperti itu.
2: Gitu. Baik. Dengan Ria mungkin ada yang mau ditambahkan?
1: Belum ya. Ini masih banyak tapi bentar. Oke. Okay. Karena memang banyak ini yang mau dipertanyakan.
2: Ya, oke, okay, baik. Jadi dulu, kalau memang kalau berbicara mengenai destinasi wisata di Jawa Timur, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Juan tadi bahwa ternyata gak cuman sarana dan prasarana di tempat fasilitasnya saja begitu ya, ya, tapi juga bagaimana transportasi itu harus kemudian juga bisa dibilang memenuhi begitu ya. Jadi hak teman-teman penyandang disabilitas ini juga diperhatikan sampai kesananya ya Bu ya. Kalau misalkan di destinasi wisatanya sudah oke, tapi ternyata sarana prasarananya tidak memadai begitu ya. Apa daya, nggak sama aja nggak bisa gitu kan ya. Karena kalau misalkan di apa namanya untuk teman-teman misalnya penyandang disabilitas apa nih Bu? Yang menggunakan kursi roda kan biasanya mereka kalau beberapa beberapa kali misalnya kan sekarang sudah ada motor roda tiga ya Bu ya. Jadi kan mereka biasanya apa namanya mengendarai sendiri begitu ya bersama dengan rekan-rekan lain, apa istilahnya touring begitu ya. Nah kalau misalkan untuk akses kesananya itu jalannya sulit. Gimana mau nyampe nya gitu kan
1: jadi
2: ya.
1: Jadi tetap aja perlu bantuan orang lain juga gitu.
2: Betul betul. Nah, ini yang kemudian harus duduk bersama begitu ya Bu ya. Stakeholdernya, kemudian juga pemerintah daerah setempat dan pengelola wisatanya begitu ya.
1: Jadi harus ada ini apa ya? Kolaborasi.
2: Kolaborasi. Betul. Karena kalau enggak ada kolaborasi tidak akan pernah terwujud begitu ya Bu ya.
0: Benar, karena memang sebenarnya juga tanggung jawabnya memang tanggung jawab negara, tapi kadang itu kan kalau di Indonesia kan sudah ada ya misalnya Dinas Pariwisata itu ada image-nya itu ngurusi pariwisata, nanti yang apa namanya perhubungan ngurusi jalannya. Terus kemudian misalnya Dinas Kesehatan ngurusi kesehatan. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kacamata accessible tourism, itu semua dinas itu juga harus kolaborasi gitu. Karena tadi yang dicontohkan ya Pak oleh penanya Pak Juan ya. Ya, itu kalau misalnya Dinas Pariwisata ngurusin destinasinya sudah bagus, tapi kemudian jalannya enggak rata. Kemudian aspalnya jeglong-jeglong dan sebagainya, ya itu butuh yang namanya memang tadi kolaborasi antar dinas gitu. Nah, cuma kan sekarang ini kalau di Indonesia kita tahu ya antar stakeholder itu juga memang butuh lebih banyak kerjasama yang saya kira intens, kolaborasinya itu masih kurang gitu. Sehingga kadang ego sektoralnya masih ada, sehingga kadang ya tadi yang namanya apa permasalahan pariwisata itu memang bukan miliknya mas atau masalah yang kemudian harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata saja gitu ya. Karena kalau kita juga ngomongin ini ya aksesibilitas tadi kaitannya dengan pertanyaan Pak Juan, itu ternyata yang namanya informasi terkait dengan penyandang disabilitas fasilitasnya apa saja, kemudian transportasi, parkirnya, pintu masuk gitu, jalur pergerakan, atraksi wisata gitu, toilet, kemudian tempat istirahat, tempat makan ya, pelayanan ya, jadi mulai dari dia masuk, jadi mulai dari dia di tempat asalnya, kemudian menuju destinasi wisata, di destinasi wisata hingga sampai dia pulang dari destinasi wisata, itu seharusnya aksesibelnya semuanya harus merasakan gitu. Selama ini kan tidak gitu. Tidak semua tempat tadi kemudian aksesibel. Mungkin bisa jadi di destinasi wisatanya sudah aksesibel, tapi ternyata di sebelum atau kemudian menuju transportnya ini enggak aksesibel. Ya sama aja gitu.
2: Bohong. Baik.
1: Baik, Bu. Jadi sejauh ini tuh belum ada kolaborasi atau mungkin sudah di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia sendiri terkait dengan ini?
0: Apa kalau, saya kira sebenarnya kalau mungkin apa namanya kolaborasi pasti sudah ada ya. Artinya kan memang yang namanya pariwisata itu nggak bisa dihadapi oleh Dinas Pariwisata sendiri gitu saya kira. Cuma kemudian memang kalau saya lihat gitu ya gaungnya itu kurang terasa. Gitu. Kolaborasi pasti sudah ada ya. apa ya, pemberitaan atau kemudian juga sesuatu gebrakan yang mengarah ke sana, itu memang kalau saya lihat belum ada gitu. Makanya saya tadi bilang bahwa kalau bisa mungkin gitu ya, kita bisa bikin kolaborasi bersama, mungkin bisa dari semua unsur dilibatkan. Oke. Ini ya pemerintah mungkin, kemudian dari pengelola destinasi wisata itu sendiri, atau juga bisa kemudian penyandang disabilitas itu juga bisa diinikan, di apa namanya, diikut sertakan gitu ya. Kemudian kampus, media itu juga perlu di apa namanya, diikut sertakan. Supaya apa? Kalau ada sesuatu misalnya praktik baik terkait dengan accessible tourism di sebuah tempat, itu bisa di apa? Bisa di up gitu loh, Mbak. Karena media ini kan juga penting loh, untuk apa? Untuk kemudian mempengaruhi, mensosialisasikan yang namanya accessible tourism. Jadi saya kira terkait dengan isu ini memang masih sangat jarang orang yang concern ke sana. Gitu. Karena ya tadi dianggapnya bahwa aduh nambah-nambahin biaya dan sebagainya, sehingga tidak dipikirkan bahwa mereka juga punya hak yang kemudian perlu dipenuhi semacam itu.
2: Baik, Bu. Di beberapa destinasi wisata yang ada di Jawa Timur itu sudahkah ada ini nggak sih, Bu? Semacam kan kalau misalkan di instansi itu kan ada apa namanya kotak saran gitu ya, yang kita bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat kita berkaitan dengan
1: fasilitas
2: pelayanan publik begitu ya. Kan kalau misalkan di destinasi wisata harusnya ada yang demikian ya. Jadi kalau misalkan si penyandang disabilitasnya atau teman-teman dari disabilitas ini tahu bahwa oh ini loh kurang nyaman misalnya, atau bahkan untuk keamanannya kurang pas begitu ya, karena secara mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan fasilitasnya. Sejauh ini ada nggak sih, Bu, destinasi wisata yang sudah menyelenggarakan demikian begitu?
0: Kalau terkait dengan misalnya kota masuk gitu ya, atau kemudian kota untuk tadi menyalurkan terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi wisatawan, itu pasti ada gitu. Dan bentuknya juga macam-macam sekarang sudah ya, ada yang email, kadang kita juga kan kalau berkunjung ke destinasi wisata terus karena kita mengisi biodata dan sebagainya, pulangnya harus di WA oleh destinasi wisata itu terkait dengan apa, bagaimana pelayanan dan sebagainya. Itu memang sudah ada. Cuma kemudian yang mengarah ke situ, artinya khusus untuk yang permasalahan disabilitas, itu sepertinya juga masih kecil gitu ya. Artinya memang selama ini kadang juga wisatawan itu kalau di tempat wisata itu juga kadang males ya, Mbak, nulis-nulis apa sih masalahnya ke destinasi wisata gitu. Itu kadang juga males gitu. Sehingga saya kira kadang juga ada orang gitu ya yang kemudian selain males tadi, wes lah kalau nggak ada solusi dan sebagainya ngapain kita masuk ini ya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut itu yang saya kira perlu sekali adalah lebih digembar-gemborkan terkait dengan isu accessible tourism ini. Jadi kalau semakin banyak orang, semakin banyak wisatawan, semakin banyak pengelola yang tahu terkait dengan konsep ini, saya kira untuk pemenuhan kemudian apa namanya standar itu akan lebih mudah dipahami oleh mereka. Selama ini kan ya karena mungkin destinasinya itu juga nggak paham terkait dengan penyediaan itu. Kadang cuma pokoknya ada ini, nanti biar dikatakan ramah disabilitas, ada kursi roda, pokoknya gitu. Ada toilet disabilitas. Mikirnya mereka cuma hanya seperti itu udah dikatakan ramah disabilitas. Cuma tidak sependek itu ya. Karena kalau ngomongin accessible tourism, kita juga perlu tahu apakah kemudian fungsinya sudah benar gitu. Apa bisa digunakan atau tidak? Keamanannya bagaimana kalau digunakan oleh penyandang disabilitas? Kenyamanannya bagaimana kalau digunakan oleh penyandang disabilitas? Sehingga kalau nanti membuat misalnya undang-undang atau kemudian peraturan gitu ya, itu ya tadi harus ada pelibatan penyandang disabilitas itu sendiri, supaya tadi kacamatanya itu tidak hanya kacamata dari pemerintah atau pengelola destinasi gitu. Jadi harus ada kacamata dari penyandang disabilitas itu sendiri.
1: Baik. Itu. Oke, baik Bu. Dan karena ini waktunya sudah hampir habis ya Bu, nggak kerasa.
0: Iya.
1: Harapannya untuk kedepannya ini gimana Bu?
0: Oke, jadi kalau dari kita akademisi begitu berharap bahwa konsep accessible tourism itu bisa dipahami oleh lebih banyak orang gitu. Sehingga harapannya ke depan tadi karena memang ke depan tantangan kita itu juga yang perlu dipikirkan bahwa lansia itu jumlahnya juga semakin besar gitu. Kemudian juga jumlah penyandang disabilitas itu juga cukup besar dan mereka memiliki hak untuk berwisata. Sehingga seharusnya gitu pemerintah itu kemudian mulai saya kira ya atau juga bisa kemudian membuat gitu ya dan menginisiasi tentang peraturan atau kemudian undang-undang yang kemudian mendukung yang namanya penerapan accessible tourism. Karena tanpa pemerintah saya kira ya tadi pengelola destinasi wisata ya tidak bisa kemudian kita push untuk kemudian menyediakan berbagai sarana dan layanan yang kemudian ramah terhadap disabilitas itu sendiri. Seperti itu.
2: Baik. Terima kasih sekali lagi Bu untuk kehadirannya. Yeah. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali untuk bisa ngobrol bareng begitu ya Ria ya. Berkaitan dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Baik, pendengar, saya Fresh Doktora, kemudian dari juga Ibu Upi Diah Eka Novianti S.A.N.M.A. Beliau adalah staf pengajar Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan juga rekan
1: Ria Haryati pamit undur diri ya karena memang sudah waktunya sudah sangat
2: terbatas ya. Untuk kita bisa bersua, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa bersua kembali begitu ya. Ya. Tapi kita jumpanya bulan Januari aja, Bu.
0: Iya.
2: Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Sudah bergabung bersama kami di 081-3314-992. Kita harus akhiri untuk program Beranda Asta Cita Pariwisata di hari ini. Selamat sore, sampai jumpa.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
2: dan saya Ria Haryati.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
7: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
8: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama apa dulu, mana untuk segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, gimana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
9: Kondisi sungainya sangat memprihatinkan.
7: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
10: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
11: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim. Kenapa? SPPT. Karena kita ada proses digitalisasi.
10: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
6: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan

0: kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman.
1: Kita tahu juga dampak dari kepakaran tersebut, banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siap siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
0: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sine telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
4: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk menyempiti jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
3: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat bangkal yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
7: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari cabang dinas, 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
6: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur.

0: Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional, BGN, dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
1: Satu-satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifaini Rudin, menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi, sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
2: Satu itu karena kasus phishing itu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG, ya. Setelah ada audit dari sana, laporan langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan kepala BGN itu, sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal, ya. Contohnya suspend itu karena phishing itu terjadi karena personal, kekeliruan KSPPG dengan maker, ya. Dana itu bisa keluar kan, itu kan kesalahan personal, seharusnya sistem itu berjalan.
1: Sementara itu, dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumenep terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
4: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanto, mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi, dan Puskesmas agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
5: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna, tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan, karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
4: Sudarmanto menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim, Saiful Sahri, kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
7: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas. Kita akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan, termasuk realitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
6: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sari menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten, hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan perumahan haki, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
8: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
6: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
3: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
9: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
10: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS hubungannya sangat erat dengan IKA, kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa yang Anda akan hadapi dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
9: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1.020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto melaporkan.
0: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
11: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang penyimpanan sepatu milik Zainal Arifin di Dusun Sambilanang, Desa Karobelah, Kecamatan Mojoagung, Jombang, hangus terbakar. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan menghanguskan seluruh bangunan seluas 800 meter persegi. Api baru berhasil dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas Damkar dan BPBD Jombang mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit water supply. Kapolsek Mojoagung, Kompol Yogas menjelaskan titik awal api diduga berasal dari korsleting listrik pada panel bagian depan pabrik.
12: Diketahui awal titik api ada beberapa saksi yang mengetahui di titik api awal berasal di termometer listrik. Di situ ada dugaan konsleting listrik sehingga terjadi percikan api sehingga membakar sebagian, kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Termometer depan gerbang pintu depan.
11: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sandalau melaporkan.
13: Info olahraga.
3: Kendati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
14: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
15: We create many chances. Yes, it's true. And if we score the second goal, I think the game finish and maybe after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
14: Kita menciptakan banyak peluang. Itu benar. Jika saja kita bisa mencetak gol kedua, saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
0: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
16: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. Dua gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
17: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
16: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
18: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
16: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
13: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup Bulletin Info Prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
19: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
20: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan. Kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker. Sakit kanker.
21: Kerawat siapa?
20: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini, Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Insya Allah, Pak. Tasik tuh, Pak. Bantu orang tua.
19: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
22: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek. Insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya. Dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral. Karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepengen sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
19: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu informasi di hari ini berkaitan dengan peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Oni Arianto.
2: Peneliti ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Muhammad Hasib, mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan materi kuliah tamu bertajuk Seismologi Gunung Api, memahami sinyal gempa sebagai indikator aktivitas gunung api dan pergerakan magma di bawah permukaan yang digelar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Kamis siang. Hasib menjelaskan Indonesia berada pada wilayah dengan aktivitas tektonik yang kompleks karena menjadi tempat pertemuan beberapa lempeng bumi.
3: Yang perlu jadi concern kita juga dari area itu ada 4 juta penduduk yang tinggal di daerah pegunungan aktif itu yang dengan jarak sekitar 10 km gitu dari tempat berbahayanya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya, 4 juta itu tinggal di daerah itu. Karena kan emang kebanyakan kita kan kerjanya kan bertani ya. Jadi kan itu di daerah situ juga selain bahaya emang, maksudnya tuh daerah yang bahaya, tapi daerahnya itu kalau daerah yang dekat gunung itu kan biasanya subur. Jadi itu juga yang jadi daya tarik mereka tinggal di situ gitu. Jadi concern kita sih untuk biar masyarakat yang ada itu mereka bisa tahu gitu bahaya yang bisa ditimbulkan dari bencana gunung api ini gitu. Jadi kita kira-kira ada memitigasi bencana gunung api gitu.
2: Keberadaan masyarakat di sekitar gunung api aktif perlu diimbangi pemahaman terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi. Hasib menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat mampu memahami tanda-tanda aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko korban ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Oni Arianto melaporkan.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: melihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar, punya tunggakan pajak kendaraan? Tenang, ada kabar baik nih, keringanan untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Anda bisa dapatkan bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BPNKB, bebas PKB progresif, serta diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk buruh, khusus roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Ada juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan sebelumnya untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Lalu sepeda motor roda 3 dan roda 2 ojek online dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kabar baiknya, ada bebas denda SWDKLLC untuk tahun-tahun lewat, sedangkan denda tahun berjalan tetap dikenakan. Jadi, selagi ada keringanan, jangan ditunda lagi kewajiban Anda. Manfaatkan programnya dan selesaikan sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center 031-295-7070 atau WA ke 081-13055-7070. Ayo warga Jatim, jangan sampai kelewatan ya!

0: Baik pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo karena berada di kawasan perkantoran dan juga berdekatan dengan fasilitas umum. Eka Wulan melaporkan.
1: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
2: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa itu berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
1: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu diantaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
4: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
3: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
4: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
3: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
4: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang memberikan informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik BPS adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau WISNUS. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik BPS untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id/. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS/RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus sudahi program Kentongan ya. Ada banyak informasi yang tadi sudah kami hadirkan. Informasi dari reporter Oni Arianto dan juga reporter Eka Wulan. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Karena Surabaya Sore ini sesi selanjutnya masih akan hadir. Saya tidak sendiri, ada rekan saya Ri Haryati yang akan menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Kentongan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, ada informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, mau ikut lari 5K tapi masih bingung cari tempat stay yang nyaman dan praktis? Tenang, karena Front One Hotel Mesir Surabaya punya paket yang pas banget untuk Anda. Kenalin, ini dia Stay and Run. Bayangin aja, cuma mulai dari Rp485.000 net per room, Anda sudah bisa mendapatkan superior room untuk satu malam, breakfast untuk dua orang, dan satu tiket 5K Run Surabaya Health Fest Run 2026. Belum selesai sampai di situ, Anda juga bisa dapat free drop ke start point di Rumah Sakit Kemenkes, jadi nggak perlu bingung soal transport menuju lokasi lari. Jadi alurnya gampang banget, malamnya stay nyaman, paginya sarapan lalu siap lari. Cocok untuk Anda yang mau olahraga sambil refreshing, quality time bareng pasangan, atau seru-seruan bareng teman. Daripada cuma bilang, kapan-kapan kita olahraga bareng ya, mending sekarang deh langsung diwujudkan. Ajak partner lari kamu, booking kamarnya dan siapin energi untuk Surabaya Health Fest Run 2026. Karena lari jadi lebih seru kalau semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Stay nyaman, bangun fresh, dan run bareng Front One Hotel Mesir Surabaya. Stay and run, see you at the starting point.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini

0: menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih menemani perjalanan Surabaya sore ini bersama Ria Haryati yang akan memberikan informasi. Kali ini akan memberikan informasi terkait dengan Polisi Militer Kota diajari mitigasi bencana karhutla. Dan pendengar, puluhan personel Polres Blitar Kota mengikuti latihan peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana alam. Nah, ini utamanya saat menghadapi bencana kebakaran hutan dan juga lahan atau yang biasa kita sebut dengan karhutla dan peristiwa kedaruratan lainnya. Karena ya pendengar, di musim kemarau yang cukup panjang ini tentunya kebakaran lahan ini pasti ini sering terjadi gitu, dan latihan penanganan bencana itu digelar di ruang terbuka gitu. Tujuannya untuk dapat dilakukan simulasi secara langsung terkait dengan penanganan bencana. Dan kemudian peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana digelar dengan menggandeng tim pemadam kebakaran atau damkar, kemudian ada juga PMI, personel Polres Blitar Kota diajari tentang mitigasi dan juga penanganan bencana yang sering terjadi. Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris mengatakan pelatihan kemampuan bagi anggota ini bertujuan untuk menunjang tugas. Nah, utamanya dalam mengedepankan keselamatan masyarakat. Jadi dalam kegiatan tersebut ini tidak hanya tidak hanya pelatihan untuk menangani karhutla saja, tapi tentunya untuk mengedepankan bagaimana keselamatan masyarakat. Dan karena memang ancaman bencana karhutla ini dapat terjadi di beberapa titik di wilayah hukum Polres Blitar, seperti wilayah Gunung Pegat di Kecamatan Ponggok. Lalu personel Polres Blitar Kota dapat turut untuk membantu menghimbau masyarakat juga melalui pemahaman tentang bencana alam karhutla. Dan kemudian harapannya personel ini juga dapat bergerak cepat dan tepat gitu apabila laporan tentang kebencanaan. Selanjutnya selain itu ya, personel juga diajari menangani bagaimana peristiwa kedaruratan. Nah, salah satunya yakni penanganan pertama dalam keadaan darurat. Jadi dalam pelatihan ini ada latihan peningkatan kemampuan dalam mitigasi bencana alam ya, untuk menghadapi bencana kebakaran tersebut. Kemudian untuk mereka ini mengedepankan atas keselamatan masyarakat. Dan pendengar, karena sudah ada beberapa lagu juga yang Ria siapkan, ada salah satu lagu dari penyanyi favorit Ria ya, jadi ada Tulus. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mari kita simak bersama renungan agama Islam dengan judul Memperkuat Tauhid Kita. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti. Jika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita masih menggantungkan harapan kepada manusia, artinya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, maka tauhid itu belum sempurna. Dikatakan tauhid yang sempurna adalah kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika ada kejadian, sesuatu kejadian yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita segera ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita, dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Jadilah engkau orang yang berguna dan bermanfaat, walaupun hanya dengan keinginan dan niatmu semata. Karena apabila Allah melihat ada sebuah kebaikan dalam dirimu, kelak Allah akan mempermudah bagimu arah untuk menuju kebaikan tersebut.

Yuni Shara adalah penyanyi dan aktris Indonesia yang dikenal sebagai salah satu penyanyi pop dan tembang kenangan paling populer di Indonesia. Ia lahir dengan nama Wahyu Setianing Budi pada 3 Juni 1972 di Batu, Jawa Timur. Yuni merupakan kakak dari penyanyi diva Indonesia Krisdayanti. Bakat menyanyi Yuni sudah terlihat sejak kecil. Pada tahun 1987, saat berusia 15 tahun, ia mengikuti festival Bintang Radio dan Televisi dan meraih juara kedua. 2 tahun kemudian, ia kembali mengikuti ajang tersebut dan berhasil menjadi juara pertama yang kemudian membuka jalan menuju dunia rekaman profesional. Karir rekamannya dimulai melalui album Jatuh Cinta Lagi pada tahun 1990. Setelah itu, ia merilis sejumlah album seperti Hilang Permataku, Salah Tingkah, dan Mengapa Tiada Maaf. Album Mengapa Tiada Maaf menjadi salah satu puncak karirnya dengan penjualan yang mencapai jutaan kopi dan menghasilkan beberapa penghargaan platinum. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH Pustaka Piringan Hitam Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro1 RRI Surabaya FM 99,5.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita punya program Warta Musik ya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan lagu-lagu milik Sting dan juga Bryan Adams. Loh, kok dua, Mbak? Iya, ada dua musisi begitu ya. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai Sting ya, punya suara yang berat, rock ya, rock banget, beda sama Bryan Adams yang benar-benar kiblatnya lagu-lagu yang berbeda. Jadi kebalikan dari si Sting begitu ya. Sting ini juga pernah berkolaborasi, atau lebih tepatnya kala itu pernah menjadi bagian dari The Police begitu ya. Dan kemudian Bryan Adams yang meniti karirnya, karir solo. Tapi Bryan Adams ini juga pernah sempat bergabung bersama dengan kalau orang bilang tuh band begitu ya. Nanti kita akan hadirkan hal-hal yang menarik atau fakta-fakta yang mencuat begitu ya, mengenai sosok Bryan Adams, kemudian Sting, seorang musisi yang karismatik ya, kemudian bijak ya, karena siapa sih yang nggak kenal sama Sting? Suaranya itu loh khas banget ya kan, kalau misalnya Anda dengerin The Police ya, atau bahkan lagunya Sting yang Fragile, itu kan beda banget ya. Lagunya suaranya itu berat banget, berat serak tapi enak ya, gimana tuh mengungkapkannya. Nanti kita akan menghadirkan mengenai hal tersebut ya. Nanti saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Ria Haryati yang akan menemani untuk menghadirkan Warta Musik di edisi 10 Oktober 2026 ini. Ini tanggalnya cantik ya, kemudian juga momennya beda, spesial banget. Kenapa kita hadirkan dua pemain musik ya, memang main musik ya, betul, musisi begitu ya. Dua-duanya mampu memainkan musik,
1: yeah,
0: dua-duanya betul. Punya suara yang legit ya, enak banget didengerin kan. Kalau misalnya rekan Ria, yang paling disuka dari lagu Bryan Adams apa
1: ya, soalnya preferensi lagunya tuh lebih ke pop Indo sih.
0: Oh, oke.
1: Soalnya ini kan belum lahir juga ya lagu-lagunya.
0: Belum
1: ini.
0: Lahir sih ya. Karena belum lahir ya.
1: Belum lahir.
0: Makanya
1: jadi ya
0: belum
1: tahu,
0: kenal belum, ya.
1: Ya tahu, tapi ya cukup ya tahu aja.
0: Ya tahu aja, oke. Okay. Lagu-lagunya enak-enak, kalau misalnya bukannya Bryan Adams yang paling terkenal ya Heaven ya. Kemudian juga pernah sih Bryan Adams ini berkolaborasi dengan Sting, tapi hanya satu lagu saja, All for Love, yang kemudian ini yang saya tadi bilang ya. Jadi perbedaan keduanya, suaranya itu bertolak belakang. Satunya benar-benar lembut banget, tapi satunya lagi itu suaranya rock abis ya. Nanti kita deh dengerin bareng-bareng ya. Jadi Sting featuring Bryan Adams yang All for Love, tapi nanti. Karena masing-masing punya album solo. Kalau Sting sendiri juga pernah bergabung bersama dengan The Police begitu ya. Kita tahu lagu-lagunya apa saja yang menarik. Tapi hari ini karena kita nggak ngomongin The Police, jadi kita akan hadirkan lagu-lagu milik Sting saja, okay, begitu nah. Ya. Oke. Okay. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi 6 menit lagi baru kita akan buka Warta Musik di edisi hari ini 10 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

0: Pendengar, baru saja komposisi dari Bryan Adams ya muncul dengan Heaven. Ini rekan-rekan, ini lagu yang bisa dibilang romantis ya. Mm-hmm. Kemudian lagu yang bisa dibilang ini banget, apa sih, everlasting ya. Karena walaupun tahunnya itu sudah berlalu, tapi lagu ini masih tetap menggema di beberapa sudut kota ya.
1: Dan sepertinya ini ya, sering FYP di TikTok, apalagi kan Ria ini termasuk Gen Z kan ya, maksudnya Gen Z, dan masih sering-sering denger lagunya meskipun gak tahu itu lagu dari siapa. Ternyata oh ini lagunya Bryan Adams ya.
0: Okay. Menarik ya, Bryan Adams yang kita tahu bersama kala itu ya, ganteng maksimal ya. Sekarang masih ganteng,
1: masih
0: sih
1: ganteng.
0: Cuma kan udah
1: usianya udah ini,
0: udah tua ya kan. Tapi karismatik masih lah ya. Hanya saja beda, auranya masih tetap aura penyanyi yang cool ya.
1: Cool. Okay.
0: Yang kalau misalkan di panggung itu pasti bakalan riuh tepuk tangan penonton.
1: Apalagi yang cewek-cewek.
0: Bener.
1: Ya pasti.
0: Kaum Hawa itu langsung berteriak. Wah gitu.
1: Apalagi ya, yang memang sudah ngikutin dari lama ya di eranya, pasti mereka apa ya? Pasti heboh lah kalau lihat si musisi ini.
0: Bener. Karena performance-nya bisa dibilang sangat luar biasa ya. Baik, hari ini kita gak cuman menghadirkan lagu-lagu dari Bryan Adams ya. Lagu-lagu dari Sting juga kita akan hadirkan nanti, karena ada satu komposisi memang Bryan Adams featuring Sting, yaitu All For Love yang tadi saya sampaikan begitu ya. Mungkin rekan Ria juga punya apa, sekilas info begitu ya berkaitan dengan sosok Bryan Adams dan juga Sting, silahkan.
1: Oke, jadi pendengar, Bryan Adams ini musisi asal Kanada yang memang jagonya bikin lagu ini tuh menjadi romantis gitu. Dan di era 90-an ini didominasi oleh lagu-lagunya Bryan Adams ternyata. Dan gak cuma lagu-lagu yang emosional, tapi Please Forgive Me di tahun 1993 Bryan Adams juga merilis lagu yang hits, yaitu All For Love dan juga Have You Ever Really Loved A Woman. Jadi memang lagu-lagu dari Bryan Adams ini mungkin pendengar gak asing gitu sama lagu-lagunya.
0: Benar sekali ya. Dan ternyata sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Ada siapakah di ujung telepon? Halo.
2: Warta Musik.
0: Iya, Warta Musik.
2: Bersama Mbak Resi dan Mbak Aryan.
0: Iya, baik. Abah, suaranya kecil banget, Bah.
2: Masa sih,
0: Mbak?
2: Setelah daran sholat dalam rumah.
0: Oh, oke, baik. Oke. Hari ini lagunya enak-enak, Bah.
2: Itu aja, Bah. Yang All For Love itu ya.
0: All For Love ya. Nanti pada mai kita akan hadirkan lagu-lagu spesial di hari ini ya.
2: Apa denger bilang Mbak siapa ya, Mbak? Yang Adam, Mbak Presi sama Mbak Riyati bilang. Kalau Bryan Adams tuh cakep.
0: Iya.
2: Wow, cakepan saya.
1: Oke, cakep. Mantap. Tapi saya juga cakep sih, Bang.
0: Iya.
2: Resi sama Mbak Ria belum tahu saya itu kenapa.
0: Iya, belum
1: tahu.
0: Soalnya Abang enggak pernah main ke Pro 1 sih.
2: Itu jadi MC di rumah.
0: Oh, gitu ya. Mau cucu terus ya, Mbak ya. Baik.
2: Matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun.
2: Sampai jam 8 nanti.
0: Sampai jam 8, Mbak.
2: Matur
0: nuwun. Iya. Okay. Terima kasih ya Mbak Awi yang sudah bergabung bersama kami ya. Kami memang karismatik. Pendengar, mungkin sayup-sayup terdengar di ruang pendengar ini ada musik ajib-ajib.
1: Dunia Ria ini.
0: Jadi ini sebetulnya di sebelah di Pro 2 lagi ada ini apa namanya, DJ bareng ya. Ada program, bukan program baru sih. Tapi
1: ada bintang tamu, ada di bintang malam tamu hari ini.
0: Jadi kedengeran kalau kedengeran. Ajep-ajep
1: gitu. Kita juga ikut goyang-goyang ini.
0: Jadi hari ini Warta Musiknya adalah ngobrolin soal Bryan Adams dan juga Sting ya. Gimana kalau kita dengerin komposisinya dari Bryan Adams featuring Sting yang All For Love. Lagu ini menyimpan cerita, tapi ceritanya nanti aja. Lagunya dulu yang muncul ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz.

0: Pendengar, sebuah komposisi dari Bryan Adams featuring Sting dengan All For Love yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bagaimana rekan Ria? Enak kan lagunya ya?
1: Enak, dan jujur kalau dengerin Bryan Adams ini malah keinget salah satu musisi Indonesia.
0: Siapa?
1: Roni Parulian, karena suara serak-seraknya ini mengingatkan saya dengan idola saya Roni Parulian.
0: Oke, baik. Jadi kalau menurutnya rekan Ria itu lebih condongnya ke suaranya Roni Parulian ya. Kalau Indonesianya itu sosok Roni yang cocok
1: menyanyikan
0: lagu ini ya, karena udah kayak pas banget gitu ya. Oke, baik. Lagu ini rilisnya di bulan November di tahun 1993 ya. Lagu yang aduh enak banget ya. Tidak bisa berkata-kata pokoknya. Jadi lagu ini ada di sebuah kalau orang bilang itu original soundtrack dari sebuah film ya. Judulnya, filmnya The Three Musketeers. Ini film

0: Nih pendengar ya, jadi kalau misalnya pendengar sempat melihat ya, pasti bakal menemukan lagu ini ya. Jadi lagu All For Love yang dibawakan oleh Bryan Adams featuring Sting. Kalau misalnya dibedah sendiri-sendiri, itu pasti akan bertolak belakang banget ya.
1: Betul.
0: Siapa sih Bryan Adams, siapa sih Sting gitu ya. Kalau rekan Ria punya informasi apa, lebih ke Sting atau Bryan Adams?
1: Lebih ke ini sih, Bryan Adams.
0: Ya. Karena udah mirip-mirip Ronnie Parlian. Oke, baik. Apa tuh yang ini bagikan ke pendengar ya?
1: Oke, ternyata ini Bryan Adams ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa di bidang musik gitu. Dia mengoleksi 20 Juno Awards dan juga Grammy Awards untuk kategori lagu terbaik yang ditulis oleh media visual. Jadi luar biasa ya, lagu-lagunya ini sangat nikmat kita dengerin dan ternyata juga memiliki awards yang lumayan banyak juga gitu. Bukan lumayan sih, memang banyak ya. Terus juga Bryan Adams ini juga ternyata langganan masuk nominasi penghargaan bergengsi film, termasuk nominasi Golden Globe, terus juga 3 nominasi Oscar atau Academy Award. Jadi sangat luar biasa ini prestasi dari musisi asal Kanada ini gitu.
0: Baik, jadi sosok Bryan Adams ini memang punya 1000 prestasi. Jadi ada banyak penghargaan yang pernah diraih oleh sosok Bryan Adams. Dan musisi ini dikenal soal seorang musisi yang humble dan down to earth ya. Jadi Bryan Adams ini seorang artis yang berpengaruh, yang menciptakan kenangan bagi banyak penikmat musik sepanjang karir musiknya yang gemilang ya. Karena penyanyi ini selama karirnya ia punya banyak lagu hits ya. Tidak hanya Heaven, Everything I Do It For You, itu lagunya juga Uwena Paul. Nanti tak puterin ya.
1: Biar telinga Ria ini juga nanti bisa apa ya, terkontaminasi lagu-lagu Bryan Adams.
0: Oke, baik. Gak cuma Ronnie aja ya. Karena Bryan Adams sendiri mengaku sangat mengagumi dan menghormati sosok yang bisa dibilang dia itu punya apa sih, kalau orang bilang tuh setiap orang itu kan pasti punya role model gitu ya. Itu pun juga apa namanya yang diinikan oleh sosok Bryan Adams ya. Jadi Bryan Adams sendiri itu kenapa dikenal orang sebagai sosok yang humble dan down to earth, karena dia itu mengagumi dan sangat menghormati Dalai Lama. Jadi baginya beliau itu adalah sangat berani dan terbuka saat berbicara tentang Tibet ya. Sekaligus dedikasinya pada spiritualitas. Jadi selain itu, Bryan Adams ini juga sosok yang down to earth. Meskipun dia seorang selebriti terkenal, jadi gak sombong.
1: Ini luar biasa.
0: Dia selalu ini, selalu hangat hatinya.
1: Mungkin ya, itu salah satu ini ya, tips supaya timeless gitu loh. Jadi tidak hanya kalangan di 90-an, lahir 90-an, tapi juga sampai sekarang lagu-lagunya juga tetap sering kita dengarkan gitu.
0: Ya, betul sekali. Apalagi Bryan Adams juga beberapa waktu yang lalu itu menggelar konser di Jakarta ya. Kalau nggak salah bulan Februari. Tahun ini juga sama, 2026.
1: Kayaknya iya ya. Kalau nggak salah aku juga baru inget ya, kayaknya iya.
0: Iya, betul.
1: Pernah dengar.
0: Jadi sosok Bryan Adams ini yang, bahkan sosok Bryan Adams ini juga pernah loh oleh Crazy Rich Surabaya itu diundang untuk bernyanyi gitu. Saya lupa siapa nama Crazy Rich ya, tapi yang pasti pernah ya. Tunggu sebentar, ada yang
1: bergabung.
0: Halo, selamat petang.
2: Looking to my eyes.

0: Wasik.
1: Wasik. Coba lagu apa itu judulnya?
2: Apa ya judulnya ya? Looking apa tadi? Lagu apa bang?
1: Lagunya Bryan Adams.
0: Duit perlu.
1: Everything I do it for you.
2: Oh.
1: Yang tak bilang tadi ya. Apa kabar Mas Ali ya ini ya?
0: Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Fredy sama Mbak Ria Aira Galvalve.
2: Diganti.
1: Namanya
2: emang,
1: diganti-ganti.
2: Emang namanya diganti-ganti. Namaku banyak Mbak di sini.
1: Baik.
2: Mbak RH Ria, siapa tadi? Banyak pokoknya.
1: Pasti yang ganti ya, ini
0: panggil,
1: nih.
0: Kalau panggil Ria Aira.
2: Oke, okay, oh, gitu. Boleh.
0: Kalau Mbak Fredy Festian Dini.
1: Nanti lama-lama yang punya nama ini datengin saya. Nama aku kok dipanggil-panggil gitu.
2: Saudaranya Tiara Andini paling ya.
1: Padahal suaranya udah jelas beda ya. Mas, kalau ngomongin soal Bryan Adams dan Sting, tadi, lebih suka mana?
0: Tadi Mbak Ria Ira bilang mirip Roni ya. Saya bilang mirip Judika.
2: Oh iya. Soalnya kalau Judika sama Roni juga sama-sama Batak mungkin mirip ya.
0: Rasanya ada seksinya.
1: Oh ya, serak-serak.
2: Serak-serak gitu.
0: Kalau All For One itu tadi Bryan Adams, Sting sama Rod Stewart.
1: Bryan Adams?
0: Bertiga Mbak Presti.
1: Oh? Bertiga kah? Oh iya sih?
0: Iya.
1: Iya benar-benar, Three Musketeer ya benar-benar. Iya bertiga ya.
0: Rod Stewart, ya.
1: Rod Stewart, Bryan Adams sama
0: bersuara Sting. Seksi ya.
1: Betul-betul. Tapi kalau misalkan dua-duanya suaranya bertolak belakang gak sih Mas? Kayak beda banget. Kenapa? Gitu loh ya. Suaranya itu bertolak. Kenapa? Belakang.
0: Oh enggak, hampir-hampir se-frekuensi.
2: Se-frekuensi.
1: Oh iya kah?
0: Iya betul, sama-sama, tipenya sama lah. Hampir sama serak-seraknya itu Rod Stewart sama Bryan Adams itu. Cuma kalau Rod Stewart lebih
1: serak banget.
0: Ya, kalau Bryan Adams lebih kalem ya.
1: Betul, betul.
2: Menyentuh gitu ya.
0: Betul, tapi
1: berkarisma. Iya, cocok bener.
0: Seperti Mbak Presti, Mbak Ria sama
1: siapa?
0: Tiara Andi ini cocok.
2: Bisa aja.
1: Tiaranya nggak cocok sama kita, Mas. Iya.
0: Oke lah, semoga warna musik selalu terus mengudara. Dan Mbak Ria Aira, Mbak Tia Roktora, selalu selalu siap.
1: Amin.
0: Barokah melimpah.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan selalu dan dengan Allah SWT.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Emang khas banget ya, ya. Mas Ali.
1: Betul. Mas Ali itu khas banget.
2: Wasik.
1: Mas Dio itu juga sama. Mas Dio itu Mas Sakti ya. Pendengar dari Kendari itu juga sama, khas banget suaranya ya. Dan penutupnya juga sama.
2: Oh, wasik. Wasik.
1: Di pendengar di Pro 1 ini punya ciri khas masing-masing. Jadi seperti halnya Pak Toto, sampai jumpa. Jadi belakangnya pasti iya sampai sih. Jumpa.
2: Tapi Ria belum hafal jujur Pak, yang hafal itu ya Abah Alwi ya, Abah Alwi, terus Pak Tua, Mas Ali itu
1: udah hafal
2: karena udah mereka nelfon. Punya ciri khas sendiri-sendiri gitu.
1: Iya betul, nanti lama-lama juga hafal. Menariknya dari sosok Bryan Adams, nanti setelah ini baru kita ngomongin Sting ya. Mungkin rekan Ria belum pernah mendengar hal ini begitu ya. Jadi Bryan Adams ini pernah loh di apa, kalau orang bilang itu dibayar cuma $1.
2: Wow.
1: Jadi jadi sosok yang sukses berkat kerja kerasnya dia sendiri ya. Jadi dia itu gak punya orang dalam saat meniti karir sebagai seorang musisi. Dan Bryan Adams ini pernah mengatakan kepada reporter The Hollywood bahwa kalau dia itu gak pernah pinjam duit sepeser pun dari orang lain. Mengingat dia adalah orang yang gak enakan gitu ya. Jadi Bryan Adams ini berhasil menandatangani kontrak dengan A&M Records pada tahun 1979 dan hanya dengan keuntungan $1 saja ya. Jadi si Bryan Adams ini mengatakan mereka itu sangat pelit dan gak mau menginvestasikan uangnya ya pada Bryan Adams ya. Padahal kala itu dia sangat membutuhkannya. Dan di waktu yang sama, Bryan Adams ini menandatangani kontrak tersebut karena dianggap sebagai kesempatan penting agar namanya terkenal di industri musik. Jadi dia tuh kayak gak ada pilihan gitu loh ya. Kalau saya gak nandatangani, saya kan gak terpublish gitu ya. Dan akhirnya, nah, meskipun dia gak mendapatkan keuntungan yang sepadan, namun Bryan Adams ini mengaku mendapatkan kebebasan untuk merekam beberapa lagunya sendiri. Dan inilah keuntungannya ya, sampai dia dikenal ya. Dan menariknya dia masih menyimpan cek $1 itu selama bertahun-tahun. Bayangkan $1 aja tapi pakai cek loh ya. Jadi kemudian negosiasi ulang akhirnya terjadi kala itu, tapi tetap butuh waktu. Dan penyanyi itu mengatakan bahwa satu-satunya hal yang langsung dinegosiasikan itu adalah dukungan tur konsernya. Jadi pada tahun 80-an begitu albumnya siap, langsung diikut kantor dan baru pulang itu sekitar tahun 99. Dari tahun 80 sampai tahun 99 baru balik ya dari konser turnya. Sungguh luar biasa.
2: Sungguh luar biasa ya.
1: Jadi di balik kemegahan, kemewahan begitu
2: dan juga
1: ya,
2: kesuksesan yang sampai saat ini.
1: Betul. Jadi Bryan Adams ini punya cerita yang sedikit gak mengenakan begitu
2: dan
1: ya.
2: Dan mungkin jarang orang tahu juga kalau bukan yang ngikuti ya.
1: Betul banget. Tapi akhirnya dia meraih kesuksesannya. Walaupun kala itu, kalau misalnya dia mementingkan, saya dibayar $1 buat apa gitu kan. Kalau mungkin dia memilih untuk egonya bahwa $1 hari gini buat apa gitu kan. Tapi akhirnya dia membuktikan bahwa saya bisa kok ya, saya bisa. Dan akhirnya dibuktikan dengan kalau misalnya $1 itu yang kemudian membuat dia ini
2: bisa melecut, sampai ya. Sampai sekarang ini. Coba kalau dulu dia nggak ini apa ya, mementingkan egonya, belum tentu bisa sukses sekarang ya kan.
1: Betul. Menarik okay. sekali ya. Kita jeda sesaat untuk menghadirkan komposisi. Kali ini komposisi dari Sting. Ini lagunya enak banget, Fragile ya. Ini lagu Sting yang kalau bisa dibilang lagunya juga sering diputar di kafe-kafe, radio-radio ya di luar sana, karena lagunya juga everlasting. Mungkin rekan Ria harus tahu ya. Rekan Ria harus tahu bahwa ini adalah lagu milik Sting ya. Okay. Jadi kalau misalkan pas lagi di kafe, saya tahu loh lagu ini.
2: Lagunya Sting ya ternyata.
1: Spesial untuk pendengar, dimanapun Anda berada, semoga Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Tadi dua komposisi langsung ya yang kami hadirkan. Rekan Ria tadi ada Fragile, sama satunya lagi Everything I Do, I Do It For You. Ya.
1: Okay.
0: Dari musisi yang berbeda, Sting dan juga Prince Adams. Ya. Tadi kan kita sempat mau menghadirkan informasi soal kira-kira di balik lagu si Sting yang Fragile itu tadi, itu tersirat makna tersendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya orang kan beranggapannya bahwa itu lagu di lagu yang bertemakan cinta.
1: Ternyata tidak ya, Fresti.
0: Nah, betul. Mungkin rekan-rekan bisa menceritakan ya kepada para pendengar ya.
1: Jadi lagu ini tuh sesungguhnya dibuat khusus sebagai penghargaan untuk band dari Sting gitu. Band Linder ini merupakan seorang insinyur sipil Amerika yang dibunuh oleh kelompok kontras pada tahun 1987. Nah, jadi ternyata lagu ini tidak menceritakan tentang cinta ya, jatuh cinta, tapi ternyata sebagai penghargaan lah untuk si band Linder ini gitu, yang dia ini dibunuh oleh kelompok kontras pada tahun 1987 ketika mengerjakan proyek listrik tenaga air di Nicaragua gitu.
0: Jadi kita mikirnya bahwa itu adalah lagu yang bertemakan cinta begitu ya, padahal enggak
1: sama
0: itu ya. Baik, kemudian
1: Juga lagu ini tuh gayanya jazzy-jazzy, kayak akan gimana ya, perkusi akustik dan juga gitar akustik gitu. Jadi terdengar kalem dan juga ini apa ya, menyentuh gitu.
0: Tapi memang kala Sting menyanyikannya itu tidak segahar ketika kala Sting itu di The Police begitu ya. Jadi
1: kontras.
0: Suaranya itu memang benar-benar dipaskan.
1: Dipaskan gitu sama lagunya ini. Makanya mungkin banyak yang mengira kalau lagu ini tuh lagu jatuh cinta.
0: Betul. Karena kemudian juga lagu ini juga dimuatnya di album solo kedua Sting ya, yang All This Time di tahun 1987, dan dirilisnya itu sebagai single di bulan Januari tahun 88. Tapi itu pun juga harus puas menduduki posisi ke-70 di UK single chart ya. Begitu. Baik, kita ke pendengar yang sudah bergabung. Oh, lepas ternyata ya. Silakan pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami, lagu-lagu milik Sting dan juga
1: Bryan Adams
0: yang kami hadirkan di hari ini, begitu ya. Mungkin pendengar juga punya cerita, kira-kira apa sih yang menarik dari sosok Sting dan juga Bryan Adams.
1: Atau mungkin punya cerita di balik lagunya gitu.
0: Betul. Karena biasanya para pendengar itu punya cerita tersendiri begitu ya.
1: Atau mungkin menyimpan seseorang di dalam lagu.
0: Oh iya.
1: Ada yang seperti itu biasanya.
0: Iya betul. Jadi melukiskannya itu melalui lagu gitu ya. Jadi kalau misalkan mau keinget sama orangnya, pasti dengerin lagunya.
1: Oh
0: iya,
1: lagu
0: ya.
1: Ini ya.
0: Mungkin karirnya juga begitu ya. Karena suka lagunya Ronnie Parulian ya. Sehingga melukiskannya melewati lagu Ronnie ya. kalau pendengar bagaimana? Apakah juga sama halnya demikian begitu ya? Anda bisa bergabung bersama kami di 5345474 atau di 081-3314-992 pendengar. Jadi kita ngobrolin lagu-lagu milik Sting dan juga Bryan Adams ya. Tadi cerita soal Bryan Adams sudah cukup banyak kita simak bersama. Ini cerita Sting dulu nih ya, karena Sting belum terjamah ceritanya.
1: Jadi gantian, karena memang di malam hari ini bukan hanya satu musisi aja, tapi juga dua musisi yang kita bahas.
0: Betul. Menarik kalau ngobrolin soal Sting ya. Jadi ada seorang kritikus musik yang bernama George Graham, itu belum lama menulis di blognya, katanya banyak artis yang memiliki kemewahan dalam menciptakan musik indah dan laku jual, tapi suara artis itu sebenarnya tidak menjual. Nah loh, jadi Graham ini menyebut bahwa salah satu dari artis itu adalah Gordon Matthew Thomas Sumner atau Sting, karena pemilik nama lengkapnya panjang, jadi langsung disingkat Sting.
1: Sting gitu aja ya.
0: Jadi mungkin Sting ini seperti itu, tapi vokalnya justru menjadi satu di antara banyak kelebihan yang mengantarkan dirinya ke arah tertinggi kesuksesan musiknya, ya. Jadi andai vokalnya adalah cacatnya pun, ya, Sting ini masih punya segudang kelebihan yang mampu menutupi celah-celah kekurangannya. Termasuk di antaranya adalah keunikan instrumentalnya, liriknya, bahkan aksi panggungnya.
1: Jadi paket lengkap ya, bukan betul. Hanya suaranya yang merdu, tapi juga aksi panggungnya, kemudian juga lirik-liriknya ini sangat indah gitu.
0: Dan musisi kelahiran Newcastle, Inggris, di tahun 1951 ini juga satu dari sedikit makhluk seni yang tubuh musiknya itu dililit keabadian, ya. Jadi sosok kritikus musik George Graham ini melukiskan sosok Sting itu yang seperti itu, ya. Jadi Sting ini gak ada duanya. Sting itu punya kelebihan yang luar biasa, dan keabadian itu tercipta dari kenyaris sempurnaan komposisi musiknya, dan kedalaman makna karyanya, begitu. Jadi kalau bikin lagu atau menyanyikan sebuah lagu itu maknanya gak setengah-setengah gitu, ya. Ada yang bilang lirik-lirik Sting ini kan cenderung gelisah, begitu, ya. Tapi kebanyakan lagu-lagunya itu justru memuat lirik-lirik cerdas dan puitis, nyata. Kemudian stanza-stanza yang dihidupkan itu mengayun seperti langkah manusia, begitu. Dan yang lainnya bilang level musik Sting itu terus meningkat lantaran komposisi musiknya itu makin canggih. Karena dia ini juga seorang elektis yang gemar memasukkan banyak unsur pada musiknya, sehingga menarik secara komersial, sekaligus menyeret penggemarnya masuk ke pusaran dunia musik kreatif ciptaannya. Karena beda ketika dia bergabung bersama dengan The Police, sama dia tunggal, begitu, ya, atau bersolo karir ketika dia menyanyikan lagu-lagunya, dia itu punya
1: karakter yang berbeda. Yang berbeda. Jadi kayak dua karakter, kalau di Police lebih mungkin lebih ini, ya, apa?
0: Lebih gahar.
1: Tapi ketika solo singer itu lebih yang kalem gitu, ya.
0: Jadi dia punya apa istilahnya, merepresentasikan lagunya itu sesuai dengan gaya yang dibawakannya, begitu, ya.
1: Betul.
0: Luar biasa sekali. Nanti pendengar juga bisa menyimak beberapa komposisi milik Sting, ya. Seperti halnya Mad About You, Tea in the Sahara, We'll Be Together, itu lagunya juga enak. Okay. All This Time, sebentar lagi tak puterin yang All This Time, ya.
1: Okay.
0: Lagunya ini juga enak didengerin, ya. Jadi pendengar pasti gak akan pernah mengira kalau ini adalah sosok Sting yang menyanyikan sebuah lagu yang berjudul All This Time. Kenapa? Didengerin sendiri aja, ya. Ya, rekan Ria, kita dengerin dulu ya komposisinya di kesempatan kali ini, masih dalam program Warta Musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz ya. Komposisi Sting dan juga Bryan Adams sudah kita hadirkan di hari ini. Sebenarnya masih pengen bercerita ya kan?
1: Karena masih banyak sebenarnya informasi-informasinya, tapi karena waktunya cukup pendek ya. Jadi ya, kita udah rangkum tadi.
0: Benar sekali, jadi kita harus sudahi perjalanan program Warta Musik di hari ini ya. Besok kita ada Warta Musik lagi, tapi kalau besok itu Guns and Roses ya. Jadi besok lagu-lagu seperti halnya November Rain ya, kemudian Passion, Sweet Child O' Mine, Yesterday, ini lagunya wena-wena. Jadi besok pastikan Anda stay tune ya. Okay. Besok Rekan Ria kembali kan, sama Rekan Dio tapi ya.
1: Iya, sama Rekan Dio atau Dini gitu kan, gak salah.
0: Oke, baik.
1: Ditunggu nanti, aja besok ya.
0: Betul, ditunggu saja besok ya. Jadi jangan lupa Guns and Roses. Besok Anda wajib mendengarkan ya. Terima kasih untuk kehadiran Anda pendengar melalui udara, melalui pesan singkat, melalui line telepon 0813314x992. Kita harus sudahi untuk perjalanan Warta Musik di edisi hari ini ya.
1: Oke.
0: Terima kasih pendengar. Kita harus bergabung ya sesaat lagi tepat pada pukul 7. Kita gabungnya kemana?
1: Bersama Pro 3 Jakarta ya.
0: Betul. Nanti setelah Pro 3 baru kita akan hadir kembali untuk menyuguhkan mimbar agama Kristen ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus dari BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39 karena pengecekan

0: waspadas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Padas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
1: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi kerbau penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Oh, okay. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
0: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
0: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Padas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
4: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
5: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
4: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
5: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
4: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke

0: Asin saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lumpuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
1: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lumpuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simbol transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan. Ada dua istisar, dua kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA, Profesor Haji Masdar Hilmi, mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend. yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke 15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legend versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke 24, sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabilis 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Danu dengan perkenan Tuhan atas pertobatan bukan ritual keagamaan. Selamat mengikuti.

Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Penatua Danu Prawira dalam mimbar agama Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini. Untuk kami boleh berhenti sejenak dari segala kesibukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan dalam mimbar siaran agama Kristen hari ini, kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudari pendengar siaran Mimbar Agama Kristen yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara dan saudari berada, pada hari ini tema bulan Ekumene adalah merawat persaudaraan sejati. Sedangkan subtemanya adalah perkenanan Tuhan atas pertobatan, bukan ritual keagamaan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Para pendengar siaran Mimbar Agama Kristen, pada hari ini saya ingin mengawali renungan kita dengan sebuah gambaran sederhana. Bayangkan sebuah rumah yang sudah lama kita tempati, dari luar tampak sangat baik. Catnya baru, halamannya bersih, ruang tamunya tertata dengan rapi. Tetapi di dalamnya ada atap yang bocor, pipa yang rusak, fondasi yang mulai retak. Apa yang terjadi kalau kita hanya memperindah bagian luarnya? Rumah itu akan tetap terlihat indah. Orang yang lewat mungkin berkata, "Wah, rumahnya bagus sekali." Tetapi masalah sebenarnya belum selesai. Kerusakan kecil yang lama-lama bisa menjadi besar. Akhirnya kita sadar bahwa memperbaiki tampilan luar tidak sama dengan memperbaiki keadaan rumah yang sebenarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gambaran ini menjadi cermin bagi kehidupan iman kita. Kita pun dapat terlihat baik dari luar. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, aktif dalam pelayanan, bahkan mungkin dikenal sebagai orang yang sangat aktif dalam kehidupan keagamaan. Semuanya itu tentu baik, tetapi ada pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah di balik semua aktivitas itu hati kita sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin mampu mengasihi, mengampuni, dan juga rendah hati? Apakah kita juga semakin mampu menerima orang yang berbeda dengan kita? Atau jangan-jangan kehidupan keagamaan kita hanya memperindah bagian luar, sementara di dalam hati kita masih ada kemarahan, kebencian, kesombongan, iri hati, dan mungkin juga keengganan untuk mengampuni. Pertanyaan inilah yang membawa kita kepada firman Tuhan dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 22. Dalam bagian ini orang-orang datang kepada Yesus dan mempertanyakan soal puasa. Pada zaman itu, puasa adalah bagian penting dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Murid-murid Yohanes berpuasa. Orang-orang Farisi juga berpuasa. Tetapi murid-murid Yesus tidak. Maka mereka bertanya, "Mengapa?" Pertanyaan sederhana. Tetapi jawaban Yesus membawa mereka kepada sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus berbicara tentang mempelai laki-laki. Selama mempelai itu bersama mereka, para sahabatnya tentu bersuka cita. Akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka.
dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Lalu Yesus memberikan dua gambaran, kain yang baru dan pakaian yang tua, serta anggur yang baru dan kantong kulit yang tua. Apa hubungannya dengan puasa? Yesus sedang menunjukkan bahwa kehadirannya membawa sesuatu yang baru. Ada pembaruan yang sedang Tuhan kerjakan, sehingga manusia tidak dapat terus mempertahankan pola lama seolah-olah tidak ada yang berubah. Anggur baru membutuhkan kantong yang baru. Ketika Tuhan melakukan pembaruan dalam hidup kita, kita juga dipanggil untuk mengalami pembaruan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa puasa itu buruk, atau bahwa ritual keagamaan itu tidak penting. Puasa, doa, ibadah, membaca firman Tuhan, dan pelayanan tetap penting bagi orang percaya. Tetapi ada bahaya ketika kita menganggap bahwa melakukan ritual keagamaan dengan sendirinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kita hidup berkenan kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat hati kita, kita bisa hadir dalam ibadah, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa berdoa dengan kata-kata yang indah, lalu tetap menyimpan kebencian kepada seseorang. Kita bisa membaca banyak ayat Alkitab, tetapi memakai firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Kita bisa aktif melayani, tetapi diam-diam merasa diri lebih penting daripada orang lain. Disinilah kita perlu bertanya, apakah kehidupan keagamaan saya benar-benar mengubah hidup saya? Yang Tuhan kehendaki bukan sekedar manusia yang rajin melakukan ritual, tetapi manusia yang mengalami pertobatan, hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Pertobatan berarti kita bersedia berkata, Tuhan, bukan hanya orang lain yang perlu berubah, saya juga perlu berubah. Tema bulan Ekumene yang kita renungkan adalah merawat persaudaraan sejati. Tema ini sangat dekat dengan pesan pada Markus pasal yang kedua tadi. Sebab persaudaraan sejati tidak mungkin dirawat hanya dengan kegiatan bersama. Kita bisa mengadakan ibadah bersama, persekutuan bersama, bekerja sama dalam pelayanan, bahkan duduk bersama dalam satu ruangan. Tetapi semua itu belum tentu berarti kita sungguh-sungguh menjadi saudara. Persaudaraan sejati dimulai dari hati yang mau diperbarui. Sebab tantangan terbesarnya bukanlah perbedaan, melainkan hati manusia yang sulit berubah. Kita sering mengatakan bahwa orang lain harus berubah. Suami harus berubah, istri harus berubah, anak, teman, rekan kerja, pengurus gereja, orang-orang dari kelompok lain. Semuanya harus berubah. Tetapi sangat jarang kita berkata, Tuhan, ubahlah saya. Padahal disitulah pertobatan dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin menghindari perbedaan. Dalam keluarga, suami dan istri dapat berbeda cara berpikirnya. Orang tua dan anak dapat berbeda keinginan. Di tempat kerja dan di masyarakat, kita bertemu orang dengan karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Di gereja pun kita dapat berbeda tradisi, cara beribadah, lagu yang dinyanyikan, bahkan pemahaman terhadap beberapa hal. Tapi kita perlu ingat satu hal, bahwa berbeda tidak sama dengan bermusuhan. Perbedaan tidak harus berakhir dengan perpecahan. Perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal. Masalahnya adalah bagaimana hati kita menghadapi perbedaan itu. Kalau hati kita penuh dengan kesombongan, perbedaan menjadi alasan untuk menghakimi. Kalau hati kita penuh dengan prasangka, perbedaan bisa menjadi alasan untuk saling menjauh. Kalau kita merasa paling benar, perbedaan bisa menjadi ancaman. Tetapi kalau hati kita sudah diperbarui oleh Tuhan, perbedaan menjadi kesempatan untuk belajar saling mengasihi.
Karena itu ada tantangan yang dapat kita jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan yang pertama, berhenti menghakimi. Kita perlu berhenti menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menghakimi. Di zaman ini orang sangat mudah memberikan penilaian. Kita melihat seorang bertindak tidak sesuai dengan pemahaman kita, lalu kita dengan cepat membuat kesimpulan. Kok dia begitu ya? Kalau saya, mungkin tidak seperti itu. Tanpa kita sadari, kita menempatkan diri kita sebagai hakim. Padahal kita tidak mengetahui seluruh ceritanya. Kita tidak mengetahui pergumulan dan luka yang ia bawa. Kita juga tidak mengetahui proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi, sebelum menghakimi, mari kita belajar bertanya, apakah saya sudah cukup mengenal dia? Tantangan berikutnya adalah keberanian untuk meminta maaf. Terdengar sederhana, tetapi tidak mudah. Kadang kita tahu bahwa kita salah, tetapi gengsi untuk mengakuinya. Kita menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Tetapi pertobatan membuat kita seharusnya berkata, saya juga salah. Kalimat sederhana itu dapat menjadi awal pemulihan sebuah hubungan. Ada keluarga yang hubungannya menjadi dingin bukan karena masalah besar, tapi karena tidak ada satupun yang mau mengambil langkah pertama. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan menunggu orang lain mengambil langkah pertama. Kalau kita dapat menjadi orang yang memulai perdamaian, mengapa tidak? Berikutnya adalah tantangan untuk belajar mengampuni. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu tidak penting. Juga bukan berarti membenarkan tindakan yang salah. Mengampuni berarti kita tidak membiarkan luka masa lalu menguasai kita selamanya. Tetapi sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita dipanggil untuk terus belajar. Untuk bisa melepaskan kepahitan itu. Sebab, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, kita merasa sedang menghukum mereka. Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kita paling lelah ketika kita menyimpan kesalahan orang lain. Justru dengan mengampuni adalah bagian dari pembaruan hati kita. Tantangan keempat adalah melihat apakah iman kita benar-benar terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, menyelesaikan semua konflik, atau bahkan membuat semua orang sepemikiran dengan kita. Tapi kita dapat mengubah cara kita memperlakukan orang di sekitar kita. Di rumah, kita dapat berbicara dengan lembut. Di tempat kerja, kita dapat memberikan apresiasi. Di gereja, kita dapat mendengarkan sebelum menilai. Di masyarakat, kita pun juga dapat belajar saling menghormati meskipun berbeda. Di media sosial, kita dapat menahan diri sebelum berkomentar yang menyakitkan. Pertobatan sering terlihat dalam hal-hal kecil. Cara kita berbicara, mendengarkan, merespon kritik, dan memperlakukan orang yang tidak dapat memberi keuntungan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru tidak dimasukkan ke dalam kantong kulit yang tua. Tuhan mungkin sedang memberikan sesuatu yang baru. Tetapi kita masih mempertahankan kebiasaan lama. Kita ingin persaudaraan yang lebih baik, tetapi masih menyimpan prasangka yang lama. Kita ingin gereja menjadi tempat yang penuh kasih, tetapi masih mudah membentuk kelompok yang menutup diri. Kita ingin hidup dalam damai, tetapi kadangkala kita masih membawa ego kita masing-masing. Karena itu Tuhan sedang mengundang kita mengalami pembaruan. Bukan sekedar memperbaiki tampilan luar. Bukan sekedar menambah aktivitas keagamaan, tetapi membiarkan Tuhan memperbarui hati kita. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak perlu memulai dari sesuatu yang besar. Mari kita mulai dari satu orang. Ada seseorang yang hubungannya dengan kita kurang baik mungkin. Mulailah mendoakannya. Kita bisa menyapanya. Apa kabar? Apa yang bisa saya lakukan?
Apakah kita juga berani meminta maaf? Mari kita berhenti melihat perbedaan itu sebagai ancaman. Sebab merawat persaudaraan sejati bukan hanya tugas pendeta, majelis, atau para aktivis gereja. Merawat persaudaraan sejati adalah panggilan setiap orang percaya. Dan semuanya dimulai dari hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkenan memperbarui hati kami, agar kami tidak hanya rajin melakukan kegiatan keagamaan, tapi sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan pertobatan. Ajar kami untuk mengampuni, menerima perbedaan, dan merawat persaudaraan dengan sesama. Tolong kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tadi kita sudah ikuti bersama ya mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Danu dengan satu topik perkenaan Tuhan atas pertobatan bukan ritual keagamaan. Tapi sayangnya hari ini kita harus sudahi untuk perjalanan program Surabaya malam ini ya. Saat lagi rekan siapa?
0: Akan ada rekan Dini Wardani.
1: Oke, baik. Nanti Anda bisa simak bersama pendengar program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu dari ini siapa nih? Saya tiba-tiba kok lupa. Yunisara
0: ya.
1: Jadi hari ini kita akan menghadirkan lagu-lagu milik Yunisara di edisi 10 Oktober 2026 ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama lagu-lagunya seperti apa. Bisa request ya di 081-331-4-992 atau di 534-5474. Sesaat lagi tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan mini drama ya. Mini drama dari teman-teman RRI Pontianak dengan Nafas di Ujung Asap. Tapi nanti pukul 20 kita pamit dulu ya. Saya Fresti Oktora
0: dan saya Ria Haryati pamit undur diri. Terima kasih.
1: Sampai jumpa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini begitu ya. Hari ini edisi hari Sabtu tanggal 10 bulan 10 2026 kami hadirkan mini drama produksi RRI Pontianak dengan tema Nafas di Ujung Asap.

0: Pak Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: memberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, ngapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum. Buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pemakin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih kami, malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih, antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa! Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, mah. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, pa?
1: Di mana simpannya, mah? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pak.
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Mah. Kita berdoa aja, minta, semoga semua ini segera berakhir.

0: Malam pendengar, Anda malam hari ini ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita ngobrol apa ya? Apa aja bisa diobrolin ya malam hari ini kalau Anda barangkali malam mingguan gitu ya. Jalan-jalan malam mingguan tuh enaknya kemana sih biasanya? Kita sapa dulu. Selamat malam. Ngobras.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.

0: Kalau
1: Ah, terima kasih motor, thank you Budian, masya Allah tabarakallah.
0: hari ini hari bahagiamu, bertambah 1 tahun usiamu.
1: Tama tua aku tuh.
0: Semoga di hari bahagiamu ini semua apa yang menjadi harapan, impian serta cita-citamu akan segera tercapai.
1: Amin,
0: Kan
1: amin,
0: amin.
1: Amin.
0: Semoga di hari bahagiamu ini kau selalu diberikan panjang umur,
1: amin,
0: diberikan kesehatan,
1: amin,
0: diberikan rezeki yang melimpah barokah,
1: amin,
0: selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: amin,
0: Selamat
1: amin,
0: ulang tahun Mbak ini.
1: Terima kasih
0: Bahagia
1: banyak
0: selalu.
1: Budian, amin, amin. Mother, thank you Budian, masya
0: Ternyata
1: Allah.
0: hari ini banyak yang bahagia.

0: saya
1: Oh.
0: ini. Diploma juga ada lagi.
1: Iya, Mbak Lia ya.
0: Mbak Lia.
1: Baik. Terima kasih banyak, Bu Dian. Sehat selalu.
0: Sama-sama. Alhamdulillah.
1: Anjir, Bu
0: Kita nunggu
1: Dian.
0: mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Bisa menyembangi pendengar semua Pro 1 RRI Surabaya.
1: Amin, Irma Alamin. Terima kasih banyak, Bu Dian. Masya Allah, tabarakallah.
0: Ini
1: Anjir.
0: ngomongin soal apa ini?
1: Hari ini ngomongin tentang malam mingguan, kemana aja Bu Dian? Malam mingguan.
0: Ya kalau aku sih biasanya jalan-jalan, kalau nalun. Kalau enggak ke Surabaya, ke Makassar, cari kulinernya lah.
1: Oh, enaknya kulineran
0: Nah,
1: terus ya.
0: malam juga ini kan rame ya.
1: Kalau malam rame.
0: Semuanya ke Makassar. Nah.
1: Oh, oke. Jadi memang pengennya yang ke ramai-ramai.
0: Pokoknya, nah, kalau keluar tuh pengennya makan-makan melulu.
1: Baik, kalau begitu. Selamat kuliner, Bu Dian. Oh, oke. Semoga
0: Terima kasih
1: bahagia,
0: sekali
1: kenyang.
0: lagi. Selamat ulang tahun. Bahagia selalu.
1: Amin,
0: Panjang
1: malamin.
0: umur.
1: Jemaat turun
0: Oke, terima
1: sangat.
0: kasih Pak Ciwolci.
1: Terima
0: Wassalamualaikum.
1: kasih banyak, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bu Dian. Selamat malam, Ngobras.
2: Assalamualaikum, Ngobras.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi Damayanti. Anjir.
2: Aduh, kok dengerin ulang tahun kok siaran.
1: Lah iya itu, Bu. Aku enggak dapat cuti.
2: Karena aku sudah beritahu sama Mbak Presti.
1: Apa tuh?
2: Oh, kalau ulang tahun cuti.
1: Iya, Mbak Presti juga enggak cuti kemarin tuh.
2: Mbak Presti juga ada cuti,
1: oh,
2: tak lihat
1: oh,
2: dulu.
1: Enggak ada yang cuti.
2: Aku gitu.
1: Ya, Bu.
2: Kan sudah diterima ya. Terima kasih ya.
1: Anjir, terima sangat ya, Ibu.
2: Semoga panjang umur,
1: sehat yang...
2: selalu.
1: Oh, ini tadi dari ibu ya, coklat ya.
2: Semoga panjang
1: Amin.
2: Umur, barokah rezeki yang limpah ruah, tercapai
1: Amin.
2: Apa yang dikendaki.
1: Amin, Irma Alamin.
2: Salam, salam untuk yang di rumah.
1: Siap ibu, terima kasih banyak ibu. Masya Allah, tabarakallah.
2: Ini ngobras apa ya?
1: Ngobras.
2: Enaknya ngobras malam minggu. Tidak ada ketemannya, nah ini ya.
1: Bingung nih ngomongin apa ya Bu ya. Bu Titi tidak menyati biasanya kalau kalau lagi malam mingguan gini nih kemana tuh Bu? Di rumah aja.
2: Aku biasanya kalau malam minggu itu mesti jalan-jalan.
1: Oh, kemana tuh?
2: Rugi kalau nggak jalan-jalan ya.
1: Oh, baik.
2: Tenang santai, kita lihat apa menghirup udara segar. Apalagi di Tunjungan ora tambah rame ya.
1: Oh, tambah rame. Iya, Bu. Malam hari ini tadi dini tadi jalan juga
2: masuk di rumah terus ya.
1: Iya, masa di rumah terus ya kan?
2: Mbak Dini juga gitu.
1: Apa tuh?
2: Masa di RRI terus.
1: Oh, terus aku harus
2: kemana?
1: Sekali-sekali.
2: Ada Semanggi enak kok ada.
1: Oh, ada ya. Di mana tuh? Di mana, Bu? Ada Semanggi.
2: Ya, ada Semanggi enak.
1: Oh, Semanggi
2: ada
1: Surabaya.
2: Mbak Dini senang Semanggi?
1: Dini apa aja senang, tapi kalau malam-malam ini kayaknya enggak deh.
2: Ya, jangan kalau malam-malam.
1: Anjir.
2: Agak minggu-minggu, minggu agak pagi, agak siang dikit, dibungkul, enak.
1: Oh, baik. Nanti deh, nanti.
2: Semangginya enak sekali.
1: Semangginya enak.
2: Emang kok kelihatannya kalau... Kalau orang Surabaya, kalau Semanggi seneng.
1: Oh,
2: tapi kalau
1: baik.
2: Selain Surabaya, nggak ada yang seneng.
1: Oh, iya. Rujak cingur Surabaya, Bu.
2: Iya.
1: Oh,
2: emang
1: oh.
2: Kelihatannya, katanya, apa itu makan laraan lu? Duduk itu duduk laraan.
1: Baik.
2: Makasih ya, Mbak
1: Anjir,
2: Dini.
1: Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Nje.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, barokah rezeki yang melimpah ruah.
1: Amin, Rabbal Alamin.
2: Tercapai apa yang dicita-citakan, yang dikehendaki, tepat tercapai.
1: Amin, Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damayanti. Sehat selalu, Nje. Kita sapa, selamat malam.
3: Malam semangat.
1: Semangat malam Pak Luki. Monggo silakan. Malam mingguan kemana?
3: Malam mingguan di Singosari. Ya.
1: Oh, di Singosari ya?
3: Ya, kemarin mulai Kamis kemarin. Ya, kapan hari itu saya titip lagu tanggal 10, bulan 10, tahun 88. Nggak ada respon ya, sudah. Sekarang saya ikut numpang salam-salam mereka dua berdua tadi aja.
1: Tanggal 10, bulan 10, 88 itu maksudnya piye tuh Pak?
3: Loh, saya kan, kemarin kan kirim lagu.
1: Iya.
3: Lagu yang mana ini, tuh? Iya. Pertama kali untuk tampil itu tanggal 10, bulan 10, tahun 88. Bagi mereka yang merasa tanggal 10, bulan 10, ini adalah lagu perjuangan. Hidup itu adalah kenyataan penuh perjuangan.
1: Baik.
3: Pertama kali, Mbak. Baru bisa mainnya Surendro Prasetyo yang disebut sekarang Yoyo Padi. Dulu sama saya, Mbak.
1: Oh, baik. Tanggal 10, bulan 10. Judulnya apa, Pak?
3: Lamunan.
1: Lamunan. Coba nanti ini cari ya, Pak, ya.
3: Ya, tapi kan sekarang Wahyu Neng Tias Budi.
1: Maksudnya Wahyu Neng Tias Budi?
3: Wahyu... Hari ini kan... Anjir. Benisara.
1: Oh, anjir hari ini.
3: Nah, iya, Pak.
1: Iya, Pak.
3: Maksudnya, saya ini, Pak, bisa merubah orang jualan, Pak.
1: Apa
3: saya kemarin bertaruh 3 kali, di hari itu menang saya.
1: Baik.
3: Jadi ini mau malam minggu, tuh, ya.
1: Ya.
3: Jadi, kapan hari Kamis itu saya ngomong, Pak, dudulan sampai ini keliru, Pak. Kaget, ya.
1: Apa tuh?
3: Aku dudul lebih suwe, Pak. Malah dukun-dukunnya juga cocok, Pak. Dukunnya itu aku, Pak.
1: Waduh. Aduh, aku tak mundur dulu kalau ngomongin itu.
3: Oh, enggak, ini kan sama gitu.
1: Oh, ya, baik.
3: Terang bulan. Awan-awan kok terang bulan.
1: Oh. Awan-awan terang bulan. Oh, baik. Harusnya malam ya, Pak, ya.
3: Awan-awan terang serengenge.
1: Terang serengenge.
3: Terang bulan.
1: Baik.
3: Satu-satunya tak suruh jual.
1: Iya. Yeah.
3: Pasti ya, besar. Sama kira-kira semalam itu porsi berapa sih? Nah, dipotong-potong itu saat habis. Kurang lebihnya maksimal 50, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Dan itu dipotong jadi 3. Ya, jodoh kemis, bengi, pasti tidak. Tak tunggui.
1: Oke, okay, baik.
3: Nanti aku sembayar.
1: Waduh. Ya, siap. Ya, anjir.
3: Terang bulan akhirnya, saya ke TPG. Siapa sih poso mau? Itu loh, gratis makan terang bulan. Uyong, Pak. Tak kasih kartu. Saya tunggui. Bismillah, rame daganganmu.
1: Baik.
3: Sebentar lagi, habis marim, kalau tukur-turu anak. TPG
1: Singosari itu. Siap-siap. Baik.
3: Pak De, orang dukun kok dijelok Pak De ya.
1: Baik.
3: Ya itu akhirnya laris.
1: Oke.
3: Buat satu ini pun juga begitu.
1: Baik.
3: Tak bagikan mereka semua. Siapa yang kepengen terang bulan. Kalau no, terang bulan bengi loh. Ya kalian keliru.
1: Baik.
3: Nah Singosari akhirnya laris. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lancar semuanya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Meskipun saya enggak ngadu gitu ya. Kan doa yang baik itu tak, yang didoakan tidak mengerti.
1: Oke. Okay.
3: Kita niatnya yang baik.
1: Baik.
3: Matur nuwun, tetap siap. Semangat.
1: Nggih, matur nuwun sangat Pak Tua, tetap semangat nggih. Terima kasih Pak Tua selalu menyemangati semuanya. Pokoknya kalau sama Pak Tua itu selalu semangat ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu nggih Pak Tua ya. Oke, Didi mau menyapa. Selamat malam. Ngobras. Halo, kok enggak ada suara ya? Oke, selamat malam Ngobras.
4: Ngobras. Tante
1: Dini. Oh, tante-tantan ya. Oke, okay. Pasti namanya Mbah Awi. Selalu tante.
4: Tante.
1: Apa tuh?
4: Selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Mbah Awi.
4: Semoga panjang umur.
1: Amin.
4: Selalu sehat.
1: Amin.
4: Dan harus bahagia.
1: Amin. Amin ya Mbah Amin.
4: Ngobrolin tentang malam minggu.
1: Oke.
4: Okay. Masa muda sampai tuir begini,
1: Tak
4: pernah keluar rumah.
1: Kenapa karena tuh?
4: Terlalu ramai, enggak suka saya.
1: Oke, okay. Terlalu ramai enggak suka. Sukanya sepi-sepi aja gitu, Tabah. Terus apa tuh?
4: Maksudnya kalau mau jalan ya hari apa aja.
1: Baik.
4: Enggak terlalu ramai kalau malam minggu.
1: Baik, oke. Berarti nggak suka nongkrong-nongkrong gitu ya?
4: Nggak suka, Mas.
1: Baik.
4: Dengan makan-makan di rumah ya.
1: Oke, okay. Makan-makan. Baik.
4: Nah, kita coba doa terbaik buat Tante Dini Wardani.
1: Abis mbak saiki tante bingung akhirnya kan. Abis mbak tante ayo ayo. Siap, terima kasih Abawi. Saya selalu njabah ya. Terima kasih banyak. Kita sapa lagi, selamat malam Ngobras. Halo. Selamat malam Ngobras. Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan?
5: Dengan Mas Afif ini.
1: Oh, Mas Afif, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Mbak Dini gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar baik Mas Afif. Biasanya kalau malam mingguan ini kemana Mas Afif?
5: Gak kemana-mana Mbak.
1: Yoh gak kemana-mana kok sano?
5: Di biasanya di Labang Mesem itu juga ada loh, apa namanya?
1: Apa tuh?
5: Pertunjukan apa tuh yang kaki itu sama bonsai itu?
1: Apa tuh? Bismillah. Hah? Gak tahu aku.
5: Oh maksudnya sekarang itu lagi rame-ramenya Mbak.
1: Oh di Sumenep.
5: Di Sumenep.
1: Terus? Halo Mas Afif ya?
5: Tahun.
1: Kenapa?
5: Nggak Mbak, saya mau ngucapin selamat ulang tahun.
1: Oh baik, Mas Afif suaranya putus-putus soalnya.
5: Padahal lagi. Semoga panjang umur,
1: amin,
5: makin cantik, diberikan kesehatan dan dilancarkan semua pekerjaan dan rezekinya juga.
1: Amin, irmal amin. Terima kasih banyak Mas Afif ya, suaranya putus-putus tadi, mohon maaf ya Mas Afif.
5: Sama-sama.
1: Baik.
5: Iya Mbak, gak apa-apa.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Afif. Oke, okay, terima kasih Mas Afif ya, mohon maaf kok suaranya putus-putus gitu ya. Oke, okay, kalau gitu. Dini tuh mau ngobrol soal malam minggu tuh sebenarnya kemana sih, senangnya kemana. Oke nanti deh kita ngobrol lagi ya, nanti sabar ya. Kita dengerin dulu lagu dari Gigi, Andai.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

0: Bunga terakhir dari Isyana dan juga Iwan Fals Dini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar malam hari ini. Halo, selamat malam Ngebras.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Pak Giman.
1: Hai Mbak Dini.
0: Halo, apa kabar?
1: Kabarku baik, karena
0: alhamdulillah.
1: Ini Sabtunya, harinya Sabtu malam Minggu.
0: Mm-mm.
1: Ketemu dirimu di udara.
0: Oh,
1: kan
0: diriku.
1: Kan bisa ngobrol. Malam Minggu kan arek nom-nom bisa lah.
0: Iya dong.
1: Waktu apel yo. Waktu apel lah apel.
0: Apel.
1: Apel lah apel.
0: Apel.
1: Oh apel.
0: Apa aja pokoknya bisa dimakan mah enak.
1: Ini kan balik nomane yo.
0: Aduh.
1: Kembali muda lagi karena aku apel dirimu di malam Minggu ya udara.
0: Oh yes, terhura lo aku.
1: Aku tadi terdengar banyak orang yang mengucapkan ulta, siapa yang ulta Pak Dini?
0: Gak tahu siapa tuh yang ulang tahun.
1: Emangnya ulta keberapa?
0: Oh, ke-17.
1: Pitlas Windu. Untuk telasi Bikendu.
0: Lo alare.
1: Berapa pasnya berapa?
0: Pasnya 17 pasnya.
1: Oh 17.
0: Imut-imut lah, mas amit-amit. Nah,
1: tadi nengkon Dini imut.
0: Oh, masya Allah.
1: Muda.
0: Oh ya, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah.
1: Aku mengucapkan
0: happy
1: birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Amin, malamin, terima kasih banyak Pak Giman. Masya Allah, tabarakallah.
1: Ada satu kalimat.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Gak akan kukatakan selamat ulang tahun hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Pada dirimu lewat bunga.
0: Mm-mm.
1: Karena bunga bisa layu.
0: Oh yes.
1: Gak akan kukatakan lewat kado.
0: Mm-mm.
1: Karena kado bisa rusak.
0: Yes.
1: Gak akan kukatakan lewat coklat.
0: Mm-mm.
1: Karena coklat bisa basi.
0: Oke, okay, cakap terus.
1: Tapi aku katakan selamat ulang tahunmu pada hari ini lewat doa.
0: Amin.
1: Walaupun kecil seujung kuku, tapi bisa tumbuh dan tumbuh terus.
0: Amin, walamin. Matur nuwun sangat loh Pak Giman.
1: Aku ucapkan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Makin banyak rezekinya.
0: Amin, irma alamin.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, irma alamin.
1: Dan lancar rezekinya.
0: Amin, pokoknya itu pokoknya ya.
1: Rezekinya lancar sampai mengalir. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin, irma alamin. Terima kasih banyak Pak Giman.
1: Kalau masih jomblo, cepat dapat pasangan.
0: Amin.
1: Kalau sudah punya pasangan,
0: ojo
1: lali. Programnya Pak Harto.
0: Apa itu?
1: Lingkaran biru.
0: Lingkaran biru. Dua
1: anak cukup.
0: Oke. agak susah.
1: Aku gak tahu statusmu.
0: Aku statusku disembunyikan.
1: Apa?
0: Statusku disembunyikan.
1: Nah, makanya itu kan dua kan. Kalau masih jomblo, semoga cepat dapat pasangan.
0: Amin.
1: Kalau sudah menikah.
0: Semoga menikah lagi. Oh enggak.
1: Lingkaran biru.
0: Berat ya, berat Pak Giman, berat.
1: Dua anak cukup aja, soalnya kan kebutuhan makin pusing gitu. Kakek anak aku.
0: Iya, indis ekonomi ya, indis ekonomi.
1: Bisa kayak mangan gue kacanya kolak berukur. Kan tak no macet banyak anak itu pendidikan penting kan tadi ini.
0: Oke, siap Pak Giman. Anjir,
1: siap. Ya gitu aja.
0: Anjir.
1: Aku sungkan.
0: Sungguh-sungguh mengharapkan.
1: Gak kayak kado. Jaluk kue tari kan sungkan.
0: Oh lah ya, sungguh-sungguh mengharapkan.
1: Aku mau cari ono kue tari kok.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ono opo ya ono wis pokoknya Pak Giman. Oke, terima kasih banyak.
1: Anji,
0: matur nuwun sangat ya Pak Giman. Sehat selalu ya.
1: Menyertai mula.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat.
1: Suaramu ada di radio itu. Anji. Telingaku pasti ada di radio.
0: Alhamdulillah, itu masya Allah.
1: Kalau kita naik angkot itu kan jauh dekat itu 5.000 Pak Dini ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita punya teman dekat, tinggal tunggu restu ibu.
0: Oh, masya Allah. Baik, baik.
1: Restu maksudnya itu menjalin hubungan persaudaraan.
0: Oh iya, oke. Amin,
1: ya.
0: Walamin. Terima kasih
1: ya,
0: banyak ya.
1: Mbak Dini ya.
0: Terima kasih Pak Gima.
1: Ya, selamat keluarga.
0: Amin, walamin. Maturun sangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gima. Halo, selamat malam.
2: Hai.

0: Selamat ulang tahun Mbak Dini.
1: Terima kasih banyak Pak Toto. Masya
0: Semoga
1: Allah.
0: Apa yang dicita-citakan Mbak Dini bisa tercapai.
1: Amin,
0: Herbalami. Diberikan kesehatan, rezeki
1: amin.
0: Yang melimpah.
1: Amin, Allah, amin.
0: Hanya itu yang bisa saya berikan tuh Mbak Dini.
1: Anjir Pak Toto, matur nuwun sangat ya Pak Toto. Masya Allah, tabarakallah.
0: PBH-nya siapa, Mbak?
1: Saya. Oh, hari ini Yunisara, Pak Toto.
0: Yunisara, oke. Ya, Mbak Dini selalu sehat ya, Mbak Dini.
1: Amin, amin.
0: Selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki.
1: Amin, amin.
0: Dengan Allah, subhanallahu ta'ala.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sampai jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Toto. Sehat selalu, Nje. Halo, selamat malam. Ngobras.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobrol santai dengan penyiar dari PP Legi Punya.
1: Waduh.
2: Selamat ulang tahun yang ke titik-titik untuk ananda tercinta,
1: Dini
2: Wardani. Mudah-mudahan apa yang dicita dan cintakan terkabul dan sukses selalu.
1: Amin, Irmalami. Terima kasih banyak, Pak Mulyono.
2: Bapaknya tidak bisa ngasih kado apa-apa.
1: Anjir, Bapak.
2: Cuma hanya sekedar mengucapkan aja. Mudah-mudahan kita semua masih diberi oleh Allah umur yang panjang,
1: amin,
2: umur yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
1: Baik, amin, ya amin, matur nuwun sangat.
2: Sami-sami.
1: Oke, Pak Mulyono.
2: Mengke, kok mengke nanti
1: mengke.
2: Sampai di acara
1: PPH.
2: Tangkap piringan hitam ya.
1: Anje, benar.
2: Aku bahasa Indonesia kalau cowok.
1: Iya, wes gimana wes? Enaknya apa wes?
2: Yes, nyetan mawon. Bok pilih wonten kelepatanipun Pak Mulyono. Pitantenanipun kirang total kirang duka nyuwun agungi pangapunten engkang kathah.
1: Oke, amin.
2: Kagem panjenenganipun Nak Dini Wardani. Kula dongaaken angsalipun makarya mboten-mboten alangan setunggal menapa-menapa.
1: Anjir.
2: Mengkewe kundur saking studio ngantos griya kula dongaaken selamat saged pinanggi keluarga ingkang wonten griya.
1: Baik, amin.
2: Matur sembah nuwun Mbak Dini
1: Wardani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selamat malam. Ngobras.
3: Sugeng dalu, sugeng midhangetaken.
1: Sugeng midhangetaken Pak Ahmad Irwan, masyaallah.
3: Dari Bandung ke Surabaya naik kereta api Mutiara Selatan.
1: Cakep. Pantun apa enggak itu?
3: Jangan merundung. Jangan merundung, itu bahaya.
1: Jangan pundung atuh Pak Ahmad
3: Dini Wardani, teh maaf misal dimotong dulu lah. Lagi milad sekarang ya.
1: Iya, milad Pak Ahmad Dini
3: Wardani. Maaf saya udah senang dah mama paling nyaman bilang teh milad kalau saya makan gitu aja.
1: Baik.
3: Karena saya maaf Pak Dini, maaf saya sembuhkan ini baru terbuka Pak Dini. Karena saya makan darah Aceh ya, kakek saya orang Aceh asli gitu kan.
1: Baik. Terus terdampar di Bandung.
3: Ya enggak, kakek saya kan zaman penjajah itu kan. Baru Musa ditugas ke Bogor, di Bogor nikah sama nenek saya lahir bapak saya gitu.
1: Oh,
3: kan.
1: Baik.
3: Ya bapak saya nikah ke orang Garut, lahirlah saya gitu.
1: Oh, baik. Siapa
3: jadi tetap sama darah-darah Aceh itu masih tetap nampak di diri saya gitu aja. Jadi sekali lagi selamat milad yang kesekian kalinya, yang kesekian tahunnya gitu kan.
1: Hatur nuhun,
3: saya doakan kalau toh seandainya Mbak Dini belum menikah, semoga dapat jodoh yang soleh. Kalau yang sudah menikah, semoga Mbak Dini menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah itu kan. Saya tidak akan bertanya apa Mbak Dini masih lajang enggak. Yang penting itu dua pasti. Mbak Dini sudah menikah di milad yang sekarang mudah-mudahan. Jadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Kalau toh belum menikah, semoga dipertemukan jodoh yang laki-laki yang solehah. Yang soleh, bukan solehah.
1: Solehah, nanti jadi cewek.
3: soleh bu, yang soleh itu kan.
1: Amin,
3: itu. Jadi amin. Saya tidak akan bertanya apa Badini masih lajak enggak sekali bertanya. Itu jawabannya ada di Badini sendiri.
1: Oke, Pak Matirwan, masya Allah.
3: Ya.
1: Baik.
3: Ya, itulah mungkin doa dari saya. Siap. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa naik kereta api Mutiara Selatan ke Surabaya itu kan. Okay, makanya di sini Badini kalau saya pagi-pagi mau berangkat nyanggul kan suka kadang-kadang aduh ke pintu kereta nih Mutiara Selatan pagi mau berangkat cing dengan itu kan ada dua Mutiara Selatan malam dan Mutiara Selatan pagi jadi ingat ke Badini setiapnya lihat ke Mutiara Selatan naik gitu aja soal Badini teh cantik solehah aduh amin, suaranya mudah bisa dimengenkan saya kebetulan saya lagi gundah gulana jadi sembuh gara-gara dengan suara Badin. Apalagi sekarang lagi posisi milad yang kesekian tahunnya itu ya. Itu mungkin doa siamanya Badin ya. Tadi sudah doa disebutkan antara dua pokoknya doa nama Badin sudah menikah semoga gara sekian warawah. Kalau toh belum diperlukan. Laki yang soleh. Terima kasih Badini yuk.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Matirwan. Masya Allah. Tabarakallah. Sehat selalu semuanya pendengar. Terima kasih banyak. Masya Allah. Baik kalau gitu kita dengerin lagu lagi ya. Karena saat ini menit ke-52. Lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kita ke PPH. Ya kan. PPH hari ini edisi Yunisyara. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani. Di malam hari ini ya. Semoga malam hari ini masih mau nemenin Dini siaran. Jangan tidur dulu pokoknya. Jadi aku gak mau sendiri kalau kata BCL.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya, bisa jadi otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Pengadilan Negeri PN Magetan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Muhammad Mafur dan 9 tahun kepada Wawan Wandoyo dalam perkara penyalahgunaan dana koperasi, simpan pinjam, dan pembiayaan Syariah Mitra Sejahtera Indonesia atau KPS PPS MSI. Majelis Hakim juga menjatuhkan denda masing-masing 100 juta rupiah, serta mewajibkan keduanya membayar restitusi kepada korban dengan total sekitar 6,28 miliar rupiah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, polemik dugaan penggelapan dana kelompok arisan yang menelan kerugian sekitar 3,5 miliar rupiah saat ini telah memasuki jalur hukum. 8 orang melaporkan pengelolaan arisan berinisial Maurin Lee Sengsi Lintong ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Dan para korban yang dipimpin Ara Herawati dan juga diantar oleh Neti Haryati, Siti Amina, dan lain sebagainya ini menempuh jalur hukum setelah berbagai upaya penyelesaian di luar pengadilan menemui jalan buntu. Kemudian hingga kasus ini, pendengar, diadukan ke Rumah Aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji pada bulan lalu. Namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaiannya. Dan Sester Zevlin, salah satu perwakilan korban, menyatakan masalah ini sebelumnya telah dibahas dalam sidang dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Surabaya pada bulan Juli lalu. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.

Mengapa tiada maaf dari Yunisara dihadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Kita sama dulu malam hari ini, sama malam Ruang Rindu.

0: Amin.
1: Ucapkan pinggan hitam.
0: PPH Oma.
1: Ya, pustaka pinggan hitam kan?
0: Benar Oma, BPH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma. Masya Allah.
1: Wardani, saya ngebut panjang boleh nggak?
0: Boleh Oma.
1: Kakak Bini, Mas Titi, Wardani yang soleha.
0: Afal ya Oma. Anjir Oma.
1: Waduh, kita belajar pro 4 tahun berapa itu?
0: Iya Oma.
1: Kak, boleh?
0: Boleh Oma.
1: Saya special time formulatnya Kakak Dini.
0: Anjir.
1: Boleh ya.
0: Anjir Oma.

0: hidayah serta rahmatnya. Amin. Apa yang didoakan, dipanjatkan doa oleh kakak Dini Wardani diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih, Oma.
0: Saya sudah 2 minggu tidak on air.
1: Iya,
0: karena adik saya kan meninggal baru ini spesial untuk tanggal 10 bulan 10 2026.
1: Terima kasih banyak, Oma. Turut berbelasungkawa, Oma.
0: Oh iya, terima kasih, kasihan sekali ya, Masya Allah. Tadi habis tahlilan loh saya ke 7 hari.
1: Oh, ngaten.
0: Sempatin, saya sudah 2 minggu tinggal ini suara. Oke, yang tadi sudah itu ada
1: apa tuh?
0: PPH Yunisara.
1: Iya, PPH Yunisara. Yang Tuhan judulnya apa itu, Oma?
0: Jagakan dia.
1: Nah, itu judulnya itu. Apa, Oma?
0: Tuhan jagakan dia. Itu judulnya.
1: Tuhan jagakan dia. Kok enggak ada
0: iya,
1: ya?
0: Sudah lama dengannya Mbak April pun saya nyanyi lagu ini.
1: Oh, ada ya, Oma ya. Coba-coba. Soalnya yang disiapin siapin Mas Indra kok enggak ada. Tuhan jagakan dia. Oh, ada. Oke, okay, Oma. Mau menyapa siapa, Oma? Anjir. Siap
0: buat Kang Haji Ali Wazi di Benoa ya.
1: Iya,
0: terus
1: Oma.
0: Buat Mbak Krismawati buat keluarga besar almarhumah Bunda Mimi di Rungkut Surabaya. Nak Abi, nak Gilang, nak Sekar, serta buat mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang layak dan husnul khotimah.
1: Amin.
0: Saya tidak bisa mengucapkan 2 minggu sebelum meninggal kontak sama saya.
1: Amin.
0: Terus buat Bunda Titi, Bu Isti, Bunda Wati, ayo on air, Bu Dia. Bu Siti on air.
1: Baik.
0: Bu Teh Dewi dan Bro Idris. Abah Wandi, Pak Daniel Benowo, selamat ya. Buat Mbak Ati juga. Bude Udri dan Bu Freddy. Ito Mulana, Abah Awi, Naasa, kangen. Cucu Septi.

0: Jaya Nijaya, Bu Susilowati di Pak Sumatera Selatan, Bu Kustia Ningsi, sorry Bu Kustia, dan Abah Marioto di Pondok Marita, Mama Yu, Bunda Siti Rumia, Tuban, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Ani Esther, Vera, Pak Ramadan, Pak Andi Prabu Batam, Pak Bambang, Pondok Jati, Mas Andi, Mas Bandi, Simolawang, terima kasih ya. Pak De Haji Budi Sukisno Kaltara, Mas Afif, terima kasih. Pak Jono dan Temi, Temia di Bandung, sekeluarga semuanya. Sekali lagi, kakak.
1: Iya, Oma.
0: Kakak Dini. Boleh gak alamatnya? Ada yang minta nih alamat semuanya kakak Dini. Boleh dikasih tidak gak? Di itu dulu ya, di skip dulu ya.
1: Iya, Oma. Baik.
0: Lagi barokah. Sampai jam berapa ini?
1: Hari ini sampai jam 12 malam, Oma.
0: Dan salam be healthy, be safety,
1: be happy, Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam.
2: PPH.
3: Assalamualaikum Mbak Dini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Titi Damiyati.
3: Iya.
1: Terima kasih banyak Bu Titi. Mau gak silahkan ke malam hari ini mau mendengarkan lagu yang mana?
3: Lagunya saya Widuri ada.
1: Widuri? Dari Yunisara Widuri?
3: Iya ada.
1: Coba Dini cari ya. Soalnya yang disiapin kok gak ada ya.
3: Kalau nggak ada, Desember Kelabu.
1: Oh, ada nih Widuri. Oke, Bu. Baik.
3: Enak lagunya Widuri.
1: Oh, gitu ya. Baik, ini yang duet sama Krisdayanti tapi ya?
3: Iya.
1: Nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Oh, ada yang Widuri sendirian kok. Oh, oke, Bu. Siap.
3: Terima kasih.

0: terima kasih.
1: Bu.
0: Maaf ya Mbak Dini, apa tak titip, tak titipkan Mbak Sat.
1: Anji, matur nuwun sangat loh Ibu, Masya Allah. Terima kasih banyak Anji Ibu. Berkah barokah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Hanya itu.
1: Oh, itu udah banyak loh Bu. Matur nuwun sangat Bu Titi, Masya Allah. Matur nuwun sangat. Semoga rezekinya banyak
0: Anji
1: Ibu.
0: Maaf, saya kira enggak siaran sih. Aku mau datang. Loh, taunya siaran.
1: Iya Ibu, saya siaran.
0: Katanya kata cucunya, aku aja yang beri.
1: Anji Ibu, terima kasih banyak Ibu. Anji, matur nuwun sangat.
0: Untuk Umi yang tikuin yang sedang asik di Bandung.
1: Oke.
0: Okay. Nah, untuk Pak Bandi, Pak Bambang, Bu Hartini, Bu Mbak Tanti, Pak Giman, Mbak Fitri Pasuruan, Mbak Siti, Bang Kobar.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Pak Toto.
1: Anjir.
0: Terima kasih Mbak Dini.
1: Anjir, baik
0: hari
1: Ibu.
0: Hari ini sehat selalu.
1: Amin.
0: Hati-hati nanti pulangnya malam.
1: Anjir Ibu, siap.
0: Hawanya dingin sekali.
1: Anjir.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati. Masya Allah, tabarakallah, berkah selalu Nje. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Oke, okay, lewat lagu. Lewat Pak Toto.
2: Sehat Mbak Dini.
1: Sehat, alhamdulillah Pak Toto. Nje, monggo silahkan.
2: Ya, kalau ada Nje, ku cari jalan yang terbaik.
1: Ku cari jalan terbaik. Jalannya kenapa Pak Buntu kah?
2: Macet malam minggu. Saya kan dekat kota lama. Kalau malam minggu gini kan
1: oh
2: banyak
1: iya,
2: ini.
1: Full ya Pak ya. Oh, benar. Ku cari jalan yang terbaik. Kalau jalannya macet ya. Anjir siapa Toto? Mau ya Pak siapa malam ini?
2: Tadi ada Mbak Yanti.
1: Anjir.
2: Ada Bu Titi Damiati. Bukan Pak Mariono. Ada Bang Irwan ya.
1: Anjir.
2: Ya di Jawa Barat sana ya. Anjir. Bang Irwan. Selamat malam juga. Juga ada Pak Tua, ya Pak Luki, Pak Wi, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Mbak Dini, terima kasih.
1: Anjir, matur nuwun sangat.
2: Selalu sehat, banyak rezeki.
1: Amin, Irba Alamin.
2: Dan terima dengan Allah Subhanahu Ta'ala.
1: Amin, Irba Alamin. Terima kasih banyak Pak Toto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo Bandung.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat
1: buat apa? Lewat aku ta.
2: Ini loh rindu ini. Bagaimanapun perjuangan pasti melbu.
1: Oh, si Allah. Terima kasih banyak loh Pak Giman.
2: Hati-hati ya.
1: Anjir. Hatinya siapa Pak Giman?
2: Hati-hati di jalan pulang.
1: Tulus dong ya. Baik.
2: Padahal melbu okay. Penuh perjuangan angin loh.
1: Penuh perjuangan, Masya Allah.
2: Kalau gak rindu dah, hati gak akan bisa masuk.
1: Oh gitu ta, ya wes. Oke, siap. Kalau gak rindu gak bisa apa masuk aja, Mbak, apa Dini. Tuh? Listnya hari ini
2: milung-milung Mbak Dini.
1: Ada sepi, ada oh ya satu dalam nada cinta. Aku ini punya siapa? Bukit berbunga. Ku ingin kau ada
2: ya, loh,
1: bahasa cinta, nostalgia SMA. Aku ini punya siapa?
2: Ya, aku ini punya siapa, Mbak?
1: Nah, punya siapa? Aku juga nggak ngerti. Punya siapa enak, Wes?
2: Ya, itu aja. Aku ini kado spesial buat yang ulta ya.
1: Oh, gitu, ta. Aku ini punya siapa, gitu?
2: Punya siapa ya?
1: Nggak tahu, punya siapa?
2: Tanyain lo, repot ya. Matematika, angin yang lo bisa jawab.
1: Coba.
2: Tapi pertanyaan ini kenapa nggak bisa jawab, Mbak Dini?
1: Apa tuh?
2: Ya pertanyaan tadi lo, ini milik siapa tadi lo?
1: Apa ya?
2: Dulu kamu bintang kelas.
1: Aduh, aku bintang kelas. Aku bintang kecil aja wes.
2: Bintang kejora.
1: Kejora. Baik, oke. Okay.
2: Ya jangan buat ini siapa Mas Toto tadi ya?
1: Iya Pak Toto sama jumpa.
2: Coba
1: siapa?
2: Siapa tadi lo? Budin Titi.
1: Bu Titi Damiati.
2: Ya, Bu Titi Damiati. Anjir. Ya, selalu Bu Titi ya.
1: Anjir.
2: Ya, selalu umur panjang.
1: Amin.
2: sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Buat itu sama Yanti dulu kan pernah sakit itu ya.
1: Anjir, kamu udah sembuh sekarang dong.
2: Iya kan dua aku.
1: Oh iya. Oh gitu ya. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah loh, Pak.
2: Enggak Pak ini, wah enggak.
1: Pak gimana sih diseriusi lo enggak?
2: Enggak.
1: Oke, iya lo enggak apa-apa lo. Wong didoakan baik lo.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Yang baik kan kembali akan yang baik.
1: Oh, kan gitu.
2: Oh, ya, selalu,
1: amin,
2: ya. Ibaratnya
1: Pru1.
2: Pru1. Bersama Mbak Dini.
1: Jangan kemana-mana.
2: Obat lo.
1: Obat.
2: Bu Titi, karena makan ngati nih, le. Sakit hati lo. Nelpon Mbak Dini.
1: Tambah sakit hati.
2: Baik. Ya, matur nuwun Mbak Dini. Matur nuwun Mbak Dini, sehat.
1: Amin ya Allah.
2: Semangat. Jaga kesehatan. Jangan cukup makan yang teratur ya. Biar enggak sakit.
1: Siap.
2: Nanti kalau pulang, hatimu dan hatiku bertemu di jalan.
1: Hati-hati di jalan ya.
2: Hati-hati di jalan.
1: Baik.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Giman. Oke, kalau gitu kita tinggalkan dulu mengapa tiada maaf. Kalau Dini mah sudah pasti memaafkan ya. Jangan sampai tiada maaf lah ya. Untuk semuanya hal-hal baik, pokoknya semuanya hal-hal baik itu harus dimaafkan ya. Oke, kalau gitu kita mau ke Yuni Syara dulu ya dengan judul Tuhan Jagakan Dia gitu ya. Spesial untuk Mayanti.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Widuri dari Yudi Sara, ini hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Kita sama lagi, selamat malam, PPH, halo. Halo, selamat malam. Kok gak ada suaranya? Masya Allah, baik. Halo, selamat malam, PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Pustaka Piringan Hitam, dengan siapa di mana? Halo?
1: Abah
0: Awi, kok hilang suaranya Abah? Kok beda suaranya?
1: Masa sih?
0: Iya loh, tadi gak gitu. Silakan. Apa tuh?
1: Nostalgia SMA.
0: Nostalgia SMA kita itu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi saya gak sekolah di SMA
0: loh. Oh, terus sekolah di mana Abah Awi? Di SMK?
1: Taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Baik, kalau begitu. Untung enggak taman kanak-kanak ya.
1: Enak kan. Taman kanak-kanak.
0: Iya loh, baik. Kaki mau nyapa siapa, Abah?
1: Pak Bambang, Mama Yanti.
0: Oke.
1: Bung Kobar. Bu Wati Ramli, Bu Istiharo. Bu Nana. Putri Sugeng, Ijan Ubi.
0: Oke.
1: Untuk Opa Mulyono juga.
0: Oke.
1: Dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Oke, baik.
1: Untuk
0: Pak Toto.
1: Sampai dini.
0: Iya. Baik, matur nuwun Abang. Terima kasih saya selalu ya. Halo, selamat malam PPH.
2: PPH.
0: Iya. Halo.
2: Bu Ramli.
0: Iya, Bu Wati Ramli, apa kabar Bu Wati Ramli?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat ulang ya saya.
0: Terima kasih Bu.
2: Selamat ulang tahun.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Nanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak buat Ramli.
2: Semoga sehat selalu ya Nanti.
0: Anjay, Ibu matur nuwun sangat. Amin. Buatin juga sehat selalu ya. Apa tuh?
2: Dari Yunisara.
0: Judulnya
2: Desember Kelabu.
0: Desember ya. Kelabu. Oke, Ibu, mau menyapa siapa?
2: Abah Awi. Mas Bandi.
0: Oke.
2: Pak Brandi. Mas Ali. Mas Ali sangat adik batu.
0: Oke.
2: Mas Ali kuih.

0: Semoga semua sehat selalu.
1: Amin herbalamin. Terima kasih banyak Ibu Ati ya.
0: Juga ya Zanti.
1: Anje matur nuwun sangat Ibu. Anje siap.
0: Mulai nanti jam 12.
1: Anje. Siap.
0: Selamat sampai rumah ya saya.
1: Amin. Terima kasih Ibu Ati Ramli ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ati Ramli. Halo. Ya, halo Bu Ati. Iya, lepas ya. Oke, terima kasih Ibu. Sehat selalu, nje. Oke, langsung aja kalau gitu Dini mau ke WhatsApp ya. Ada Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Halo Kak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu mau berbagi rindu lewat lagu PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Mau request lagunya Yunisara, Aku Jatuh Cinta. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Hairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kemudian ada Ibu Hartini. Malam hari ini, halo Mbak Dini Wardani, selamat milad. Terima kasih Ibu, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak doa-doa baiknya Ibu. PPH, Pustaka Piringan Hitam. Semoga Mbak Dini Wardani panjang umur, bahagia selalu, sehat selalu, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pustaka Piringan Hitam, request lagu Yunisara, Hilang Permataku. Selamat untuk Mas Ali, Pak Hairul Huda, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istiharo, Bu Titi, Bu Ati Ramli, Oma Yanti Queen, dan untuk Mbak Dini Wardani, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Oke, ditunggunya Ibu untuk lagunya ya. Oke, langsung aja Dini mau muterin di malam hari ini. Coba-coba Hilang Permataku. Oh, ada ya. Oke, Dini mau muterin dulu lagu ini ya, sabar ya pendengar ya, nanti pasti diputerin semuanya lagunya. Ada Ku Cari Jalan Terbaik ya, kenapa jalannya semoga gak buntu ya Pak Toto. Kemudian ada Sepi yang direkam sama Pak Gima di malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: Aku Jatuh Cinta dari Yuni Sara. Semoga bisa menemani malam hari ini ya, yang cukup apa ya, bisa dibilang cukup syahdu gitu gak sih, karena malam minggu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Aku pun juga halo,
0: halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Pustaka
0: malam
1: PBH,
0: Pak Marion, Pak Mulyono.
1: Sugeng dalu
0: Pak Mul.
1: Ini wargani, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul.
1: Lagune engkang dereng diputer nopo, Mbak Dini?
0: Masih banyak, Pak Mul. Pokoknya edisi Yuni Sara, monggo silakan.
1: Iya loh, sampean wacaaken kula mboten pate apa.
0: Ada nostalgia SMA, sepi, Desember kelabu. Oh iya, maafkan.
1: Desember
0: kelabu.
1: Dilungkas kurang-kurang dino Desember di sana.
0: Oh lah rek, kok cepat. Oke, mau ngomong apa siapa?
1: Karen-karen, soalnya tenggriyo nih lho, kok wata putu nih ngelumpuk nih wang.
0: Alhamdulillah, Pak Mul.
1: Tapi saya tengacing dari mantu sedanten.
0: Anjilan apa?
1: Yo, itu enggak nih, Mbak Dini kunu kok, tapi rada ngetan titik.
0: Oh, ngatan, baik. Ini
1: meriku lho, Bunti.
0: Anjil.
1: Wisma Tropodo.
0: Baik.
1: Kulo, Mbak Dini dari atur salam, gih.
0: Monggo.
1: Kakem Pak Mariono, wonten Bang Kobar, Bukiti Rumia, Mama Yo,
0: baik.
1: Perak wonten Lulali.
0: Lo ayo, aku kalau wis disuruh ngeling-ngeling itu wis aku mundur sih, aku kalau suruh
1: ngeling-ngeling. Karena mau eling.
0: Oke, terus.
1: Anu Mas Toto, jadi nggak eling dewi. Pak Awi, Pak Banti,
0: baik.
1: Wonten Bu Istiharo, Bu Siti Pasuruan kali, Bu Dewi Warung Dowo, Pak Idri, wonten malih niki lho, Bu Wira kali Pak Eri. Engkang wonten Pera sampun nyantol teng ngene lemot mriki.
0: Alhamdulillah sampun nyantol nggih.
1: Bu Eni Esther.
0: Oke.
1: Sugeng dalu. Kagem. Niku sinten sing saking Bandung niku sinten?
0: Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan.
0: Nggih,
1: Ahmad Irwan. Muhammad atau Ahmad?
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Ahmad Irwan.
0: Nggih.
1: Pak Tua, utawi Pak sinten namine Pak Tua niku?
0: Pak Luki.
1: Pak Luki, sugeng dalu Bapak.
0: Baik.
1: Kagem sedayane. Oh, durung iki.
0: Niki. Napa lagi?
1: Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wira, Bu Bu Titik Damianti, kalian engkang wonten karan niku lho sinten
0: nggih. Wis nanti aja wis pokoke kalau wis di lupa.
1: Kula nggih badhe ngetes penyiar buat napal sami.
0: Napal wis sama lho Pak Mul wis.
1: Nggih, wong kula kalih panjenengan nika anggota band kuburan lupa-lupa ingat.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Mobilnya wonten kelapatanipun Pak Mulyono, wicantenanipun kirang toto kirang duka nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah nggih Mbak Dini.
0: Nggih, sami-sami nggih Pak Mul.
1: Nggih, matur sembah nuwun Mbak Dini.
0: Nuwun sanget Pak Mul.
1: Nggih, lek lagune diputer kok sampean elingaken nggih.
0: Pak Mul, lagunya Pak Mul gitu.
1: Nggih, Pak Mul iki lho lagune ngoten nggih.
0: Nggih, siap.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul sehat selalu nggih. Halo, selamat malam PPH.
2: PPH.
0: Nggih.
2: Semangat malam,
0: Pak Luki. Monggo silakan Pak Luki.
2: Terima kasih supaya tidak punya utang.
0: Anjir, monggo.
2: Karena terbebani oleh kirim salam.
0: Anjir.
2: Salam balik buat Pak MBG.
0: Pak Mulyono Gembili.
2: Iya. Yang kedua buat Pak Toto.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Dini.
0: Anjir.
2: Sebelum pesen lagu apa kan ngecam kaiso ngomong request kaiso
0: bodoh kali ya.
2: Saya kenal sama Wahyuning Tias Budi itu 11 Agustus 87 belum dari penyanyi dia.
0: Oh baik.
2: Ya waktu itu penandatanganan bikin pendirian Arema.
0: Arema.
2: Ada tiga Luki di situ.
0: Oke.
2: Okay. Luki Akub Jainal, Anai Jenderal Akub Jainal, Luki Edi Rumpoko, Anai Pus Gede Bupati. Okay. Wali Kota Batu. Luki ini waktu anak baku gedek.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ya tidak bisa apa-apa ya.
0: Baik.
2: Dan waktu itu dia menyanyikan dua lagu karena belum punya lagu nggak. Di acara itu disaksikan oleh Kapolres, Korem dan lain-lain. Okay. Yang menyanyikan lagu, ternyata lagu itu 40 tahun kemudian saya ketemu sudah jadi Yuni Shara.
0: Okay.
2: Di acara 11 Juni di Hotel Shangri-La bersama Hedi Yunus.
0: Oke, okay, baik.
2: Begitu kelihatan Pak Tua yang ngomong, andaikan kau datang, kau selalu di hatiku. Nah itu ada.
0: Andaikan kau datang kembali, itu bukan sih Pak?
2: Apa? Ya,
0: andaikan
2: ada.
0: Andaikan kau datang itu ya, coba-coba. Ya. Andaikan kau datang, ada. Oke, Pak Tua.
2: Ada, ya. Ya, itulah. Buat Mbak Dini, saya nggak panggil Tante Dini ya.
0: Masa tante-tante?
2: Ya, wes.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Anje, baik.
2: Semoga
0: terima kasih.
2: Tetap semangat.
0: Siap, Pak Luki. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Anje, Pak Luki. Pak Tua, terima kasih banyak. Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Banyak yang belum terputar, dibaca di malam hari ini. Oke, okay, kita ke Bu Nana dulu ya di malam hari ini. Karena masih banyak yang belum Dini putarkan malam ini. Kita dengarkan dulu voice note ya, Bu Nana ya.
3: Assalamualaikum PPH.
0: Waalaikumsalam PPH.
3: Happy Milad Mbak Dini Wardani.
0: Terima kasih.
3: Semoga
0: banyak,
3: menjadi
0: Bunana.
3: Wanita soleha.
0: Amin.
3: Dunia akhirat ya.
0: Anji,
3: semoga apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
3: Dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin Bunana, terima kasih.
3: Requestnya sekarang atau 50 tahun lagi. Tuh, kalau ada yang pilih saya ganti The Condor Heroes atau lagu Di Bukit Berbunga.
0: Okay.
3: Banyak deh lagunya Yuni Shara. Sehat, semangat.
0: Siap,
3: Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Yuni Salatiko, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti.
0: Siap.
3: Bu Musdiati, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti Rumia, Bu Wati Ramli, Bu Siti Pasuruan,
0: baik.
3: Bu Titi Damayanti juga. Dan Mas Ali Sakti,
0: baik.
3: Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Bandi, terus Pak Freddy, Pak Mul,
0: baik.
3: Pak Hoirul Huda, Pak Wandi, dan semuanya.
0: Terima kasih,
3: Pak Tua dan Pak Toto, sampai jumpa.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima
3: Mbak
0: kasih.
3: Dini Wardani. Wassalamualaikum.
0: Sehat selalu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Siawan Mejari, kita dengarkan.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih Pak Siawan Mujari.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Usti Dunia. Mat Ultah ya.
0: Anji, matur nuwun Bapak.
4: Sehat selalu.
0: Baik.
4: Semoga banyak rezeki.
0: Amin rabbal alamin.
4: Semoga mawaddah warahmah.
0: Amin rabbal alamin.
4: Sakinah mawaddah warahmah sih. Tolong diputarkan sepanjang jalan kenangan.
0: Siap.
4: Dari Yuni Shara ya. Kalau nggak ada berarti Januari yang biru.
0: Oke, baik.
4: Salamnya tadi yang sudah masuk semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
4: Untuk Usti Dini. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
4: Di RRI.
0: Amin, rabbal alamin.
4: Terima kasih Tuhan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setiawan Mujari. Terima kasih banyak Pak Setiawan Mujari. Sehat selalu, Nje. Kemudian Dini mau menyapa dulu ya. Ada Bu Siti Rumiah ya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani, PPH Pustakaan Piringan Hitam. Mbak Dini Wardani, selamat ulang tahun. Baik, terima kasih Bu. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Request lagunya Yuni Shara, Mengapa Tiada Maaf. Sudah diputar ya tadi di awal opening. Kalau nggak ada, Bukit Berbunga aja. Oke, nanti ditunggu ya Ibu ya. Salamnya untuk Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Siharo, Bu Nana, Bu Titi Damiyati, Bang Kobar, dan salam untuk semuanya aja. Terima kasih Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Amin, amin, balamin. Terima kasih banyak Ibu Siti Rumiah ya di Tuban. Dini juga mau menyapa ada Bu Siti. Bu Siti, terima kasih loh Bu Siti. Masya Allah, Bu Siti. Terima kasih banyak untuk kadonya di hari ini gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Dini mau muterin dulu lagu Nostalgia SMA ya. Kita nostalgia dulu malam ini.

0: Sekarang banyak anak muda yang sukses dari hasil kreativitasnya. Menurutmu itu termasuk industri kreatif ya?
1: Tentu saja, konten digital, desain, kuliner, kerajinan, musik, hingga fashion adalah bagian dari industri kreatif yang punya nilai ekonomi.
0: Berarti hobi juga bisa jadi peluang usaha kalau terus dikembangkan.
1: Betul, dengan inovasi, kerja keras, dan memanfaatkan teknologi, karya anak bangsa bisa bersaing, bahkan dikenal hingga mancanegara.
0: Kalau industri kreatif terus berkembang, pasti akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan juga.
1: Benar, karena setiap ide kreatif yang diwujudkan bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.

0: Hilang permataku dari Yunisa Radini hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan masih banyak yang belum terputar malam hari ini, sabar. Halo, selamat malam PPH.
1: PPH.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: For you, happy birthday to you.
0: Thank you Bang Komar.
2: Tambah umur yang barokah.
0: Amin.
2: Tambah rezeki. Amin. Tambah gebetan.
0: Waduh.
2: Gebetan itu kan banyak Mbak Dini.
0: Baik.
2: Gebetan uang, gebetan teman, gebetan siap. Apa aja lah. Jangan dikonotasikan negatif. Gebetan itu gebetan baca.
0: Oke.
2: Thank you so much.
0: Oke, okay, thank you.
2: Cover Mbak Dini.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Yunisa banyak cover, berarti ini satu album coveran banyak ini Mbak Dini. Ada lagu ini yang dinyanyikan Mbak Dini.
0: Apa tuh?
2: Mengapa semua manusia menghina kehidupannya?
0: Judulnya apa tuh?

0: Anggap sebagai penguji imanku. Kisah seorang Pramuria.
1: Oke,
0: okay, ini berarti satu album coveran ini banyak ini.
1: Wah, ini aku enggak ngerti pokoknya Yuni Sara wis pokoknya gitu. Ya. Yang disediain itu. Oke, siap. Thank you Bang Kobar. Ditunggu ya.
0: Malamnya 1, 2, 3 aku sayang semuanya.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk Pak Tua.
1: Okay.
0: Jangan jam 4 kali di rumah sakit.
1: Oke, okay, siap.
0: Sampai Pak Tua.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Din, Mbak Tani. Di jalan, utamakan keselamatan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Kobar. Saya selalu.
0: Datang sakitmu.
1: Oke.
0: Okay, thank siap. You so much.
1: Thank you so much Bang Kobar. Halo, kita coba sapa dulu di malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oh, coba.
2: Ada.
1: Iya, halo. ada. Pak Ahmad Irwan.
2: Iya.
1: Selamat
2: malam, PPH.
1: PPH.
2: Heeh. Benar. Kalau di iring gitar lihat Mbak Din teh lagi siaran teh cantik kelihatannya teh. Aduh.
1: Aduh, terima kasih.
2: Kerudung yang tertutup. Aduh. Inilah yang dinamakan wanita salehah teh, perhiasan dunia sebagai tiang negara,
1: bukan? Amin, insyaallah. Baik. Silakan malam hari ini
2: Bapak Firman. Desember kelabu.
1: Desember kelabu ditunggu ya. Oke.
2: Ya.
1: Mau miapa siapa?
2: Angin dingin. Angin dingin meniup mencekam di bulan Desember. Nah, itu kan sebentar lagi Desember tuh kan, mudah-mudahan tidak kelabu Desembernya kan, itu aja.
1: Baik, oke Pak Ahmad Irwan.
2: Tinggal menghitung bulan Desember sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak kelabu Mbak Dini. Desembernya kan itu aja.
1: Jangan kelabu ya. Baik.
2: Jangan.
1: Siap.
2: Salam-salamnya ya. Barusan buat sahabat gua tuh Bang Kobar ya. Selamat malam Bang. Semoga Bang Kobar balaban ini lagaran sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin. Itu doa dari saya buat Bang Kobar ya.
1: Baik.
2: Buat Ibu Wati Ramli, buat para semua aja kirim salamnya ya. Mbak Dini ya. Mudah-mudahan doanya sama, sehat semua ya.
1: Amin.
2: Dimudah rezeki.
1: Amin.
2: Yang belum dapat jodoh semua perbuatan jodoh yang diharapkan.
1: Amin.
2: Yang sudah mendapat jodoh semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Siapapun ke semuanya mendoakan.
1: Amin.
2: Di akhir dengan sebuah pantun.
1: Apa tuh?
2: Beribu-ribu pasar yang antik itu
1: kan.
2: Hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu penyiar yang cantik hanya Mbak Dini yang aku suka.
1: Oh.
2: Terima kasih.
1: Malam. Selamat malam, sehat selalu. Masya Allah. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam PPH. Mbak Dini.
1: Anje, Budian.
3: Maksudnya saya.
1: Oh, bukan Bu Dewi. Anje, matur nuwun sangat Bu Dewi, Masya Allah.
3: Semoga barokah umur, barokah
1: sehatan, barokah rezeki. Amin. Amin, terima kasih banyak Bu Dewi. Sehat selalu, Nye. Amin.
3: Alhamdulillah. Kalau puterin lagu.
1: Apa tuh?
3: Kau selalu di hatiku.
1: Kau selalu, Ibu Dewi, selalu di hatiku. Tenang aja. Kau selalu,
3: selalu di hati.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, mamanya apa siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen.
1: Oke. Okay.
3: Inilah. Bu Istikarau, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Mati Ramli, Bu Rika Herlin, Bu Siti, sampai lupa.
1: Baik.
3: Bu Siti kok gak masuk ya?
1: Nah itu, tak tunggu-tunggu padahal Bu Siti kemana ya?
3: Semoga aja sehat.
1: Amin, nirwalamin.
3: Mama Yu,
1: Anji.
3: Bu Siti Jamiati,
1: baik.
3: Bu Ani Esther, Bu Nana,
1: dan
3: tak lupa juga buat Pak Kos, Bang Kotir,
1: Bang Kobar,
3: Bang Kobar. Pak Baik. Isis, Bung Ferdi,
1: okay.
3: Pak Kennedy, Pak Mulyana, Pak Bambang,
1: Baik.
3: Pak Budi Sakena,
1: okay.
3: Dan semuanya.
1: Kaku
3: Mbak Dini,
1: Anjibu. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Dewi. Halo, selamat malam Mas Faris. Halo, Masya Allah. Halo. Apa kabar Mas Faris?
4: Alhamdulillah baik. Maaf ya kalau WA-nya terhapus tadi, soalnya saya takut ibu datang terus akhirnya disuruh mijetin nggak dengerin nanti.
1: Oh, alah, Masya Allah.
4: Biasanya gitu Mbak Dini, soalnya saya kan pakai headset terus saya, jadi kadang kalau dilepas udah nggak bisa dengerin lagi.
1: Oh lah, baik Mas Faris.
4: Karena bisanya lewat HP untuk LRI Surabayanya, betul.
1: Baik, Anjie, baik. Monggo,
4: sehat ya Mbak Dini ya.
1: Sehat, alhamdulillah Mas Faris sehat ya.
4: Alhamdulillah. Yang lagi ulang tahun sekarang ya. Happy birthday ya Mbak
1: Dini. Terima
4: Dini,
1: kasih
4: ya.
1: Banyak Mas Faris.
4: Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sukses
1: amin
4: selalu. Semoga harapan yang di tahun ini, di tahun kemarin-kemarin yang belum tercapai, segera di tahun ini bisa nang segera tercapai.
1: Siap.
4: Mbak Dini ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Mas Faris. Mau request apa nih malam hari ini?
4: Pelangi dari Yuni Sara.
1: Bagaikan langit berpelangi.
4: Berpelangi, asik. Itu okay. Mbak Yuni akade banget ya.
1: Bener. Oke, mau punya siapa?
4: Selamat menikmati lagu-lagunya Mbak Yuni Sara atau Teteh Yuni ya.
1: Oke, baik.
4: Salamnya nih kot yang sudah naik-naik semuanya, kayaknya tadi udah satu RT, satu kampung. Jadi enak sih ya. Jadi saya tinggal ngikuti saja ya.
1: Baik,
4: Kak Dini,
1: Mas
4: ya.
1: Faris, Anjir.
4: Thank you Kak Dini.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faris. Terima kasih banyak Mas Faris. Mohon maaf tadi belum terbaca ya. Dini mau menyapa ada Bu Meiska Sadiah yang ada di Trenggala ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya judulnya Bertahan. Oh, Bertahan ini enggak bisa Bu karena ini hari ini PPH ya. Nanti diputar jam ini ya, jam 11 malam ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Mbak Dini dimanapun berada. Untuk Mbak Dini, selamat bertugas. Salam dari Ibu Meiska Sadiah di Trenggala ya. Mau request lagunya Kerinduan aja kalau untuk PPH-nya. Terima kasih Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Selamat ulang tahun. Baik, terima kasih Ibu Meiska Sadiah ya. Sehat selalu Ibu. Ada Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika Herlin, selamat malam. Kita coba dengarkan voice note-nya Mbak Rika Herlin dulu ya. Sabar untuk semuanya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: PPH Pustaka Piringan Hitam.
1: Oke.
5: Saya pemilih lagunya Yuni Sara. Yuni Sara yang berjudul Sendiri Itu Tak Mudah.
1: Oke.
5: Happy birthday Bang. Jadi persetri buat Kak Dini Wardani.
1: Terima kasih Mbak Rika Herlin.
5: Bisa dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
5: Bahagia selalu.
1: Amin. Terima
5: diberikan
1: kasih.
5: Diberikan kesehatan yang prima.
1: Oke, amin.
5: Buat pendengar setia Pro 1. Happy next weekend. Ya, Yuni Sara. Yang judulnya Desember Kelabu.
1: Oke.
5: Atau Sendiri Itu Tak Mudah.
1: Oke.
5: Happy next weekend seluruh pendengar setia Pro.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Rika Herlin. Ditunggu ya Mbak Rika Herlin ya. Oke, langsung jadi diputerin Desember Kelabu. Kemudian ada Sepanjang Jalan Kenangan. Dan juga ada Andaikan Kau Datang Kembali. Nah itu ya. Jadi jangan kemana-mana karena Dini Wardani nemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Bukit Berbunga dihadirkan karena saat ini udah di menit ke-42, masih banyak yang belum terputar. Masya Allah, maafkan, bingung aku tuh. Halo, selamat malam PPH. PPH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Freddy. Baik, ya, apa kabar Pak Freddy? Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Ajit. Ya. Terima kasih.
1: Ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Karena hari ini hari bahagia ya. Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih Pak Freddy.
1: Bertambah umur berarti amin. Bertambah barokah ya.
0: Amin. Panjang umur. Amin.
1: Biasa diparingi kesehatan.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Rezeki.
0: Anjir, Pak.
1: Sukses karirnya biar karirnya makin moncer.
0: Amin.
1: Gitu ya. Yang paling penting itu sehat dan bahagia bersama keluarga ya.
0: Benar sekali. Amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, saya Jim, datang monggo. Sudah di jadi saya cepet-cepet saja.
0: Baik, silakan Bapak.
1: Jalurnya padat soalnya.
0: Iya, mohon maaf ya Pak.
1: Gak apa-apa. Maksud minta maaf. Ini harus kan antri gitu. Jadi perlu kesabaran.
0: Perlu kesabaran ya.
1: Oke, negeri di awan Yunisara.
0: Negeri di awan Yunisara ya. Baik, ditunggu Pak Freddy.
1: Oke, salamnya. Ya, buat semua ibu-ibu pendengar setia ya. Ibu-ibunya banyak banget itu.
0: Baik.
1: Iya, semua ibu-ibu juga bapak-bapak beberapa lah mewakili ya, Pak Bambang, Pak Mulyono, ada Pak Bandi, Mas Bandi ya, Pak Idris. Mas Ali, ya, dan semua bapak-bapak juga, juga ada Mbah juga, yang pokoknya semuanya. Iya, untuk semuanya pendengar setia, semoga semuanya sehat.
0: Amin, rabbalamin.
1: Menikmati malam minggu bersama malam minggu. Keluarga ya, meskipun ini sudah agak larut ya.
0: Baik, Pak.
1: Oke, okay. Selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya terbaik, doa yang paling baik untuk Mbak Dini ya.
0: Siap.
1: Oke, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, malamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Freddy. Oke, okay, kalau gitu, karena ini banyak banget nih yang belum terputar di malam hari ini. Nanti daripada Dini nanti punya utang begitu ya, malam ini Dini gak mau punya utang. Karena apa? Karena kalau gak gitu nanti gak muter-muter gitu ya lagunya. Jadi apa sih namanya, sabar dulu ya, karena banyak yang belum terputar di malam hari ini. Dini hadirkan satu persatu. Coba ya. Jadi masih ada Andaikan Kau Datang Kembali, kemudian ada Kau Selalu di Hatiku ya, kemudian ada lagi Sekarang atau 50 Tahun Lagi, ada juga Kisah Seorang Pramuria, kemudian ada Pelangi ya, kemudian ada lagi Maaf, Tiada Maaf ya. Oke, okay. Kemudian ada lagi Sendiri Itu Tak Mudah ya. Kemudian ada lagi Negeri di Awan ya. Oke, okay. Semoga ini nanti nututi waktunya ya. Terima kasih pendengar yang udah bergabung di malam hari ini. Bukit Berbunga diputer ya. Sudah Ibu, ini lagi diputer. Sudah diputer. Aku gak tidur siklus kebelam diputerin. Udah diputer Ibu, spesial untuk Bu Siti Rumi. Terima kasih banyak Nye. Oke, langsung aja kalau gitu diputerin. Andaikan dari Yunisara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

Malam hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi. Karena udah di menit ke-23 ya. Jadi Dini ngangkat telepon lagi ya. Karena udah habis waktunya. Dan masih banyak lagu yang belum terputar di malam hari ini. Jadi akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sembari kita akan update ya untuk informasi dari mancanegara. Malam hari ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Anda ditemani Dini Wardani.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya. Bisa jadi, otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

Mendengar kita update untuk informasi mancanegara di malam hari ini. UN Women pada hari ini mengungkapkan bahwa hampir 50 ribu perempuan dan anak perempuan tewas atau mengalami luka parah di Gaza sejak Oktober 2023. Dan Sophia Kaltrop, ketua aksi kemanusiaan UN Women, mengatakan sebagian besar korban tewas tercatat selama 2 tahun pertama perang. Namun kekerasan masih terus terjadi meski telah diberlakukan gencatan senjata sejak Oktober tahun lalu, di mana 277 perempuan dan anak perempuan harus tewas.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Pendengar, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma hari ini untuk melakukan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Mesir. Pesawat Kepresidenan Mesir mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Kalau sedang berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan, sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat

Pendengar, kita buka kembali informasi malam hari ini. Di tengah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, dampak kabut asap meluas ke sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara. Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim meminta sekolah-sekolah setempat yang terdampak kabut asap ditutup demi keselamatan murid. Pemerintah Malaysia juga menindaklanjuti titah tersebut. Sehari setelahnya, Menteri Pendidikan Fadila Sidek mengumumkan bahwa penutupan sekolah di sejumlah wilayah terdampak diantaranya adalah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor, serta wilayah Federal, Kuala Lumpur, dan Putrajaya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar dalam dunia, dalam berita begitu ya. Dan tadi lagu terakhir ya, Negeri di Awan sudah Dini hadirkan spesial untuk Anda. Masih ada satu ternyata, mengapa tiada maaf. Sabar dulu, ditunggu dulu, nanti akan Dini hadirkan pendengar di malam hari ini. Karena memang banyak begitu ya yang request di malam hari ini. Kita update kembali pendengar informasi. Duta Besar Perwakilan Tetap Yaman untuk PBB Abdullah Al-Saadi mengatakan kelompok Houthi ini telah memperluas serangan mereka terhadap kerajaan Arab Saudi dengan menargetkan bandara, fasilitas serta aset sipil dan ekonomi. Al-Saadi menegaskan kembali kejahatan itu mengungkap sifat asli kelompok Houthi yang tidak segan-segan menyerang warga sipil dan juga lembaga-lembaga penting. Houthi juga sengaja ingin menebar kekacauan dan mengalihkan perhatian dari pelanggaran serta kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap rakyat Yaman selama bertahun-tahun demi kepentingan Iran dan kawasan tersebut.

Informasi terakhir dini hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Impor migas Kamboja melonjak hampir 54% dalam 9 bulan pertama 2026. Rincian data menunjukkan negara kerajaan tersebut menghabiskan 1,47 miliar dolar Amerika Serikat untuk bahan bakar solar dari Januari hingga September. Mengingat 48% secara tahunan, impor bensin melonjak 76% menjadi 104 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pengeluaran untuk gas pembakaran naik 23% menjadi 314 juta dolar Amerika Serikat. Informasi tersebut mendengar dini hadirkan sekaligus menutup perjumpaan kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Hidup ini singkat, jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum.
1: Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali esok di udara pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program Masatu, FM 99,2 MHz. Kenal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun suara dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, dari Jalan Pemuda 8290. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Mutiara Pagi pendengar ya. Setelah ini di Surabaya Pagi ini, lalu nanti ada Warta Pagi, ada juga nanti Surabaya Pagi ini, Warta Berita Pro 3, lalu juga Surabaya Pagi ini dan Silang Gereja, dan tentunya ada Idola Anak RRI. Dan kita akan hadirkan sebentar lagi pendengar ya untuk Mutiara Pagi di Surabaya Pagi ini, lalu nanti Surabaya Siang ini juga ada program Idola Anak, Surabaya Siang ini Lansa Olahraga Sepekan, Warisan Nusantara, Musik dan Informasi, semuanya pendengar tentunya, lalu juga ada nanti Surabaya Sore ini hingga Surabaya Malam ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya ya. Nanti Anda bisa bergabung pendengar ya di Surabaya Pagi ini, di program Mutiara Pagi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk renungan kita semua, yaitu perbaikilah kualitas amal, bukan sekedar memperbanyak jumlahnya saja ya. Jadi nanti pendengar bisa menitipkan pertanyaan melalui WA atau line telepon di WA ya, di 081-331-4x992. Jadi pendengar bisa langsung bertanya kepada Ustadz Husni nanti pendengar.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya semangat pendengar ya untuk menjalani hari Minggu pagi ini. Dan pendengar, pagi hari ini ya, kita kembali hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda semuanya. Dan tema pagi hari ini membahas sebuah renungan, yaitu terkait perbaikilah kualitas amal, bukan sekedar memperbanyak jumlah. Nah, sudah terhubung melalui line telepon pendengar pagi hari ini ada Ustadz Husni Amaluddin. Beliau adalah Wakil Ketua Komunitas Pendakwah Keren Surabaya, lalu juga Sekjen RPK Jawa Timur, Ketua Kowah Surabaya, dan Mutawif Haji dan Umroh pendengar. Kita sapa pagi hari ini. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih Ustadz sudah pagi harinya hadir. Monggo langsung Ustadz boleh untuk memberikan pencerahan mukadimahnya untuk pagi hari ini pendengar, kepada pendengar terkait perbaikilah kualitas amal bukan sekedar memperbanyak jumlah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amma ba'du, pendengar RRI dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga sampai detik pagi hari ini kita semuanya masih bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah dengan khusyuk, dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema pagi hari ini, perbaikilah kualitas amal, bukan sekedar memperbanyak jumlah. Ya. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan di awal, ya, dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah telah sampaikan, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya adalah, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Lantas, siapakah ahsanu amala itu dan bagaimana cara menggapainya? Dari ahsanu amala masih berhubungan dengan erat dengan makna kata ihsan. Ya, suatu saat Nabi Muhammad pernah ditanya tentang ihsan, maka Nabi menjawabnya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu belum bisa merasa melihatnya, maka fahamilah bahwa Dia Allah melihatmu. Ya. Dari situ Imam Tabrani memberikan penafsiran yang sangat global. Siapakah di antara para manusia yang paling taat dan paling cepat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga makna ahsanu amala bukanlah sebatas yang paling baik dalam mengamalkan ibadah yang diperintahkan saja, namun disertai dengan ketaatan dalam segala bidang.

0: Setiap orang akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Jadi mari kita tata niat kita ya, dalam rangka memperbaiki kualitas amal. Jadi bukan hanya jumlahnya saja, tapi kita perbaiki kualitasnya. Kita tata niat kita. Yang kedua, kita perbaikan amal. Islahul amal. Memperbaiki amal, perbaikan amal. Yaitu suatu ibadah akan diterima ketika dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Niat ini menjadi panduan hati dan tujuan hidup. Sedangkan kesesuaian dengan ajaran Islam dalam menjaga ibadah. Ya, itu. Yang ketiga adalah ikhsanul ibadah. Memperbaiki kualitas ibadah. Nabi telah menjelaskan perkara ihsan. Bahkan saat itu Nabi sedang ditanya oleh Malaikat Jibril. Ihsan yang paling tinggi adalah rasa di mana kita merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Namun ihsan yang paling rendah adalah perasaan yang tunduk dan khusyuk saat ibadah, bahwa Allah selalu melihat amal-amal hambanya, sehingga perkara ihsan ini bukan hanya berkaitan sebagai seorang hamba beribadah saja, namun bergantung kepada seberapa besar seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Mbak, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas mukadimahnya, pencerahannya untuk pagi hari ini. Nah, sambil menunggu Ustadz untuk pertanyaan dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kan sering mendengar ya Ustadz ya, bahwa beribadah yang terpenting itu bukan hanya banyak amalnya tetapi kualitasnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kualitas amal dalam hal tersebut, Ustadz?
0: Jadi kualitas amal dalam hal tersebut itu ya, yang pertama adalah kita tata niat kita, begitu. Kita melakukan amal ya hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang telah Nabi sampaikan, innamal a'malu binniyah. Segala amal itu harus disertai dengan niat. Tentunya niat yang baik adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk adu gengsi, bukan untuk agar dilihat orang dan lain sebagainya, tapi hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, begitu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau menyeimbangkan terkait dua hal tersebut, Ustadz, keseimbangan antara memperbanyak amal kebaikan dan juga menjaga kualitasnya, itu lebih baik kita seperti apa, Ustadz? Apakah sedikit tapi lebih ikhlas, atau jumlahnya besar tetapi ada hal yang mungkin tidak bisa, apa, kurang ikhlasnya gitu, Ustadz?
0: Ya, jadi yang bagus bagaimana? Ya banyak, ya ikhlas, kan begitu ya? Ya banyak, ya ikhlas, ya. Jadi di samping kita memperbaiki niat kita, ya, kita perbaiki kualitas amal kita. Bagaimana cara memperbaiki kualitas amal kita? Niat yang benar karena Allah, sesuai dengan syariat Islam. Niat ini menjadi panduan hati dan tujuan hidup, ya. Jadi kita menjaga ibadah kita, ya, menjaga kualitas ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan untuk karena yang lainnya. Begitu, Mbak.
1: Oke, okay. Ustadz, ini sudah ada yang terhubung melalui telepon. Kita coba sambungkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Ya, monggo Pak Tua.
2: Terima kasih segala tausiah dan mukadimahnya Pak Ustadz.

0: Kalau dengan tulus ikhlas ingin beramal tapi hanya berupa doa tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, tapi kita kontinuitas terus doa, misalnya ke anak, ke saudara, dengan niatan baik. Lebih baik mana, dengan doa yang diam-diam itu, atau dengan doa yang diumbar kemana-mana, kamu tak doakan supaya bisa begini, supaya bisa begitu, supaya didengar banyak orang bahwa dia itu mendoakan. Dan yang kedua, apakah lebih baik daripada memberikan bantuan berupa materi, tapi juga harus dilihat dengan orang banyak. Terima kasih atas penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz.
2: Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Ya, bagaimana hukumnya ketika kita doa dengan berdiam-diam tanpa ada orang ketahui, atau malah sebaliknya kita mendoakan lalu kita sampaikan ke orang-orang bahwasannya kamu saya doakan, ya kamu selalu saya doakan, kamu selalu saya ingat, sehingga nah ini ya, dalam hal ini yang baik yang mana? Ya, yang pasti yang baik adalah yang diam-diam hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah diumbar kemana-mana, diceritakan, ya, disampaikan, ya. Jadi seperti itu. Karena, ya, ini. Karena dalam hal ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Ahsanu amalah. Ya. Berhubungan erat dengan makna kata ihsan. Ya. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kamu belum bisa merasa melihat Allah, maka fahamilah dia. Ya, begitu pula ketika kita memberikan bantuan, kita memberikan sumbangan, bagaimana? Ya lebih baik yang hanya yang tahu hanya diri kita dengan Allah, bukan untuk di promosikan, bukan untuk diumumkan, seperti itu. Begitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih, Ustadz. Selanjutnya ada dari Bu Niken yang ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustadz, ketika kita beramal namun di balik itu ada niatan yang lain, misal agar keluarga kita menjadi lebih baik dalam segala hal? Mohon pencerahannya dari Bu Niken, Ustadz.
2: Apakah boleh kita beramal diniatkan agar hajat kita diijabah oleh Allah, agar keluarga kita mendapatkan keberkahan dari Allah, agar keluarga kita hidupnya ditata oleh Allah, apakah boleh dengan niat seperti itu? Boleh, asalkan niat itu disampaikan dalam hati. Ya Allah, aku berniat sedekah, aku berniat amal agar keluargaku ini. Karena niat itu letaknya di hati. Apakah hal itu boleh? Boleh. Ya, dengan apa saya bersedekah dengan ini, saya niatkan untuk keluarga saya. Saya bersedekah dengan ini, saya niatkan untuk anak saya, agar ini, agar ini, agar ini. Apakah itu boleh? Boleh. Karena niat itu tertanam dalam hati, dan niat itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, semoga terjawab, Bu Niken, apa yang ingin disampaikan tadi, ya, sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya, Ustadz, ini juga dari pendengar tapi tidak menuliskan namanya. Di zaman sekarang, Ustadz, banyak orang yang membagikan kegiatan sedekah, mengaji, dan aktivitas ibadah di media sosial. Bagaimana membedakan antara niat untuk menginspirasi orang lain dan keinginan untuk mendapatkan pujian? Begitu, okay. Ustadz.
2: Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Segala aktivitas ibadah kita, apa yang kita lakukan ini, juga belum tentu dinilai baik oleh manusia. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Kan gitu. Itu memang kodratnya demikian.
1: Yeah.
2: Namun ketika segala aktivitas kita, ya, siar dakwah kita, ya, yang dilakukan mungkin di media apapun seperti itu, ya kalau sudah kita niatkan ke arah Allah, yang kita cari ridho Allah, ya sudah, kita laksanakan saja. Gitu. Ada orang ngomong seperti ini, ya sudah, biarkan. Lalu bagaimana cara membedakan antara dakwah ini niat karena Allah Subhanahu wa taala atau ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya. Sekali lagi, niat ini letaknya di dalam hati, ya. Tidak ada yang tahu niat seseorang, ya. Termasuk ketika kegiatan kita pagi hari ini, kegiatan kita pagi hari ini. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang akan membalas kebaikan kita. Kalau kita niatkan hanya untuk mencari nama atau mencari kebaikan di depan manusia, maka hanya pujian yang kita dapat, pahala dari Allah kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi begitu, Pak.
1: Oke. Niatnya tetap dari kita diri sendiri ya, Ustadz ya.
2: Iya.
1: Karena yang tahu awalnya ya kita sendiri ya Ustadz ya. Kalau orang lain yang melihat ya mungkin itu tadi ya ada dua kemungkinan ya Ustadz ya. Mau mendapat pujian atau memang hanya ingin untuk inspirasi itu tadi. Nah Ustadz, apakah ada tanda-tanda yang bisa kita jadikan bahan evaluasi untuk mengetahui bahwa amal ibadah kita ini membawa perubahan positif Ustadz? Misalnya menjadikan kita tuh lebih sabar, jujur, lalu juga peduli dengan sesama dan lain sebagainya, Ustadz.
2: Ya, sangat luar biasa sekali ya. Memang iya. Apakah ada perubahan? Memang iya, ada perubahan. Ketika niat itu diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, segala amaliah kita ya tidak hanya memperbanyak jumlah, tapi kita memperbaiki kualitas. Maka ketemu yang namanya ihsan, ya ketemu yang namanya ihsan. Jadi seakan-akan kita beribadah kepada Allah dan Allah melihat kita. Jika belum bisa merasa melihat Allah, maka pahamilah Allah yang akan melihat kita. Maka dari situ setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsan. Ya. Jadi segala aktivitas kita, amaliah kita akan menjadikan baik kalau niat itu ditata dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat sudah ditata dengan baik, maka akan muncul yang namanya ihsan, bahwa segala aktivitas kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada dari Bu Hartini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Celia, mau bertanya bagaimana cara agar amal kebaikan tidak menjadi sia-sia, dan bagaimana kalau amal saleh seperti infak di musola dengan sembunyi-sembunyi tapi rutin tapi jumlahnya sedikit. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana ya ketika kita berinfak dengan sembunyi-sembunyi, sangat luar biasa sekali. Ya, tapi walaupun sedikit tapi rutin istiqomah. Nah ini menjaga keistiqomahan ini penting. Ya, menjaga keistiqomahan ini penting agar kita mencapai derajat ihsan. Ya. Bagaimana niat itu ya dilakukan dengan bersembunyi-sembunyi? Islahul amal, bagian dari perbaikan amal. Suatu ibadah itu diterima dengan niat yang benar, dan niat yang benar itu menjadi panduan dalam hati kita dan tujuan hidup kita. Jadi niatkan di dalam hati ya, amal kita ini hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah ini bagian dari memperbaiki kualitas ibadah, ihsanul ibadah. Jadi istiqomah walaupun tidak banyak, rutin, kontinu sedekah di musala, sedekah di masjid, sedekah di panti asuhan, ini bagian dari keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luar biasa sekali kalau hal itu dilakukan begitu.
1: Baik, walaupun sedikit tapi itu tadi ya Ustadz, niatnya ya Ustadz ya.
2: Iya,
1: niatnya yang...
2: walaupun itu sedikit, ya niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Mbak.
1: Oke, ini ada pendengar lagi dari WA, dari Mas Adi. Ustadz, saya bekerja dari pagi sampai sore sehingga waktu untuk ibadah sunnah sangat terbatas. Bagaimana caranya agar pekerjaan sehari-hari juga bisa menjadi amal saleh yang berkualitas dan bernilai ibadah?
2: Iya, Ustadz, saya bekerja dari pagi sampai sore sehingga ibadah-ibadah sunnah saya tidak bisa dilaksanakan, begitu ya. Kalau ibadah sunnahnya tidak bisa dilaksanakan, yang pasti ibadah yang bersifat wajib, sholat lima waktu tentunya, bisa dikerjakan dengan baik. Lalu bagaimana bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang lainnya? Bagian dari perbaikan, nah, ihsa, islahul amal. Perbaikan amal, perbaikan ibadah. Ya, bisa diganti dengan yang lainnya. Ya, kalau memang pekerjaan itu tidak bisa diganggu, kan gitu. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, Ustadz, bagaimana untuk mungkin seluruh pendengar Pro 1 yang ingin memulai memperbaiki kualitas amalnya, Ustadz, tetapi masih bingung harus mulai dari mana? Apakah ada mungkin 3 atau sampai 4 langkah yang bisa dilakukan untuk pendengar yang ingin memulai memperbaiki kualitas amalnya, Ustadz?
2: Oke, luar biasa ya. Yang pertama, untuk memperbaiki kualitas amal kita, yang pertama, kita tata niat kita. Niat ini adalah inti yang paling inti. Ya, inti dari segala inti suatu ibadah, niatnya. Yang pertama adalah niat. Kita perbaiki niat kita hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya, kita perbaiki amal kita. Ya, suatu ibadah yang diterima oleh Allah, yaitu dengan niat yang benar, perbaikan amal. Jadi bukan karena siapapun, bukan karena apapun, tapi karena semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah perbaikan amal, ya, perbaikan ibadah. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas ibadah. Memperbaiki kualitas ibadah ini berkaitan dengan kata ihsan, ya, sejatinya diri kita ya senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau melakukan pekerjaan apapun, kalau merasa diri kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut, nah, seperti itu Mbak. Jadi ada 3 poin di sini ya. Niat karena Allah, yang kedua memperbaiki suatu ibadah, yang ketiga adalah memperbaiki kualitas ibadah. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini menyambung dari Bu Hartini lagi, Ustadz yang mau bertanya. Maaf Mbak Celia, mau bertanya lagi, bagaimana sholat tahajud kalau dikerjakan dengan istiqomah tapi jumlah rakaatnya sedikit karena kalau banyak tidak kuat mata mengantuk. Terima kasih.
2: Iya, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana sholat tahajud kalau dikerjakan dengan rakaat sedikit, ya? Karena kalau rakaatnya banyak, matanya mengantuk, ya. Bagaimana? Apakah boleh? Boleh sekali, ya. Boleh sekali daripada tidak mengerjakan, kan begitu. Oleh karena itu, ya, yang terpenting adalah, ya, senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajudnya bagaimana? Harus istiqomah dikerjakan, ya. Walaupun 2 rakaat salam, ya, itu sangat baik daripada tidak mengerjakan, seperti itu.
1: Oke. Yang penting dilakukan dulu ya, Ustaz. Ya, Ustaz, iya, ya. Iya. Apapun rakaatnya jumlahnya, berarti kita sudah, iya, konsisten untuk melakukan hal tersebut ya, Ustaz ya. Walaupun
2: pelan. Itu bagian dari istiqomah.
1: Iya. bagian dari istiqomah. Nah, Ustadz, salah satu tantangan dalam beramal kan adalah menjaga keikhlasan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Nah, bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa ibadah ataupun sedekah itu benar-benar mempunyai keikhlasan dan itu dilakukan karena Allah, Ustadz?
2: Ya, keikhlasan ya. Agar menjaga keikhlasan, yang pertama adalah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, keikhlasan ini luar biasa sekali ya. Keikhlasan ini juga terletak di hati. Terkadang orang ngomong ikhlas, ikhlas, ikhlas karena Allah, tapi ada maksud yang lain kan seperti itu. Itu. Jadi lalu bagaimana? Ya, tetap kita continue istiqomah melaksanakan amal soleh, ya, continue istiqomah melaksanakan amal soleh, ya, dengan kita belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu.
1: Oke. Sambil menunggu pendengar yang lainnya, ya, langsung saja masih ada waktu, ya, sekitar 20 menit ke depan pendengar ya, untuk Anda yang ingin bertanya terkait perbaikilah kualitas amal bukan sekedar memperbanyak jumlah. Nah, Ustadz, kalau sering kita lihat di sosial media khususnya di platform TikTok kan ada live yang mengatasnamakan sedekah dan lain sebagainya, atau orang yang menjual, bukan menjual ya Ustadz ya, berartian berusaha di situ dan banyak yang ngasih gift dan nanti dikasihkan ke orang. Apakah itu juga termasuk salah satu bentuk kita berbuat sedekah untuk yang menyumbang hal tersebut, Ustadz?
2: Ya, selama kita memberikan gift ya, kita bersedekah untuk kebaikan silakan. Tapi kalau itu berbau konotasi yang tidak baik, kita memberikan gift sama halnya kita mendukung suatu hal dalam hal kemaksiatan, begitu. Kalau giftnya itu diberikan karena amal soleh, giftnya itu diberikan ya karena suatu kegiatan ibadah, silakan. Tapi kalau itu dilakukan atas dasar kemaksiatan dan lain sebagainya, maka akan bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu, Mbak.
1: Terima kasih Ustadz. Ini ada yang masuk lagi di WA, Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita sudah berusaha berbuat baik kepada seseorang tetapi justru mendapatkan perlakuan buruk darinya? Apakah kita harus terus berbuat baik atau boleh menjaga jarak demi melindungi diri sendiri? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perbuatan yang baik ini tentunya tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Terkadang sesuatu hal yang baik malah dibalas dengan sebaliknya, dengan hal yang tidak baik. Ya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat baik walaupun tidak dibalas dengan kebaikan, begitu. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan itu tidak dibalas dengan suatu hal kebaikan, begitu, Mbak.
1: Apapun balasannya berarti ya Ustadz ya, itu tetap harus melakukan hal baik walaupun kadang sudah sangat berusaha tetap melakukan hal baik tapi tidak ada balasannya juga, tetap harus gitu ya Ustadz ya.
2: Iya, betul. Itu. Karena kita semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, begitu.
1: Oke. Nah, kalau apa namanya Ustadz, ketika kita memperbaiki kualitas amal, nah itu juga apakah rezeki yang kita dapat juga akan turunnya sama, Ustadz?
2: Pastinya demikian. Ketika kita melakukan amal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang balas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, balasan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melulu dengan rezeki berupa uang. akan tetapi dengan nikmat sehat walafiat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Ini adalah wujud balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ketika kita bersedekah, ya tidak harus sedekah kita itu dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Bisa juga dengan hal demikian begitu.
1: Baik. Apakah kita boleh merasa puas Ustadz dengan amal yang sudah kita lakukan, atau sebaiknya selalu merasa khawatir bahwa amalnya belum cukup dan lain sebagainya?
2: Yang lebih baik adalah kita merasa masih belum cukup dengan amalia kita sebagai bekal di akhirat. Kalau kita merasa diri kita sudah puas dengan amal kita, maka ya sudah cukup. Nah itu, kita nggak usah beramal lagi, toh amal saya sudah banyak, kan begitu. Nah ini yang berbahaya begitu. Lebih baik kita merasa amal kita masih kurang dan harus banyak amal yang harus kita kerjakan sebagai bekal di akhirat, gitu Mbak.
1: Oke. Berarti jangan cepat puas itu wajib ya Ustadz ya?
2: Iya. Jangan puas terhadap amaliyahnya.
1: Nah, bagaimana caranya kita menjaga semangat Ustadz berbuat baik ketika lingkungan sekitar justru menganggap kebaikan itu sebagai kelemahan kita sendiri?
2: Iya. Yang pasti ketika niat kita dimantapkan karena Allah Subhanahu wa taala, teruslah berbuat baik walaupun lingkungan kita tidak mendukung atau tidak melihat atau bahkan membalas kebaikan kita dengan hal yang tidak baik. Kalau memang itu sudah karena Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan amal itu dengan istiqomah secara kontinu, karena hal itu berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Nah, Ustadz, kalau kita sering mempunyai rezeki lebih, mempunyai rezeki lebih itu tadi, baik itu uang maupun juga tenaga dan lain sebagainya, yang perlu kita perhatikan untuk pantas mendapatkan amal itu siapa aja Ustadz? Apakah keluarga kita terlebih dahulu atau kita mendulukan orang yang kita temui di luar?
2: Yang kita dahulukan adalah kita utamakan dari keluarga kita dulu. Ya, sedekah yang paling utama adalah di dalam keluarga kita. Dan yang paling utama adalah kita memuliakan kepada orang tua kita, dengan orang tuanya dengan tidak pelit kan gitu, dengan orang tuanya tidak berhitungan kan begitu. Kita utamakan orang tua kita. Setelah kita mengutamakan orang tua kita, kita utamakan keluarga sekitar kita. Ya, kalau sudah demikian baru ya tetangga kanan kiri kita, saudara-saudara kita, begitu Mbak.
1: Oke, berarti keluarga dulu ya Ustadz ya, kalau bisa ya Ustadz ya.
2: Ya,
1: itu yang paling penting untuk pendengar. Nah, yang terakhir Ustadz, mungkin sebelum mengakhiri Mutiara Pagi, mungkin ada pesan atau nasihat kembali dari Ustadz untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kan selalu berusaha untuk memperbaiki amal ibadah, kebaikan, tetapi masih merasa banyak kurangnya dan keikhlasannya ataupun kesungguhannya. Sebaiknya kita lakukan agar bisa mulai memperbaiki diri seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz.
2: Oke, terima kasih. Yang pertama ya, seluruh pendengar dimanapun berada, kita tata niat kita. Kita beribadah hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki niat kita. Yang kedua, mari kita perbaiki kualitas amal kita. Ya. Memperbaiki kualitas amal kita adalah syarat suatu ibadah agar diterima, adalah dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Begitu. Yang ketiga adalah mari kita memperbaiki kualitas ibadah, ihsanul ibadah. Ya, kita belajar mencapai derajat ihsan, yaitu Kita merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita takut karena Allah selalu melihat kita. Mungkin itu, Mbak. Kemudian menjadikan manfaat dan barokah.
1: Amin.
2: Dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya, Ustadz Kusni. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Ustadz.
2: Ya.
1: Baik. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Itu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husni Amaluddin ya, bagaimana kita harus memperbanyak ya amal. Yang penting untuk hal tersebut harus memperbaiki niatnya juga, ikhtiar, istiqomah, serta menjadikan setiap amal itu juga sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, pendengar, mengampuni kekurangan kita juga, membimbing kita juga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, tentunya terima kasih juga untuk Ustadz Husni Amaluddin yang sudah memberikan pencerahan pagi hari ini ya, pendengar. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah bergabung melalui WA ya. Terima kasih untuk Anda. Setelah ini kita akan hadirkan untuk tepat pukul 6 ya, pendengar ya, Warta Pagi dari RRI Surabaya. Untuk itu Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita, keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geokralogi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Warga Desa Pranti dari Kecamatan Sedati menandatangani kontrak BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Keruntuhan bagian atap dan mulut gua merupakan salah satu fenomena penting dalam kajian geoarkeologi, khususnya di kawasan Gunung Sewu yang membentang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oni Arianto melaporkan.
2: Reruntuhan bagian atap dan depan gua ditemukan pada hampir seluruh gua yang diteliti di sebagian wilayah selatan Pulau Jawa. Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada UGM Dr. Andes Yuwono Sabtu siang mengatakan temuan tersebut menjadi bagian dari kajian geoarkeologi untuk memahami perubahan bentang alam dan potensi jejak hunian manusia prasejarah. Hal tersebut disampaikan Yuwono dalam kuliah tamu geoarkeologi dan arkeologi karstik di sebagian wilayah selatan Jawa yang digelar Departemen Teknik Geofisika ITS. Yuwono menjelaskan keruntuhan pada bagian depan dan atap gua diduga dipengaruhi aktivitas tektonik, intensitas gempa, serta gaya gravitasi. Faktor tersebut berpotensi mempengaruhi kestabilan atap gua, terutama ketika bentangnya tidak ditopang dinding yang memadai.
3: Hampir semua gua yang kita teliti itu bagian cocoran atap atau teritisannya itu bagian depan itu sudah runtuh, sehingga ruang gua yang dulu waktu dihuni kemungkinan cukup panjang, tapi kemudian pengaruh tektonik, kegempaan, intensitas gempa dan lain-lain, dan gravitasi dari atap gua yang tidak disangga oleh dinding-dinding yang bentangnya cukup lebar.
2: Selain mengkaji keruntuhan gua, penelitian juga diarahkan pada pengembangan metode fotogrametri dan X-ray diffraction untuk menilai potensi arkeologi pada dinding gua. Menurut Yuwono, jejak arkeologi yang berpotensi diteliti mulai terdeteksi secara bertahap di kawasan Gunung Sewu. Metode tersebut berpotensi mendukung penelitian pada sejumlah situs gua, lembah kering, dan jalur labirin karst. Kajian meliputi perubahan morfologi, kondisi lingkungan mikro ruang gua, ketebalan sedimen, serta anomali stratigrafi yang dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan lingkungan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Pranti, Kecamatan Sedati menandatangani kantor BPN Sidoarjo karena proses pengajuan sertifikat tanah hak milik yang telah diajukan tidak kunjung selesai. Januar Fahmi melaporkan.
4: Kepala Desa Pranti, Kecamatan Sedati memberikan statement pasca ratusan warganya mendatangi kantor BPN Sidoarjo karena berkas pengajuan sertifikat tanah atau SHM tak kunjung diproses, meski sebelumnya telah digelar hearing bersama BPN dan Komisi A DPRD Sidoarjo. BPN enggan memproses sertifikat karena klaim Puskopkar yang menyebut lahan seluas 5.000 meter persegi sebagai fasum. Kades Pranti Eko Purnomo kecewa atas klaim sepihak tersebut.
5: Karena selama ini tidak pernah ada dan tidak ada fasum yang diberikan dari Puskopkar kepada kami.
6: Apakah sudah pernah koordinasi sama Puskopkar, Pak?
5: Puskopkar 30 tahun tidak pernah menyentuh. Ingat, kewajiban Puskopkar adalah menyelesaikan, seharusnya Puskopkar punya kewajiban untuk menyelesaikan SHM para warga saya. Seharusnya itu. Tapi kenyataannya satu pun tidak pernah mulai awal sampai dengan saat ini.
4: Sementara itu Camat Sedati Dedi Kurniawan turun tangan untuk mengawal aspirasi warga serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari jalan keluar terbaik atas sengketa lahan tersebut.
6: Tempo waktu 2 minggu ini kita dari Semutin, dari Kabupaten, kemudian dari BPN, kemudian dari Badan Hukum dan sebagainya, Skopka dan Desa, bisa juga masyarakat nanti sudah mengawal ke lokasi ini. Cross-check kembali.
4: Warga mendesak BPN Sidoarjo bersikap objektif dan tidak merugikan masyarakat yang telah lama mendiami lokasi tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri terus diperkuat. Salah satu langkah konkret digerakkan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Ana Kusuma melaporkan.
7: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
8: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
7: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
9: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
7: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja. Melalui program Kemangi, diharapkan orang tua dan anak usia remaja memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan.
10: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
11: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
10: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
12: Menurut saya pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
10: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Unisa Febrianti melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, pelajar SMK TI Pelita Nusantara Gisela Vesilia Putri berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Ayu Citra melaporkan.
13: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Vesilia Putri, berhasil mengharumkan nama kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun, setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun saat bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
14: Waktu-waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia buat mengetes kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih.
15: Oh gitu.
14: Inginnya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
13: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri Triantoro juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada Gisela. Bahkan sebagai perwakilan dari lembaga sekolah, pihaknya juga ikut bangga dengan capaian prestasi muridnya.
16: Saya sangat bangga sekali dan menyenangkan menerima kabar ya baik, karena ya Olimpiade Bahasa Indonesia ini membuat nama SMK TI tercantum di dalamnya. Dan Gisela Valencia Putri ini, dia juga mendapatkan beasiswa merdeka ya. Saya selaku kesiswaan itu bangga sekali. Saya menyampaikan juga dari kepala sekolah, Bapak Trius Marsono, nanti nitip ya, sampaikan saya juga bangga.
13: Kedepan, Gisela juga berharap bisa mengukir prestasi yang lebih banyak, sehingga mampu mewujudkan mimpinya, yakni masuk di perguruan tinggi negeri di Malang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Komunitas Warung Pergerak Inspirasi To Sukses atau ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Faiz Putra melaporkan.
17: Komunitas Warung Pergerakan Inspiring to Success yang diusung oleh alumni ITS Surabaya secara konsisten menjalankan program sosial bertajuk Jumat Berkah dengan membagikan paket makanan gratis setiap hari Jumat. Program tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa serta masyarakat umum yang mengalami kondisi krisis finansial untuk setidaknya mampu menyambung hidup melalui hidangan makanan gratis. Relawan Warung Pergerakan ITS Surabaya, Radian Jadid, kepada RRI Sabtu 10 Oktober 2026 menjelaskan bahwa program ini menyasar para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti ITS, Poltekkes, Poltek Perkapalan, Hang Tuah, serta masyarakat umum yang membutuhkan. Mulai dari pengemudi ojek online, kaum duafa, hingga masyarakat yang membutuhkan di sekitar lokasi, selalu disambut dengan antusias setiap usai menunaikan ibadah sholat Jumat.
18: Jumat Berkah ini kita membagikan makanan kepada terutama untuk adik-adik mahasiswa, baik yang ITS, Poltek LK, Poltek Kapal, Hang Tua, dan sekitarnya. Dan juga untuk masyarakat umum, duafa, para ojek, pengantar paket, dan sebagainya. Atau semua saja yang membutuhkan tiap Jumat, habis Jumatan, kita adakan pembagian makanan gratis.
17: Bantuan makanan gratis ini sepenuhnya disalurkan oleh para donatur, yang mayoritas merupakan kawan-kawan sesama alumni ITS. Tidak hanya berfokus pada pembagian logistik, pihak pengelola juga berkoordinasi secara aktif dengan pihak kampus, guna memastikan bantuan dapat tepat sasaran bagi mahasiswa yang membutuhkan. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: The Red FC masih menunggu kepastian jadwal E-Liquid Cup untuk menentukan peluang rotasi pemain. Sementara fokus tim saat ini tertuju pada laga tandang menghadapi Persis Solo sore nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
15: Pelatih Direct FC Aji Santoso masih menunggu kepastian jadwal I-League Cup 2026 sebelum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan dalam turnamen tersebut. Meski hasil undian telah mendapatkan Direct FC di grup K bersama Persipura dan PSM Makassar, Aji menilai waktu pelaksanaan menjadi pertimbangan penting terutama untuk membuka peluang bagi pemain-pemain baru. Menurutnya keputusan untuk melakukan rotasi akan disesuaikan dengan jarak jadwal I-League Cup dan kompetisi yang tengah dijalani tim. Tim pelatih masih menunggu jadwal resmi sebelum menyusun strategi dan juga menentukan pemain yang akan mendapatkan kesempatan tampil.
19: Iya sih, saya pikir drawingnya sudah muncul, tapi menurut saya kita kan belum tahu kapan mainnya. Kita lihat dulu nanti kalau memang jaraknya tidak terlalu mepet dengan kompetisi, bisa aja saya mencoba pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang mungkin dalam kompetisi belum dapat kesempatan, seperti itu.
15: Sementara itu, fokus utama Darat sendiri saat ini tertuju pada lanjutan Pegadaian Championship. Tim berjuluk Red Thunder tersebut siap menghadapi Persis Solo di Stadion Manahan pada Minggu sore. Aji menyebut anak asuhnya menunjukkan antusiasme tinggi dalam menjalankan latihan terakhir sebelum bertolak ke Solo. Ia berharap seluruh pemain mampu menjaga kebugaran agar tampil maksimal di pertandingan tersebut.
19: Sangat antusias untuk menghadapi pertandingan melawan Persis Solo. Mudah-mudahan pemain nanti dalam kondisi yang bagus dan bisa bermain maksimal di Solo.
15: Kesiapan fisik menjadi perhatian penting tim pelatih. Terlebih Darat FC berupaya bangkit setelah menelan kekalahan 1-3 dari Persipura pada pekan keempatnya. Dan pelatih berharap para pemain dapat menunjukkan performa lebih baik menghadapi Persis Solo. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, pertandingan derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 akan digelar sore nanti di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
20: Laga sengit bertajuk derby Jawa Timur akan tersaji saat Persela Lamongan menjamu Deltras FC pada pekan kelima kompetisi Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, menegaskan timnya siap bekerja keras demi mengamankan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan hasil positif dalam 4 pertandingan sebelumnya. Meski komunikasi dan kerja keras dinilai semakin baik, ia meminta skuad Persela tetap membumi dan tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan.
21: Ya, alhamdulillah pemain semua dalam kondisi sehat, semuanya siap untuk pertandingan besok sore melawan Deltras. Dan saya sudah sampaikan pemain, besok adalah pertandingan penting seperti final karena

0: waktu 3 sampai 4 hari untuk saya mengamati Persela gitu ya. Sekarang Persela memang punya tren yang positif, mereka juga belum kebobolan, jadi itu saya dan juga para pemain kita punya motivasi yang benar untuk besok. Ya, kita harap kita bisa membuat gol ke gawang mereka, dan yang pasti kita harap kita bisa bisa keluar sebagai pemenangnya.
1: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim akan memperebutkan posisi puncak klasemen sementara. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Varian Rakim melaporkan.
2: Pendengar, informasi yang terakhir, Universitas Negeri Surabaya menyatakan siap mendukung dan menyukseskan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Faris Yarbu melaporkan.
3: Universitas Negeri Surabaya, UNESA, menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio, menjelaskan pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
4: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap. Barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
3: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Yarbu melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kalau pagi hari ini sudah sarapan, sudah beraktivitas, wah cuacanya di kota Surabaya pagi hari ini pendengar ya, ini kita pantau cerah berawan, berperulang terjadi hujan ringan dan suhu udara itu sampai 40%. Harus banyak-banyak minum air putih pendengar, karena 40 derajat nih diprediksi dan kelembapan udaranya 35-100%. Anginnya bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 35 km per jam. Itu pantauan dari BMKG ya. Nanti saya akan update kembali pendengar setelah kita mengikuti Warta Berita Sentral ya, nanti jam 7 ya, untuk informasi-informasi lebih lanjut di Surabaya pagi ini.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti untuk Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta untuk pagi hari ini. Jadi Anda bisa terus bergabung di Pro1 RS Surabaya tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Tetap stay tune di Pro1 RS Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56